0: Pak Presiden, misalnya setiap pekarangan begitu ya, misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
1: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1.000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutlah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
3: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
4: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
3: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
4: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
5: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
4: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
6: Laporan khusus.
7: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM+ lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM+ dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andrasoni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
6: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai pemerintah kapten, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah kami akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Komisi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
7: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
8: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection and
9: bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
7: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM+ di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
10: In the armed forces, Navy in particular,
11: latihan mempersiapkan peralatan dan personel, dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
10: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
7: Bagi Indonesia, XTR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kota Bandung ini tengah dibangun infrastruktur transportasi massal atau bus rapid transit BRT Bandung Raya yang memang merupakan salah satu proyek dari Kementerian Perhubungan. Yang menarik, pembangunan sejumlah halte BRT ini tidak hanya berada di pinggir jalan, melainkan banyak yang dibangun tepat di tengah jalan utama Kota Bandung. Kita akan langsung saja tanyakan kepada Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Kurnia, SS, MS.
1: Terkait penjelasan halte atau stasiun BRT yang ditempatkan di median jalan atau di tengah jalan, ini karena menyatu dengan jalur khusus bis atau jalur khusus BRT yang juga berada di tengah jalan. Desain itu disebut median busway ya kalau di Jakarta. Ada dua alasan kenapa memilih desain itu. Yang pertama, dari sisi keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalur bus, memisahkan bis BRT dari lalu lintas kendaraan pribadi, sepeda motor, dan aktivitas keluar masuk kendaraan di sisi jalan, sehingga risiko konflik antara bis dengan kendaraan lain berkurang. Yang kedua, dari sisi kenyamanan penumpang, desain halte BRT memungkinkan penumpang naik turun sejajar dengan lantai bis sehingga prosesnya lebih cepat dan waktu tempuh BRT menjadi lebih bisa diandalkan atau lebih cepat. Untuk mengatasi kemacetan terkait dampak pembangunan halte ini, yang pertama dilakukan di seluruh itu melakukan sosialisasi dan informasi publik di media sosial, terus juga memasangkan rambu lalu lintas dan marka jalan di setiap titik, terus pengalihan arus lalu lintas, plotting petugas pengatur lalu lintas, dan mengoptimalisasi ATCS yang ada di Kota Bandung. Untuk kenyamanan penumpang, memang di setiap halte itu dilengkapi fasilitas penyeberangan yang aman, yang dilengkapi dengan pelican crossing, ya, kalau mungkin jalannya yang sempit tidak bisa pakai jetway, tapi pelican crossing disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi. Sebagai bagian dari program peningkatan aksesibilitas juga mencakup revitalisasi trotoar di sekitar halte dan titik-titik penting yang terhubung dengannya, termasuk kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan jadwal yang disampaikan oleh tim PNC World Bank itu bahwa pembangunan ini berakhir pada bulan Maret 2007. Terkait masyarakat yang terganggu dengan pembangunan BRT ini, saya menghimbau untuk menggunakan jalur alternatif atau rute-rute di jam-jam sibuk ya, supaya tidak melalui lokasi pembangunan dengan jalur-jalur alternatif tersebut.
2: Bandung pagi ini.

0: Bandung pagi ini.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Kan informasi dan inspirasi pendengar bagi Anda yang punya waktu yang lebih enjoy gitu ya. Hari Sabtu Anda jong-jong gitu Kang Alan, mau kemana atuh? Coba cek lagi SIM Anda pendengar, barangkali sudah akan habis masa aktifnya ya. Nah, Anda bisa perpanjang tentunya, mumpung libur gitu, mumpung nyalse pendengar. Bagi Anda yang ada di Kota Bandung nih pendengar, bawa SIM keliling Kota Bandung itu melayani perpanjang SIM A dan SIM C. Dan untuk jadwal SIM keliling Kota Bandung hari ini berada di Metro Indah Mall ya, dan ITC Kebon Kelapa, di mana pendaftaran SIM keliling Kota Bandung tuh udah dimulai dari pukul 8 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Syarat perpanjang SIM keliling Kota Bandung, membawa SIM asli yang masih berlaku, tidak melebihi dari masa berlakunya, KTP asli atau surat keterangan mengetik KTP, pelayanan SIM keliling juga hanya melayani perpanjang SIM A dan SIM C, dan perpanjang dilakukan jauh-jauh hari sebelum masa aktifnya atau masa berlakunya habis ya. Sok mumpung lagi libur dari sekarang, pendengar cek lagi. Bisi ini mau keburu habis, kalau habis harus bikin baru lagi.

Okay. Gak akan, Alan gak akan dulu pergi, gak akan kemana-mana dulu. Masih menemani Anda tentunya pendengar di Bandung pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami pendengar ya. Kalau kita melihat penertiban dan perapihan kabel udara, ini juga ternyata mulai dilakukan kembali juga di kawasan Kopo, Kota Bandung ya. Pada hari Jumat kemarin 25 September 2026, Ketua Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia atau Apjatel Jawa Barat, Yudiana mengatakan bahwa proses pemotongan kabel di kawasan Kopo itu mulai dilakukan secara bertahap ya. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak mengganggu layanan telekomunikasi masyarakat. Yudiana menjelaskan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemkot Bandung, di mana mengatakan penataan kabel di ruas Kopo itu melibatkan sekitar 14 sampai 15 operator telekomunikasi. Jadi, di mana seluruh operator itu telah menyepakati target penyelesaian penertiban kabel di kawasan tersebut pada 30 September 2026. Jadi nanti sisanya itu sudah disepakati tanggal 30, semua ruas Kopo sudah dan semua tiang dan kabel total 14 hingga 15 operator. Menurut Yudiana, proses pemotongan kabel dilakukan secara parsial sehingga jaringan yang masih aktif tetap dapat beroperasi. Itu ya, yang jadi salah satu mungkin penting gitu pendengar. Dan tentunya jangan dulu kemana-mana, Anda masih bersama kami pendengar. Dan Anda boleh berbagi informasi di sekitar Anda. Terima kasih juga tadi Aki Letiknya di Cidaun menyampaikan dan ngasih video juga bagaimana situasi kondisi proyek Jayanti Cidaun gitu ya. Jadi Aki Letik mah pagi hari udah standby di pinggir pantai gitu. Itu bikin sirik Amel aja katanya. Yang nggak bisa kemana-mana tetap di kantor. Orang lain mah pagi-pagi udah mantai Mel. Kita memantau.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in Dische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya. Selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kali informasi dan inspirasi. Gimana caranya juga bikin jatuh cinta terhadap budaya tradisionalnya sendiri. Nah, di mana pagi hari ini pendengar Beranda Asa Cita edisi Pelestarian Budaya, kita akan mengangkat topik pagi hari ini peran Gen Z dalam melestarikan seni tradisional di era digital. Dan pagi hari ini sudah ada Duta Abah Ambu Batch ke-6, ada Teh Sinta Aurel. Selamat pagi Teh Sinta.
1: Selamat pagi Kak.
0: Aku bilang Sinta atau Aurel?
1: Aurel.
0: Aurel aja. Ya, Aurel betul. Aja ya. Oke, Aurel ini adalah Duta Abah Ambu. Ini boleh disampaikan dulu, betul. Duta Abah Ambu itu apa sih?
1: Duta Abah Ambu itu mungkin semacam pigeon-pigeon lainnya yang mengangkat generasi muda. Dan untuk Duta Abah Ambu sendiri tuh lebih berfokus pada pelestarian budaya pastinya. Budaya di Jawa Barat.
0: Gitu.
1: Tapi untuk Duta Abah Ambu ini tuh masih di bawah naungan komunitas Sekolah Budaya Adikari gitu.
0: Ini apa yang kemudian dilestarikan dari budaya-budaya yang ada di Jawa Barat?
1: Mungkin contohnya seperti ada yang dari seni tari, ada bernyanyi, dari sinden atau bernyanyi pop juga. Terus di angkatan aku ada yang dari MC WO gitu. Terus banyak sih budaya-budaya yang ada di Jawa Barat semua gitu.
0: Oke, kalau Aurel sendiri apa?
1: Seni tari.
0: Oh, seni tari. Ya, apa jaipong atau apa?
1: Jaipong kreasi.
0: Oh, jaipong sama kreasi juga ya, gitu betul. Ya. Seni tari. Oke. Kemudian ini udah berapa lama jadi Duta Abah Ambu?
1: Sudah April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 6 bulan.
0: 6 bulan. Oke, ya. Selama 6 bulan jadi duta, apa aja yang Aurel lakuin atau program-program yang kemudian diusung?
1: Untuk program yang sudah aku lakukan sejauh ini sih menghadiri pigeon lain, mengikuti seminar, terus juga mengedukasi anak-anak terkait melestarikan budaya pastinya. Terus juga mengedukasikan di sosial media juga sih.
0: Ya, mengedukasikan juga di sosial media. Nah, ini menarik karena kita masuk di era digital juga ya. Kalau kita bicara Gen Z itu kan dekat banget sama TikTok, Instagram gitu ya. Ini gimana sih cara ngebuat seni tradisional itu tuh kayak menarik itu buat anak-anak muda di era saat ini di sosial media?
1: Mungkin tetap tetap menggunakan teknologi yang saat ini dengan isi yang masih melestarikan budaya, masih mengangkat isu tradisional, tetapi dikreasikan atau dimodifikasikan dengan teknologi sekarang gitu, dengan kreasi-kreasi yang sekarang. Misalkan anak muda sukanya apa, jadi kita memasukkan itu gitu, tapi dimodifikasi.
0: Kalau yang Aurel lakuin gimana sih, kayak dari seni-seni tari yang Aurel lakukan, kemudian Aurel apakah upload sendiri juga di sosial media, kemudian bikin orang tuh atau anak muda tuh kayak terinspirasi, kayak keren juga sih gitu. Yang Aurel lakuin apa?
1: Untuk yang aku lakukan sih, aku lakukan pribadi membuat konten yang mengajak orang-orang untuk tertarik dengan program aku gitu. Terus dengan
0: misalkan Aurel apakah bikin konten-konten tari gitu supaya orang tertarik gitu, seperti apa? Misalkan mengcampaign terkait dengan seni budaya tradisional ini supaya anak-anak muda tertarik. Kan Aurel adalah sebagai seorang duta gitu ya. Bagaimana mengkampanyekan itu, mengajak anak-anak muda untuk tertarik. Apa yang kemudian Aurel lakukan dan buat-buat di sosial media? Apakah udah bikin di sosial media terkait campaign itu atau hanya menghadiri-menghadiri di berbagai event?
1: Mungkin lebih banyak menghadiri, tapi di akun sosial media aku pribadi tidak terlalu memperlihatkan tentang konten seni tarinya. Mungkin lebih ke Kebetulan aku pun mengelola sosial media Duta Abambu ini, jadi lebih mengedukasikan di sosial medianya Duta Abambu. Jadi
0: oh, kita di Duta Abambu pegangnya.
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau di Duta Abambu, apa yang kemudian dibuat gitu ya, kemudian dikampanyekan?
1: Membuat konten pastinya. Ada yang dari seni tarinya membuat, kayak memperlihatkan bahwa seni tari itu menarik loh, gitu loh. Jadi seni-seni apa ya, seni-seni tradisional tuh masih harus dilestarikan.
0: Oke, gitu. Dalam satu batch di Abambu tuh berapa orang sih terpilih dari dutanya?
1: 10 orang.
0: 10 orang.
1: 5 orang perempuan dan 5 orang laki-laki.
0: Oke, biasanya dari 10 itu beda-beda nggak sih apa namanya skillnya gitu?
1: Iya,
0: kan
1: beda-beda.
0: Aurel, Nari nih. Kalau yang lain apa aja?
1: Ada yang nyanyi, sinden, ada yang silat, mungkin ada yang MC juga, MC Sunda gitu.
0: MC Sunda, oke. Jadi beragam gitu ya skill-skillnya itu. Aura juga kontenin hal itu?
1: Iya, betul.
0: Oke, Aura juga kontenin juga ya. Ini menarik Gigli, untuk Anda pendengar boleh ya, bisa di WhatsApp-kan di 0811-220-9760 atau Anda juga bisa sekali pendengar untuk juga tanya nih ada Kakak Aurel ya. Sambil kita juga akan ngobrol-ngobrol juga bareng nanti sama Muhammad Yasin Abdul Rahman, fasilitator Duta Abambu juga ya. Dan bersama Tesinta Aurel, Duta Abambu Batch ke-6, untuk Anda bisa WhatsApp-kan ke 0811-220-9760.

0: 107,6 FM Pro, satu era di Bandung kan informasi dan inspirasi. Masih bersama kami pendengar di Beranda Asta Cita edisi Pelestarian Budaya. Dan kita mengangkat topik peran Gen Z dalam melestarikan seni tradisional di era digital. Nih, kalau Aurel, nih kalau menari sudah sejak kapan, Kak Aurel?
1: Kebetulan kalau aku pribadi dari SD.
0: Dari SD?
1: Iya, betul.
0: Oke, umur berapa berarti? SD kelas berapa?
1: SD 2018 kelas sekitar kelas 3, 4 mungkin.
0: Kelas 4 SD ya? Heeh. Kak Kamel udah lulus kuliah. Oh, dari kelas 4 SD.
1: Iya,
0: itu tertarik nari itu dulu Aurel dari ibu juga emang orang seni atau emang Aurel aja gitu punya bakat nari?
1: Aku sendiri.
0: Oh, sendiri.
1: Dari keluarga enggak ada.
0: Enggak ada. Sempat ikut-ikut lomba?
1: Sempat.
0: Sempat ikut-ikut lomba juga ya.
1: Iya.
0: Itu bertahan dari sampai kapan? Sampai hari ini atau?
1: Sampai hari ini.
0: Sampai hari ini? Mm-mm. Oh, oke ya. Nih, waktu itu kan orang tua gak ada penari
1: iya.
0: Itu orang dari mana sampai kepikiran bisa kayak aku suka nari deh gitu?
1: Mungkin karena saudara-saudara nari juga. Terus kan udah ya terkenal lah seni tari itu. Terus ada sanggar yang dekat rumah. Akhirnya masuk sanggar.
0: Berarti yang dipelajari tari apa aja, Aurel?
1: Kalau dasar-dasarnya yang dulu banget tuh ada tari Kembang Tanjung, terus tari Merak, terus tari Katumbiri, tari Bentang-Bentang. Itu yang lumayan agak susah sih.
0: Nah, apa susahnya?
1: Lagunya dari irama lagunya, terus gerakannya juga pasti sangat lebih bertenaga gitu.
0: Oh, lebih effort gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Lebih effort.
0: Oke. Okay. Ya, untuk Anda juga benar boleh tanya di 0811-220-97 ada Kang Fahri gitu ya, beres olahraga dari Saparua katanya. Ke sini. Rajin banget nih Fahri ya. Udah ada di RRI aja gitu hari ini.
1: Iya.
0: Oke. Ini kalau kita melihat ya kira-kira kenapa sih kayak kalau di era sekarang ya orang-orang kalau melihat tradisional-tradisional tuh kayak ngerasa sesuatu hal kayak jadul gitu ya. Orang lain kan udah ngedance-nya K-pop dan lain sebagainya. Kalau sudut pandang Aura sendiri ketika melihat hal itu atau mendengar hal itu atau fenomena itu tuh kayak gimana sih?
1: Gimana ya, mungkin kayak menurut aku pribadi padahal seni tradisional tuh lebih apa ya, lebih menarik dan lebih khas banget gitu kan. Aku juga masih apa ya, suka juga dengan dance modern. Tapi tetap tidak melupakan yang tradisionalnya karena punya ciri khasnya sendiri gitu, punya apa ya, kayak beda gitu rasanya tuh. Tuh.
0: Apa yang ngebuat aura pride banget gitu loh dengan tradisionalnya? Kayak bangga banget nih gitu aku nari tradisional tuh gitu.
1: Selain karena jarang juga mungkin ya. Terus karena apa ya, jadi
0: atau karena memang basic dulunya udah masuk tradisional gitu.
1: Mungkin. Jadi kayak udah meresap banget karena dari dulunya udah suka gitu.
0: Oke. Di antara tari-tarian yang paling suka buat Aurel, tari apa?
1: Paling suka tari apa ya?
0: Ya mungkin pernah dimainin, pernah di latihan gitu ya. Itu kayak nge-feel banget nih gitu.
1: Tari Keser Bojong mungkin ya.
0: Keser Bojong? Kenapa Keser Bojong?
1: Dia tuh kayak punya apa ya namanya, punya ketentuannya sendiri gitu loh. Kayak dari bajunya Gak boleh sembarangan. Ada ketentuannya. Terus dari narinya, walaupun itu Keser Bojong tuh cukup pegel banget karena emang banyak kerengkuhnya gitu. Tapi kayak lebih ngena aja gitu.
0: Lebih ngena aja. Dan aku juga pengen lihat Keser Bojong. Oh ini baju-bajunya tuh emang kuning ya? Kuning pakai selendang gitu ya? Keser Bojong.
1: Iya, kebanyakan gitu.
0: Kebanyakan kayak gitu.
1: Kebaya, selendang.
0: Selendang.
1: Terus sigernya, siger Sunda.
0: Oh ini, okay. Keser Bojong ya. Untuk Anda pendengar boleh bisa di WhatsApp-kan di 0811-220-9760. Kemudian ketika Aurel menjadi duta Abah Ambu gitu ya, itu yang dites apa aja sih?
1: Yang dites pasti dari bakatnya, dari cara kita. Nanti tuh misalkan ketika kita menjadi duta Abah Ambu terpilih, apa sih yang akan kita lakukan gitu, apa yang akan didedikasikan terus, sama dari ada voting juga, terus ada wawancara, sesi wawancara juga gitu.
0: Kalau yang kemudian apa yang tadi akan didedikasikan, kemudian apa yang dilakukan, apa yang waktu itu Aurel lakuin atau sampaikan?
1: Kalau yang aku sampaikan pada saat itu membuat membuat program dengan mengelola sosial media dengan mengadakan kayak memberi edukasi kepada masyarakat lain, kepada generasi muda khususnya. Terus pada saat itu tuh aku ingin menjalankan program podcast gitu seputar budaya. Terus ada temanku yang memberikan program kayak culture apa sih? Pokoknya sehari menjadi anak tradisional gitu loh, seharian.
0: Challenging gitu,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Challenging.
0: Oke, sehari jadi penari Sunda gitu ya, sehari jadi penyanyi Sunda gitu ya. itu. Yeah. Oke, selama 5 bulan ini apakah sudah mulai tercapai apa yang kemudian Aurel lakukan atau sudah proses bagaimana?
1: Alhamdulillah ada beberapa yang sudah tercapai. Yang membuat konten di sosial media, terus mengedukasi anak-anak masyarakat gitu.
0: Oke. Okay. Ini ke banyak si edukasinya itu ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus atau ke komunitas-komunitas yang Aurel lakuin sejauh ini kemana?
1: Ke anak-anak sekolah.
0: Anak sekolah. Oke, target berapa sekolah SD yang sudah diberikan edukasi atau diberikan inspirasi terkait supaya cinta dengan kebudayaan tradisional?
1: Untuk saat ini sih baru satu SD yang kami kunjungi dan kita menginap beberapa hari di situ gitu.
0: Oh, kayak sistem kayak KKN, kok pernah KKN dulu sih?
1: belum
0: ngerasain ya maksudnya. jadi kayak semacam
1: tapi
0: ini
1: semacam
0: ya,
1: itu ya
0: semacam itu kayak kamu pengabdian masyarakat.
1: Iya, pengabdian, betul.
0: Berapa lama?
1: Selama 7 hari.
0: Oh, seminggu di sana. Ya. Apa aja agendanya, kegiatannya selama 1 minggu itu?
1: Agendanya yang pertama tuh sosialisasi dulu ke masyarakat yang di situ, meminta izin kepada orang tua, izin anaknya dipinjam untuk melakukan berkegiatan positif gitu. Terus setelah itu baru ada program-program, ada berkegiatan games bersama anak-anak dulu, terus ada pos-posan untuk edukasi. Terus juga di hari terakhir tuh ada penampilan pensi, kayak pensi gitu.
0: Oh, ditampilkan mereka hasil apa yang udah dilatihkan.
1: Iya, seperti sekolah gitu, ada eskul juga.
0: Ada eskulnya juga ya. Itu respon dari masyarakat gitu ya, ataupun juga respon dari anak-anak sendiri tuh kayak gimana dengan hadirnya Duta Abah Ambu itu?
1: terlihatnya sih mereka tuh sangat menerima dan sangat senang dengan kehadiran kami di sana. Hmm. Karena pada saat kita mau pulang pun pada sedih, kayak kesini lagi kak, kapan kesini lagi, katanya gitu.
0: Mereka kayak berasa ada yang ngasuh gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Ini tuh WhatsApp yang sudah masuk ya di 0811220976. Ada Kak Feby di Lengkong. Kalau Gen Z ini ingin mulai ikut melestarikan seni tradisional tetapi gak punya latar belakang seni, sebaiknya mulai dari mana katanya kak?
1: Mungkin bisa dimulai dari melihat-melihat di YouTube ataupun di mana. Mm-hmm. Kayak seni tari itu kayak gimana sih? Setelah itu disarankan sih masuk sanggar karena itu pasti dilatih dari dasar banget gitu.
0: Oke, jadi bisa basically ke sanggar dulu gitu. Mm-hmm. Ya, bisa masuk gitu ya. Oke, terus juga ada Fajar di ujung Berung ya. Kalau kita melihat seni tradisional tuh dikemas dalam bentuk konten TikTok, Instagram, Reels gitu ya. Apa benar-benar itu tuh bisa bentuk pelestarian budaya atau berisiko menghilangkan nilai aslinya, nilai esensi budayanya? Pandangan dari Aurel kayak gimana tuh?
1: Kayak mungkin tari-tari di TikTok gitu. Sebenarnya itu masih dibilang melestarikan sih karena kan masih membuat konten dengan seni tari tradisional, cuman mungkin musiknya yang sudah dimodifikasikan. Tapi itu masih bentuk dari pelestarian budaya sih.
0: Oke, seenggaknya tuh menggait anak-anak muda untuk ikut tetap musik tarinya tapi gerakannya tradisional gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Kemudian juga Aurel, kalau kita melihat ya situasi kondisi di era anak-anak Gen Z sekarang, apa sih yang sebetulnya ngebuat atau menarik anak-anak Gen Z hari ini untuk bisa tertarik ke budaya? Kalau menurut Aurel sendiri gitu ya, apa sih yang ngebuat mereka akhirnya kayaknya anak Gen Z harus diginiin nih gitu, biar dia tertarik gitu. Kan ada edukasinya tuh di sekolah mah kan pelajaran gitu ya. Nah kalau menurut Aurel sendiri gimana sih cara narik anak-anak Gen Z ini supaya suka gitu dengan seni tradisional?
1: Salah satunya sih dengan itu ya, dengan salah satunya dengan membuat video tari tapi dengan musik yang di zaman sekarang gitu. Itu pun bisa membuat mereka kayak ih enakan ya gitu. Terus mungkin pastinya dengan dikreasikan dengan zaman sekarang sih, tapi masih belum terlalu kepikiran untuk kayak gimana sih yang memikat banget gitu.
0: Kan Aurel juga Gen Z nih, karena memang basicnya Aurel kan sukanya memang basicnya dari dari SD kan gitu kan, suka tari tradisional. Kalau mungkin cerita dengan teman-teman Abah Ambu Beach yang lain atau misalkan dengan seangkatannya Aurel, apa sih kemudian mereka akhirnya tertarik gitu, apalagi jadi duta Abah Ambu gitu. Sempat ngobrol nggak sama mereka?
1: Mungkin sempat beberapa kali. Kayak dengan program yang Culture Experience pun itu mengundang anak-anak remaja kan ya. Kayak dengan waktu itu tuh mau mengajak mereka ke sebuah lokasi alam gitu. Terus kita memberikan program yang masih melestarikan budaya. Gimana ya, paling kayak
0: dari apa yang udah dilakuin akhirnya goalsnya, tujuannya apa sih dari teman-teman berbagai program yang dilakukan oleh Abah Ambu? Kemudian kan ada tutornya nih yang dilatihkan, kemudian apa aja sehingga katakanlah bisa menyampaikan, menginspirasi anak-anak muda mengenai sukanya tradisional gitu.
1: Apa yang
0: apa yang diajarin sama tutor-tutornya di Abah Ambu itu kan pada dilatih ya. Dilatih apa aja?
1: Dilatih seni tari, terus public speakingnya juga dilatih. Karena kan sebagai duta ya, terus selain nari juga, misalkan aku basicnya nari, kita juga mencoba untuk melatih yang lain, terus yang nyanyi juga. Kebetulan karena di duta Abah Ambu ini tuh lebih banyak di kegiatan di seni tarinya, jadi yang nyanyi tuh di dorong untuk bisa juga di seni tari gitu. Jadi kita saling membantu.
0: Gitu ya. Jadi tetap ada unsur tradisional pun juga dimasukin di situ gitu. Mm-hmm. Basic minimal narinya bisa gitu. Mm-hmm. Ya. Oke, terakhir Aurel ya, pesan mungkin buat anak-anak muda dimanapun berada ya, terkait bagaimana juga di era sekarang bahwa kita tuh perlu gitu loh melestarikan kebudayaan, terutama budaya Jawa Barat gitu. Yeah, ya. Apa budaya betul. Tradisional apa boleh disampaikan?
1: Oke, untuk teman-teman di luar sana, ayo kita

0: masih menjadi generasi yang tahu adat istiadat gitu loh.
1: Oke, ya. Dan tentunya juga untuk anda pendengar di manapun berada, terima kasih juga masih bersama kami ya. Terima kasih tentunya Aurel sudah
0: Iya,
1: hadir
0: terima
1: ke
0: kasih banyak,
1: Seri
0: Kak.
1: Persatuan RRI Bandung. Sukses selalu ya.
0: Amin.
1: Terus menginspirasi anak-anak
0: Iya.
1: muda ya. Dan tentunya juga untuk anda pendengar, itu tadi perbincangan kami mengenai peran Gen Z dalam melestarikan seni tradisional di era digital saat ini bersama Sinta Aurel, Duta Abah Ambu Batch ke-6. Dan tentunya juga terima kasih tadi ada Kang Fajar dan juga tadi siapa? Amel yang itu di WhatsApp tuh ya. Yang sudah bertanya juga, terima kasih juga pendengar yang sudah berbicara juga di 0811-220-9760. Dan tentunya Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bandung.

Seismograf, alat pendeteksi gempa bumi pertama, ditemukan oleh ilmuwan China, Zhang Heng, untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Di setiap kepala naga, terdapat katak dengan mulut terbuka ke arah naga. Ketika gempa bumi terjadi, satu atau lebih mulut naga tersebut akan melepaskan bola ke mulut katak yang ada di bawahnya. Arah guncangan diketahui dari naga mana yang melepaskan bolanya. Alat ini dilaporkan telah mendeteksi gempa sejauh 400 mil yang tidak terasa di lokasi seismograf. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir dari ZME Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: Bandung pagi ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya, di Majalengka kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Tafiz gitu, jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Terus kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan 6 bersaudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya. Tentu kita harus murojaah terus-menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca yang meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus-menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.
2: Selamat Hari Radio ke-81. Radio ada di hati kita dan akan senantiasa ada di hati kita untuk menambah informasi yang menajamkan kemampuan storytelling kita, untuk meningkatkan kompetensi kita semua agar kita bisa melaksanakan berbagai tugas ya di berbagai profesi dengan baik, dengan optimal. Seperti yang saya sampaikan, kunci utama masa depan adalah penguasaan informasi dan kemampuan storytelling, dan itu bisa diasah melalui media radio. Himbauan kepada masyarakat luas, yuk kita manfaatkan radio. Tentu itu semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan, ya kompetensi penguasaan informasi, dan tadi kemampuan storytelling kita semua, termasuk anak-anak muda ya. Pokoknya lain lah mendengar lagu dari radio misalnya, mendengar berita dari radio ya, karena radio itu apa, mendengar ya, otomatis bisa memantik apa imajinasi, itu kelebihannya.
3: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
4: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini. Beredar foto di media sosial yang disebut sebagai pesawat jatuh di area persawahan Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Waduh, pesawat jatuh. Foto yang beredar memperlihatkan sebuah pesawat berada di area persawahan. Tapi pendengar, setelah Mamang cari, setelah dilakukan penelusuran, informasi tersebut adalah hoax alias bohong. Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan foto itu bukan kejadian pesawat jatuh di Cirebon. Jadi jangan langsung percaya hanya karena ada foto yang terlihat meyakinkan. Apalagi kalau informasinya berasal dari pesan berantai atau unggahan media sosial yang tidak jelas sumbernya. Nah, itu dia tadi cek fakta ya bersama Mamang Warta. Kalau menerima kabar yang bikin kaget, cek dulu sebelum meyakini bahwa itu betul. Siapa tahu bohong. Sampai jumpa lagi di cek fakta ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun, oke?
5: Okay? Bikin jamu daun binahong, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
6: Bandung pagi ini.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pak?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pak, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pak. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas. Itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.
2: Bandung pagi ini. Bandung pagi ini.

0: Sekedar sepeda listrik menjadi tren dan semakin populer karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada sepeda biasa serta tidak bersuara. Tidak sedikit anak-anak kesulitan mengendalikan kecepatan tersebut sehingga meningkatkan resiko kecelakaan dan membahayakan bagi pengendara lain. Para ahli keselamatan jalan raya telah mengeluarkan peringatan tentang bahaya sepeda listrik bagi anak-anak kecil. Untuk mengurangi resiko ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan yang ketat saat anak-anak menggunakan sepeda listrik. Selain itu, penggunaan perlengkapan pelindung seperti helm, siku, dan lutut harus diwajibkan untuk melindungi mereka dari cedera serius dalam kecelakaan.
1: Bandung pagi ini. Sebelum 7,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Dan tentunya juga masih bareng Alan Albana dan juga Aramelia Putri pagi hari ini, pendengar. Dan kita akan ngobrol-ngobrol juga dengan juara 1 bintang radio 2026 tingkat kota Bandung pria dan wanita, yang ini juga akan maju mewakili RRI Bandung bertanding ke tingkat Korwil 12 yaitu Bogor dan Cirebon. Yep. Sebelum nanti melaju kembali ke tingkat nasional, kita sudah tersambung dengan Kak Sasilva Setianing. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Selamat pagi. Aku panggilnya Sasya Yelva Setianing.
2: Panggilnya Sasya aja.
1: Sayang. Sasya.
2: Aduh.
1: Bercanda. Belum sarapan suka kayak gini. Oke. Sasya, oke?
2: Oke,
1: Sasya. Sasya. Oke. Sasya, pagi hari ini lagi ngapain?
2: Pagi ini aku habis sarapan nih tadi.
1: Waduh.
2: Dan lagi sedikit-sedikit latihan vokal juga.
1: Wih, asik-asik. Ini aku penasaran nih, Sasyel, persiapan-persiapan apa aja sih yang kamu lakuin sebelum nanti kamu maju nih gitu untuk bertanding ke tingkat Korwil 12 Bogor dan Cirebon.
2: Iya. Jadi mungkin supaya aku bisa tampil maksimal nih di Bintang Radio RRI, aku tuh biasanya rutin latihan vokal kayak tadi. Terus aku biasa latihan pernapasan diafragma, karena kita tuh sebagai penyanyi harus tahu gimana caranya nyanyi pakai kekuatan perut. Nah, selain itu mungkin ngafalin serta penjiwaan lagu juga. Terakhir mungkin biar aku lengkap nih penampilannya, aku biasa milih kostum panggung yang elegan. Terus terakhir bisa latihan koreo supaya penampilan tuh lebih menarik, juga bisa mencuri perhatian juri.
1: Gitu ya. Kakak Armelia juga bilang selamat ya sebelumnya buat kamu udah juara satu gitu.
2: Makasih, Kak.
1: Oke. Kemudian juga Kak Sasyal, perasaan kamu nih bisa masuk jadi juara satu bintang radio 2026 ini seperti apa sih? Nyangka nggak sebelumnya?
2: Aku tuh gak nyangka banget dan terharu, soalnya kan ngelihat dari orang-orangnya tuh bener-bener jago. Jadi aku tuh awalnya sempet minder, aduh bisa gak ya aku, karena kebetulan ini tuh tahun pertama aku buat ikut Bintang RRI, Kak. Karena sebelumnya tuh aku belum bisa ikut karena umurnya belum masuk. Nah aku tuh baru 16 tahun. Jadi aku baru bisa ikut nih.
1: Oh iya. Oke.
2: Aku juga apa ya, bersyukur banget gitu loh, Kak, bisa menang di Bintang Radio kali ini. Apalagi mungkin ngelihat dari perjuangan aku, latihan keras, terus persiapannya sampai mateng, itu tuh akhirnya membuahkan hasil.
1: Aku lihatnya kamu termasuknya juga aktif banget. Ini persiapan se-effort apa sih kamu sehingga katakanlah kamu bisa masuk juara gitu?
2: Mungkin bisa dibilang aku tuh dari dulu mau banget ikut Bintang RRI. Dari umur 13 tuh aku udah sering lihat, wah, juara-juaranya keren, terus bakal punya lagu dan lain-lain. Jadi aku tuh semangat ikut lomba supaya aku tuh terbiasa nantinya ketika sudah bisa mengikuti Bintang Radio. Kayak dari umur 13 aku udah sering ikut lomba, aku udah sering nyanyi-nyanyi kemana-mana, tampil dan lain-lain. Itu bisa dibilang kayak pembiasaan ya, Kak. Jadi aku bisa tampil profesional nantinya.
1: Oke. Ini dari kapan sih sebetulnya Sasyal ini ikut-ikut lomba nyanyi kayak gini?
2: Sebenarnya aku tuh udah sering ikut lomba dari kecil. Dari umur 4 tuh aku udah pernah ikut lomba.
1: 4 tahun?
2: Karena dulu tuh mama ayah ngelihat aku, kok aku bisa nyanyi gak fales. Terus ayah mama tuh kebetulan juga seorang penyanyi kan. Dulu suka ikut-ikut festival nasional. Nah, jadi mereka itu ingin ngembangin bakat aku. Aku ikut lomba lah dari kecil, dari TK. Nah, tapi mereka tuh kasihan sama aku. Jadi aku stop dulu les, lomba itu enggak. Sampai akhirnya aku umur 13. Nah, di situ aku lomba terus sampai sekarang.
1: Keren-keren. Dari dulu sampai sekarang bisa dapat juara-juara berapa aja sih, Sasel?
2: Juara satu dong.
1: Berarti piala di rumah udah berapa banyak nih?
2: Boleh ke rumah, Kak.
1: Udah boleh ke rumah, Mel. Aku mau nawarin produk ini, loyang buat kue. Sasel, ini kemudian dalam persiapan untuk Sasel, entah mungkin persiapan tadi, Sasel latihan vokal, latihan suara diafragma, kemudian apalagi yang kemudian Sasel lakuin untuk terutama nanti ya, mewakili Bandung ke tingkat Koriul 12 nih, Bogor dan Cirebon.
2: Sebenarnya menurut aku yang paling susah itu adalah jaga kesehatan dari suara dan lain-lain, dan juga mungkin aku bisa bilang aku tuh orangnya yang imunnya tuh agak rendah, jadi aku sering sakit dan lain-lain. Jadi untuk memastikan suara aku tuh sehat, aku harus banyak istirahat, tidur yang cukup. Terus aku tuh memang harus sering-sering ningkatin nafas aku, kayak olahraga, jalan, paling bagus tuh renang, kayak gitu.
1: Biasanya apa yang saya lakuin untuk supaya menjaga daya tahan tubuhnya tetap bagus, tetap baik?
2: Aku tiap hari tuh pasti banget minum vitamin. Terus kadang kalau mungkin aku udah ngerasa kurang enak badan, aku keluar pakai masker, pakai yang lain supaya aku nggak nambah sakit. Selain itu mungkin aku juga jaga suara, kayak gitu.
1: Jaga suara. Ada makan-makanan ini pantang gak sih kalau saya?
2: Iya, benar.
1: Apa?
2: Sebenarnya mau sakit gak sakit ya. Kalau sebelum nyanyi tuh aku pasti ngehindarin makanan yang berminyak, terus makanan yang pedas-pedas, apalagi makanan yang dingin, karena kondisi tenggorokan tuh kalau lagi dingin pasti susah nyanyi. Kalau dingin ya, susah nyanyi. Terus kalau banyak minyak, stamina-nya lebih susah, kayak gitu.
1: Ini ya yang jadi hal perlu diperhatikan juga ya. Baik. Kemudian harapannya Sasel bisa gitu ya mengikuti atau mewakili RRI Bandung bertanding ke tingkat Koriul 12 Bogor dan Cirebon seperti apa?
2: Harapannya semoga aku bisa memberi hasil yang terbaik untuk RRI Bandung, apalagi aku pertama kali mewakili. Semoga aku bisa tampil yang terbaik, aku bisa kasih hasil juara yang terbaik, dan semoga aku bisa melaju sampai nasional.
1: Amin, keren. Tentunya juga terima kasih Kak Sasel, sekarang juga kayaknya lagi serak ya?
2: Iya, aku lagi serak.
1: Cepat sembuh dan cepat pulih kembali, sukses selalu tentunya. Oke. Thank you Sasel, sehat selalu, juara ya, semangat.
2: Makasih Kak.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Baik, benar itu tadi obrolan kita bareng sama Sasel atau Sasyelva Setianing adalah juara satu bintang radio 2026 tingkat kota Bandung. Yang ini akan maju mewakili RRI Bandung bertanding ke tingkat Koriul 12 Bogor dan Cirebon sebelum nanti melaju kembali ke tingkat nasional. Tentunya mohon dukungannya dan doanya agar Sasel bisa menjadi juaranya.

0: mendengar kembali terjadi penebangan pohon di depan lapang padel Jalan Muhammad Toha Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 kembali sudah terhubung bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung, Lutfi Firdaus ST, MS.
1: Ya, yang pertama kami tentunya sangat prihatin lah. Saya pikir kan saat ini kan kondisi penebangan liar tuh sangat masif. Ada sekitar 46-45 sekian rekap kami tuh selama Januari sampai bulan September ini. Saya pikir penebangan-penebangan pohon itu terjadi di ruang-ruang publik yang ada alih fungsi di situ. Kami terus berkoordinasi sih dengan Satpol PP, dengan kewilayahan gitu ya, dengan aparat-aparat terkait kondisi di lapangan dari penebangan pohon ini. Yang pertama kami sampaikan kan 2025 bulan November kemarin Pak Gubernur itu sudah mengeluarkan moratorium teh nomor 173 tuh. Ada moratorium penebangan pohon di area penggunaan dan kawasan hutan ya, termasuk di ruas-ruas jalan Kota Bandung. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi, dengan Disperkim, kepala dinasnya waktu itu, bahwa sebetulnya kegiatan penebangan itu hanya dibatasi dalam kondisi tertentu teh. Misalkan nih pohon itu mau tumbang, membahayakan, itu boleh ada penebangan kalau mitigasi bencana dan lain-lain. Tapi kalau misalkan untuk kepentingan hal yang saya pikir mungkin, maaf ya, akses jalan segala macam, kan tidak diperkenankan. Mereka harus menyesuaikan posisi pohon di trotoar. Pemerintah Kota Bandung tidak mengeluarkan izin penebangan pohon seperti itu teh. Kota Bandung ada aset pemerintah provinsi juga, ada aset pemerintah nasional juga seperti itu. Jadi tidak boleh Pak menebang pohon di aset pemerintah. Kalau di lahan pribadi mah ya silakan saja. Kami kalau misalkan ada pohon yang ditebang, yang pohon penebangan ilegal itu, kami membuat surat tuh melaporkan ke Satpol PP, nanti Satpol PP yang menindaklanjut. Atau misalkan aparat kewilayahan melaporkan ke Satpol PP, bisa seperti itu. Atau misalkan kejadian selanjutnya sebelumnya Pak, masyarakat melaporkan langsung ke Satpol PP, bisa juga nanti Satpol PP berkomunikasi dengan kami. Ya sebenarnya langkah sederhana sebetulnya tinggal sampaikan saja ke Pak RT, ke Pak Lurah, ke Pak Camat ya, mereka sudah paham sebetulnya. Dulu tuh satu tahun ya pohon yang tumbang puting beliung tuh sekitar 30-25 gitu satu tahun. Nah kemarin satu hari bisa 100 pohon yang tumbang seperti itu. Nah itu kenapa? Karena ada namanya microclimate change. Kita saling menjaga lah soal masalah lingkungan hidup itu sama pohon gitu teh ya. Sama hal yang lainnya seperti itu. Jadi kami sampaikan sekali lagi sangat prihatin lah soal masalah penebangan masih terjadi. Jadi saya pikir tekanan perkotaan jangan sampai merusak vegetasi sekitar.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini terhadap cuaca ekstrim di akhir tahun. Kita harus waspada dengan berbagai potensi penyakit penyerta yang terjadi saat musim hujan berlangsung, demam berdarah, dengue leptospirosis, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, penyakit kulit, penyakit pencernaan. Tips sehat selama musim hujan, menggunakan pakaian hangat, sedia payung atau jas hujan ketika hendak beraktivitas di luar ruangan, menjaga kebersihan rumah dan berbagai tempat lainnya yang dimungkinkan menjadi sarang perkembangan nyamuk, mengonsumsi makanan yang bergizi, dan rutin mengonsumsi vitamin, mandi setelah kehujanan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta bersegera untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Pendengar lah, tadi kita ngobrol bareng sama Sasyelva Setianing, ya. Sasyel panggilannya gitu ya. Juara 1 Bintang Radio 2026 tingkat Kota Bandung. Nah, sekarang kita akan ngobrol juga yang kategori prianya, ada Farel Ananda. Selamat pagi, Farel.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Farel, selamat ya jadi juara 1 Bintang Radio tingkat Kota Bandung.
1: Wah, terima kasih, Kak.
0: Nyangka nggak Farel jadi juara?
1: Dibilang nyangka sih enggak, tapi aku terus berharap buat jadi juara. Karena fanpage-nya aku enggak expect bisa jadi juara satu gitu.
0: Tapi feeling-feeling udah kerasa gitu ya?
1: Feeling-feeling udah kerasa tuh mulai di top 5 deh.
0: Oh sih, berarti udah menganalisis lawannya gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Farel, persiapan apa yang kemudian Farel sekarang lakukan ya untuk maju mewakili RRI Bandung ke tingkat Korwil 12 tuh Bogor dan Cirebon, gimana?
1: Persiapan aku sampai saat ini sih latihan terus. Dan kemarin juga aku udah proses tapping, syuting sama RRI Bandung buat kirim video ke tingkat Korwil ya. Sisanya ya tinggal serahkan aja ke yang di atas. Karena kan kalau sistem video tuh pasti kita nggak terlalu bisa lihat langsung gitu ya. Jurinya penampilan kita kayak gimana. Jadi ya kalau video-video kayak gini aku selalu berserah diri deh sama yang di atas gimana hasilnya.
0: Oke. Kemudian kalau misalkan dari rata-rata kemarin gitu ya.

0: Gini nih, mental-mental juara terus kayak gini ya. Oke, udah paham ya, pokoknya ini 100%. Kemudian Farel, persiapan-persiapan kemudian Farel lakuin ya. Ada persiapan-persiapan khusus enggak sih ketika kan ini mau lombanya adalah udah mulai via video ya. Sebelum itu kemudian tag video dan lain sebagainya. Apa yang Farel lakuin?
1: Persiapan khusus aku sih sebenarnya nggak khusus banget sih, cuman latihan-latihan aja. Cuman fun fact-nya adalah aku selalu latihan itu di motor, kayak di jalan.
0: Hah? Gimana itu?
1: Jadi kayak kalau kita di motor kan tuh latihan pakai helm kan. Jadi suara kita auto kedenger gitu ke telinga kita sendiri. Tapi lagi di mobil gitu, jadi bisa teriak-teriak di jalan gitu.
0: Asik, itu dilakuin ya, nyanyi-nyanyi sambil motor atau sambil di perjalanan. Setelah itu, betul. Apakah ada makanan-makanan yang dipantang supaya suaranya tetap ngebelentrang gitu teh?
1: Kalau makanan yang dipantang sih aku nggak ada makanan khusus yang dipantang. Yang penting sih aku istirahat yang cukup biar pita suara pas baru bangun tidur tuh kembali fit dan sehat lagi gitu.
0: Oh itu, kalau minuman ada khusus nggak sih biar si pita suara kita tetap on fire?
1: Minuman sih selalu air putih ya, tapi kalau yang bikin tenggorokan aku anget banget paling minuman jahe atau gak makan kencur gitu.
0: Oh, makan kencur juga ya?
1: Mm-hmm.
0: Supaya apa sih makan kencur?
1: Biar tenggorokan kita anget, jadi pita suaranya tuh kembali elastis gitu.
0: Oh, itu rahasianya. Oke. Kemudian Farel, harapannya nih dari kemarin sudah tag video, kemudian lihat kompetitor juga, apa ke depannya?
1: Harapannya sih semoga aku bisa membawa Kota Bandung ke tingkat nasional yang menjadi juara satu. Kayak tahun lalu juga Kak Sabila menjadi juara satu mewakili RRI Kota Bandung. Semoga aku bisa menjadi seperti itu juga bersama Sashel. Jadi aku juga berharap punya dukungan yang penuh dari teman-teman radio yang sering dengerin RRI Bandung. Dan juga aku berharap sih bisa punya apa ya, pengalaman yang luar biasa di Bintang Radio ini, menjadi Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Mantap. Dan tentunya juga sukses selalu ya Farel. Dan tentunya juga bisa menggapai juara ya.
1: Amin.
0: Oke. Farel, thank you atas waktunya pagi hari ini.
1: Thank you so much, Kak.
0: Sehat selalu ya.
1: Iya, sehat selalu juga.
0: Selamat pagi.
1: Have a good day. Dadah.
0: Baik, pernah itu tadi perbincangan kami bersama Farel Ananda, juara 1 Bintang Radio 2026 tingkat Kota Bandung, kategori pria. Dan kita doakan bersama tentunya mudah-mudahan Farel dan juga Sashel ini bisa mewakili RRI Bandung ke tingkat korwil dan juga ke tingkat nasional. Dan tentunya juga udah gak kerasa ya, ini udah akan menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itu tandanya Alan Albana harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar, karena setelah ini akan ada Kakak Talia gitu ya, yang akan menemani Anda di rangkaian informasi dan inspirasi selanjutnya. So, jangan dulu kemana-mana, saatnya Alan Albana harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. See you. Bye-bye.

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
1: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa artinya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya, ini dugaan kami karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya si virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, ya gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi, kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Ya, kita batuk harus perhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sakit.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Tidak terasa kita sudah menginjak hari yang ke-26 ya, di bulan September 2026. Sudah mau akhir-akhir September lagi. Apa yang sudah Anda lakukan di bulan September ini mudah-mudahan cukup berarti dan cukup bermanfaat, lebih baik dari bulan kemarin ya. Nah, siang hari ini seperti biasa di hari Sabtu siang kita akan membicarakan tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus tapi sebetulnya mempunyai banyak kelebihan. Dan kita akan berbincang-bincang dengan Teh Roro Budi Handayani yang merupakan ortopedadok Sekolah Mutiara Bunda. Selamat siang, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam, siang.
8: Kumaha damang teh?
9: Damang, alhamdulillah.
8: Lagi di mana, di rumah teh?
9: Lagi di rumah.
8: Rumahnya di mana teh?
9: Antapani.
8: Di Antapani. Wah, cerah dong ya teh?
9: Ya, ini cerah dan mulai panas.
8: Cerah cenderung panas ya. Sama kayak di sini teh. Harus banyak minum jus teh.
9: Baik.
8: Teh, ini ngomong-ngomong soal penanganan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi ya. Teteh ini kebetulan pengajar ya di Sekolah Mutiara Bunda. Ini sesuatu hal yang tidak mudah ya, butuh kesabaran dan juga keahlian khusus untuk menangani anak-anak seperti ini, karena kita kadang-kadang gimana ya, tidak bisa menebak apa yang ada dalam pikiran mereka dan bagaimana cara mengatasi mereka begitu ya, kadang-kadang ya kalau belum kenal atau belum tahu. Nah Teh, ini awal-awal Teteh tertarik dengan anak-anak yang dengan hambatan belajar, perkembangan, atau juga kesulitan belajar khusus. Ini sejak kapan Teh, sampai Teteh akhirnya mempelajarinya dan bahkan menjadi guru begitu Teh?
9: Terima kasih. Ya, kalau saya sendiri sebetulnya sesuai dengan jurusan saya waktu kuliah. Memang saya senang sama dunia anak-anak. Dan ketika dulu itu memang saya di pendidikan khusus di UPI. Nah, kemudian dari situ, langsung sih dari tahun 2001, bersama dosen saya, dosen UI, untuk langsung ke sekolah Mutiara Bunda. Pada waktu itu memang di sekolah Mutiara Bunda memerlukan atau penanganan anak-anak untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, di Mutiara Bunda ini mereka bukannya di tahun 95 kan. Sementara dari Stigmasnya sendiri di tahun 2000-an. Jadi udah mulai duluan Mutiara Bunda ini. Nah, kemudian di tahun 2001 kita datang ke SD Mutiara Bunda bersama beberapa rombongan. Rombongan kami ada 3-4 orang bersama dosen. Dan akhirnya langsung di sekolah ini langsung sampai dengan saat ini. Jadi dulu tuh dari TK-nya yang punya mutin itu buka sekolah karena memang anak-anak ini mau sekolah di mananya kan beberapa tidak ke SLB. Jadi ke sekolah ini kemudian banyak anaknya yang berkebutuhan itu dan orang tua konsen untuk hal itu. Nah, sampai dengan saat ini ada SMP dan SMA-nya. Ini juga sampai dengan sekarang pendirinya meskipun sudah almarhum tetap dijalankan oleh semua yang ada di Mutiara Bunda. Sampai dengan berkembang dan anak kebutuhan khusus makin sini makin banyak. Dan banyak yang belajar ke Mutiara Bunda beberapa sekolah yang ada di Indonesia ini. Seperti itu saya. Kemudian kalau dari saya sendiri, sebetulnya sampai dengan saat ini saya konsen karena saya merasa kalau dengan anak-anak ini tuh banyak hal pengalamannya, betul. Kadang-kadang mereka nggak paham, bisa jadi mereka juga kukul, ada dikitnya juga dan yang lainnya. Cuma memang kalau kita udah paham apa yang mereka mau, itu tidak terjadi lagi. Dan mereka lebih tahu apa yang mereka inginkan. Dan sudah banyak yang memang sudah lulus. Sudah beberapa anak yang memang mereka buka usaha juga. Alhamdulillah. Dan kita juga di sekolah kami sampai dengan SMA buka jejaring dengan beberapa tempat perkuliahan di Bandung. Dan alhamdulillah mereka juga beberapa cukup berhasil dan mereka juga ada orang tua yang membuka beberapa usaha untuk mereka. Jadi pengalamannya banyak saya sebetulnya. Sampai kalau saya sih senang aja ya karena lucu sebetulnya mereka. Lucunya banyak hal yang contohnya cara kita nggak ngerti mereka marah-marah. Tapi marahnya lucu contohnya. Mereka ada aliran listrik mati di Bandung. Terus kan mereka kepanasan. Udah kepanasan mereka pengennya dinyalain. Asal atau kita angin. Nah mereka marah-marah sampai nangis, gerit-gerit ya. Dan ternyata sampai kita tidak apa-apa, kita bikinin kertas-kertas yang buat ada dijadiin kita. Udah itu cuma sedikit aja mereka udah ketawa lagi. Emang sesuatu hal yang sangat sederhana buat mereka, tapi itu hal yang bahagia buat mereka, jadi kita apa-apa aja.
8: Jadi apa namanya sebetulnya keinginan mereka itu tidak muluk-muluk ya Teh ya. Ketika dibuatin kayak kipas dari kertas aja yang belum tentu sebetulnya bisa mendinginkan mereka gitu ya. Tapi ternyata mereka udah happy gitu ya. Cuman pas ngamuk-ngamuknya aja pas rada liur mah ya Teh ya kalau banyak.
9: Betul, jadi kondisinya seperti itu. Terus sih banyak kejadian-kejadian. Dan memang di kami juga kalau beberapa anak masih bisa melakukan pembelajaran di kelas. Semua anak kalau di kami memang melakukan pembelajaran di kelas sama teman-teman yang lainnya. Ya, cuma memang ada yang membantu di kelasnya. Team teaching membantu mereka. Kemudian materi-materinya juga emang disesuaikan dengan kemampuan mereka, sehingga mereka sendiri bisa happy. Jadi tidak dipaksakan.
8: Iya. Nah, dengan karakter yang begitu beragam begitu ya, dan kita memang harus sepertinya kreatif ya, bagaimana cara memecahkan masalah atau memenuhi apa yang mereka inginkan dengan yang ada gitu ya, sarana prasarana yang ada. Nah, ini kan sampai ada sampai SMA ya Teh ya. Nah, ini kalau anak kecil mungkin masih bisa, ini mah perasaan saya ya. Misalnya anak kecil kita masih bisa handle lah ya, gitu ya, gimana. Nah, kalau yang udah gede gini Teh, gimana nih cara menghadapinya? Karena mereka itu kan sudah dewasa ya Teh ya. Sudah bukan anak kecil yang bisa kita penuhi segala sesuatunya dengan sesuatu yang sederhana gitu. Kalau yang dewasa kan udah beda lagi nih kayaknya penanganannya. Nah, seperti apa nih kalau ke yang dewasa tuh Teh?
9: Oke. Kalau untuk yang dewasa memang anaknya sudah kita bisa tanganin. Apalagi dari TKSD yang sudah semua. Sebetulnya lebih mudah Teh. Nah, jadi mereka kan sudah dikasih simulasi yang kita lakukan, kemudian materinya juga kita sudah tahu. Nah, kalau yang dari luar misalnya yang belum disimulasi lebih, itu PR banget memang buat kita. Jadi kita perlu adaptasi sama mereka dulu, yang harus dilakukan apa. Nah, mungkin maksud apa ada di sini ketika tantrum ya.
8: Ketika yang tadi kalau ada kejadian kejadian yang tidak diduga itu ya gimana?
9: Ya, betul. Kalau yang tantrumnya sendiri, kita selalu koordinasi atau komunikasikan dengan orang tua. Atau kalau pun masih terapi, kita komunikasikan dengan tempat terapi seperti apa. Nah, kondisi yang terjadi kalau udah besar, apalagi tipenya yang berat. Di sekolah itu tidak dipaksakan untuk area akademik. Karena akademik itu kan bikin mereka juga prestasi ya Teh.
8: Betul.
9: Jadi mereka juga udah berat. Jadi mereka kalau udah besar itu lebih banyak kebutuhan mereka yang kita lihat. Contohnya mereka itu kevokasi yang bikin mereka happy itu apa. Jadi vokasi-vokasi misalnya mereka suka dengan handicraft, atau mereka suka dengan komputer. Itu lebih lama kalau mereka suka dengan hal itu. Ada juga yang suka dengan menjahit. Nah, itu juga mereka difasilitasin. Dan kemudian mereka kan kebutuhan beratnya kalau udah menjahit berat cukup tinggi. Jadi mereka juga diajarin untuk mencari pagi-pagi olahraga dulu. Jadi hal-hal seperti itu. Kemudian kalau untuk akademiknya, untuk tipe berat memang tidak terlalu banyak. Jadi ya intinya mereka happy aja dulu sih. Untuk itu. Dan mereka juga kalau berkawan, berteman, si teman-temannya juga alhamdulillah udah paham dengan kondisi mereka. Walaupun kadang ada ketika marah dengan yang lain, misalnya ada anak-anak yang kena misalnya anak yang lain, tapi anak yang lain juga sebetulnya sudah diberikan pemahaman yang untuk hal ini.
8: Jadi kalau anak baru ketika tantrum seperti itu konsultasi dulu dengan orang tuanya ya. Biasanya diapain gitu ya supaya lebih tenang gitu. Dan pada dasarnya memang sekolah itu adalah untuk supaya mereka mandiri gitu kan ya, dengan keadaan seperti itu ya. Atau mereka juga di sini punya hobi yang disalurkan begitu. Kan banyak juga nih anak-anak yang seperti ini, juara-juara prestasinya luar biasa loh.
9: betul. Jadi memang itu yang kita harapkan, mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian mereka tuh kan kebutuhannya juga untuk berteman tuh kalau udah besar, masih kecil juga semua. Jadi mereka udah mulai mulai puber juga kan, adik-adik yang lain. Jadi caranya mungkin berbeda dengan yang anak-anak lain ya, ketika mereka suka dengan lawan jenis. Jadi kita harus ajarkan cara mereka ketika suka seperti apa. Itu, jadi mereka kan kalau kita, ya kalau kita suka tuh masih malu-malu ya. Tapi kalau mereka ternyata kan bilang. Jadi bikin anak-anak yang lain suka takut. Jadi caranya juga kita harus kasih tahu kalau kamu suka, kamu gimana dengan yang baik. Ada juga dengan kasus di mana ketika dia suka, dia ngikutin dari belakang teh. Jalannya misalnya dia laki-laki, dia suka sama perempuan ini. Nah, perempuan ini tuh mau kemana-mana diikutin dari belakang. Nah, kan bikin takut juga kan.
8: Iya, apalagi kalau anak perempuan nate bogoh kumaha tah.
9: Iya itu. Jadi bikin takut. Nah, itu diberikan pemahaman kedua-duanya. Jadi harus seperti apa dengan kalau kamu suka, kamu boleh bersahabat. Bertemannya kayak gimana?
8: Iya.
9: Kemudian kalau ini tuh yang cukup berat buat orang tua, buat kita juga. Masa puber itu kan masa di mana dia juga nggak paham dengan dirinya, apalagi kalau perempuan itu lagi haid ya kan, dia itu, ada tipe yang kondisi anak seperti ini lagi haid itu marah-marah, karena sakit ya, ini dia nggak bisa nempatin. Nah, dengan kondisi seperti itu, kita nggak paksain untuk dia belajar lebih banyak. Dia boleh untuk istirahat, kemudian minum dan yang lain. Jadi kita lihat kondisi mereka, cari lagi yang dia happy.
8: Iya.
9: Lebih sesama.
8: Iya. Kalau misalkan jangankan yang berkebutuhan khusus ya, yang normal aja kalau suka dengan seseorang, kalau ditolak patah hati gitu ya, memerlukan waktu. Terus ada malah yang bunuh diri gitu ya teh ya, apalagi yang kayak begitu ya, gimana, saya juga gak kebayang gitu ya. Kalau misalnya diterima mungkin happy, tapi kalau misalnya malah bikin takut tadi, apalagi perempuan yang diudag-udag gitu, gimana, apakah harus dipisahkan ruangannya, jangan dulu ketemu atau gimana, takut ada hal-hal yang memang tidak diharapkan ketika sang cowok ini memaksakan kehendaknya gitu teh.
9: Betul, jadi memang kita kasih tahu ini bisa dengan gambar-gambar teh. Jadi gambar-gambarnya nanti kita coba, kita cari misalnya yang ini boleh kamu, kalau siapa aja yang boleh kamu peluk. Siapa aja yang lingkaran-lingkaran teh, lingkaran pertama, lingkaran keluarga. Yang lingkaran kedua di luar lingkaran itu ada yang berteman, kemudian ada guru, ada siapapun yang apa yang kamu lakukan. Jadi kita kasih pengalaman. Ketika kamu suka, apa yang harus kamu lakukan, ada gambarnya juga, gambar tangan atau roleplay dilakukan. Nantinya dia akan melakukan, oh berarti tangan itu misalnya akan suka dengan cara tangannya hanya assalamualaikum, aku mau berteman. Nanti yang satunya lagi sistemnya juga kita kasih tahu. Yang regulernya berarti ketika dia melakukan hal yang lebih, langsung di ini aja, langsung tidak boleh misalnya. Jadi mukanya, ekspresinya harus lebih jelas kalau sistemnya suka atau nggak suka dengan caranya.
8: Jadi lebih tegas itu, begitu ya.
9: Iya.
8: Jadi untung itu ada di suatu lingkungan yang masih terawasi gitu ya.
9: Ya, betul.
8: Kalau tidak kan siapa yang mau memberitahu, ya kan? Siapa
9: Betul.
8: yang mau membimbing dia supaya dia bisa berdamai dengan keadaan yang ada gitu ya. Terus kalau
9: Ya.
8: ditolak jangan nangis, berarti bu belum jodoh gitu ya. Mungkin ya. Gimana?
9: Ya, itu diarahin kok. Jadi mereka memang ada materi pemberkas. Ya. Jadi yang tadi boleh dan tidak boleh. Dan itu pun bukan hanya nantinya dia berada di lingkungan sekolah. Tapi di lingkungan luar pun dia harus belajar. Tuh, belajar seperti apa. Jadi jadi dia tahu harus gimana. Ketika di luar juga ada yang karena dia suka, cantik misalnya. Dia deketin misalnya di bawah. Nah itu kan berarti dia udah harus diajarkan apa yang harus dilakukan, perilaku apa yang harus dilakukan dari awal.
8: Iya, karena itu sesuatu yang wajar ya, karena memang mereka juga punya perasaan. Cuman cara apa namanya memberikan pengertian bertepuk sebelah tangan teh rada susah hoge.
9: Betul, karena ada kejadian juga. Ada kejadian, ada satu anak yang tipe berat suka, tapi dengan yang ABK lagi. Nah, itu contohnya. Ternyata yang satunya kan gak ngerti kita kasih tahu. Ternyata yang satunya merasa ditolak, padahal gak ngomong ditolak. Jadi cuma lebih ke ekspresi. Terus gak mau menghindar gitu. Merasa ditolak, dia marah. Ada itu juga sih.
8: Kebayang ya.
9: Tapi emang
8: kayak ya. Gitu teh. Perlu waktu yang cukup lama mungkin ya kalau memberi pengertian kepada mereka ya, Bu.
9: Ya, tidak sama dengan yang anak-anak lain sih. Anak lain dengan cara diomongin dan selesai. Kalau anak ini ya udah dengan gambar, maksudnya dengan gambar-gambar dengan role-playnya juga. Beberapa tahap yang harus dilakukan.
8: Iya. Betul, ya itulah perlu kesabaran yang memang harus dimiliki untuk menghadapi anak-anak seperti ini tuh, seperti itu ya, jangan sampai nanti wah jadi malah kita yang memicu masalah lebih banyak karena kita aduh ini anak kok nggak ngerti-ngerti sih misalkan ya misalkan gitu ya ke yang normal aja. Kadang-kadang susah ya, mesti pakai bahasa apa nih ngajarin ini anak gitu. Nggak ngerti-ngerti gitu ya, apalagi yang seperti itu karena hanya mengandalkan naluri begitu ya. Ya suka ya kejar lah gitu ya, mau dia suka mau enggak itu mah gimana nanti gitu ya. Baik.
9: Tapi seru deh teh, sebetulnya seru. Kalau udah bareng sama mereka, itu kan mereka kalau lagi seru-seruan, jadi kita juga ikutan. Dunia mereka kan dunia seperti anak-anak ya, walaupun udah besar kondisi. Jadi lucu banget.
8: Nah itu dari mereka tuh kadang-kadang suka misalkan ibu saya mau curhat gitu, misalnya ada nggak sih yang kayak gitu?
9: Kalau bilang bahwa dia mau curhat ada, tapi untuk yang tipenya bukan tipe berat. Nah tipenya yang memang udah bisa bicara, sudah mulai hatinya. Meskipun dia suka salah persepsi sama teman-temannya ketika main, itu ada yang mau cerita, bilangnya bukan curhat, cerita. Ibu mau cerita misalnya, itu teman aku kenapa kayak gitu sama aku, kenapa ngeledekin aku, misalnya. Nah itu dia cerita. Nah tapi mereka kadang-kadang nggak paham. Maksud dari temennya sebetulnya itu bercanda, tapi dia menyikapinya tidak bercanda. Gitu. Jadi ada yang situ saku sekali ya.
8: Masalah kecil aja misalnya. Masalah orangnya kecil, serius gitu ya. Sensitif gitu ya.
9: Ada
8: ya.
9: Yang seperti
8: Padahal cuma bercanda ngegodain dia gitu ya.
9: Iya, iya. Ini juga contohnya kucing ya. Dia tuh lebih ngelus-ngelus kucing. Ada temennya bercandain kucing. Kucing dia lus. Ternyata ketika dibercandain pakai apa, dia marah. Merasa kucing itu diganggu sama temennya. Jadi hal seperti itu pun
8: kasihan sama kucing itu gitu ya.
9: Gak jadi
8: Ada-ada aja ya, betul, memang betul. Seperti itu. Jadi memang tiap orang punya sifat yang berbeda itu, kita makanya harus hati-hati ya ngajak ngobrolnya dan sebagainya. Nah itu gimana tuh Teh, cara untuk solusinya supaya mereka berdamai? Apakah dikumpulkan begitu diajak ngobrol keduanya?
9: Iya, jadi ada contoh juga misalnya karena merasa dijailin. Jadi satu-satu dulu kita diajak ngobrolnya. Nanti udah satu-satu, oh ternyata ini udah ngerti, pakai gambar, pakai obrolan dan roleplay. Akhirnya nanti digabung. Nah, anak yang satunya lagi, biasanya dia belum paham mengenai ini, misalnya. Nah, nantinya ketika bergabung diajak ngobrol. Dan lucunya ya itu tadi. Mereka berpelukan, minta maaf. Minta maafnya itu ya itu tadi. Si anak-anak yang ABK itu minta maaf sama yang tadi. Sambil nangis. Nangisnya juga luar biasa.
8: Mengharukan pokoknya mah ya. Momen-momen yang paling indah gitu ya Teh.
9: Iya, itu.
8: Tapi akhirnya betul, jadi merengsobatan malah ya.
9: Betul. Kalau ada juga yang memang kondisi-kondisi ABK-nya sendiri, yang dia itu tahu Teh, di perkalian sampai pertama, mungkin kita mah pakai kalkulator, mereka mah tahu Teh, perkalian sampai ratusan.
8: Genius gitu ya.
9: Ada yang memang di luar, iya ada yang di luar kepala. Cuma kalau untuk bicara, atau pemahaman membaca bacaan, cuma kalau numeriknya jago dia. Ada yang seperti itu. Ada juga yang handicraftnya itu, dia itu malah ngajarin anak-anak yang biasa. Karena memang dia udah bagus. Sekarang dia udah bikin sendiri, Teh. Udah buka usaha. Dan saat ini setahu saya memang dia buka di Bandung dan di Subang itu kalau nggak salah. Jadi dia memang alhamdulillah bagus gitu. Dan ya anak-anak yang biasanya juga ya kok bisa, dan yang lain diajarin satu-satu.
8: Jadi tidak lupa dengan sekolahnya yang terdahulu dan ingin juga memberikan sesuatu kepada adik-adiknya begitu ya?
9: Enggak, waktu dulu sih. Kalau sekarang dia udah jarang ke sekolah, dia buka usaha. Dia waktu dia sekolah, di waktu dulu dia kan kemampuannya di handicraft. Nah, itu ada kan pelajaran, ada menjahit, misalnya. Waktu dia. Nah itu dia bantu. Teman-temannya.
8: Iya. Jadi sebetulnya adalah intinya kita harus mengetahui bagaimana menghadapi mereka, intinya mas seperti itu ya. Maka mereka juga akan menurut dan gampang diatur oleh kita gitu. Tidak sesulit dan serumit yang dibayangkan kalau belum bersentuhan di prakteknya sehari-hari gitu ya.
9: Dan kuncinya ini sih kan kita harus tahu dia sukanya apa. Jadi kalau kita udah tahu sukanya apa, kita bisa deketinnya lebih mudah.
8: Jadi harus mengamati gitu Teh ya. Mengamati ini dia anak sukanya ini gitu ya, suka ngapain aja gitu ya.
9: Jadi kelebihan dia tuh apa, kesukaannya apa. Jadi contohnya dia suka dengan kereta api. Nah, kita nanti ceritanya mengenai kereta api.
10: Jadi dia tertarik
9: di beberapa gitu ya? Pembahasan. Ya.
10: Bisa nanya langsung nggak sih, misalkan kamu senangnya apa sih, mau didongengin apa sama ibu misalkan, bisa?
9: Kalau yang ringan bisa. Tapi kalau yang berat memang kita bisa dikasih tahu sama orang tuanya, atau yeah, kita memang banyak mengamati untuk dia apa dia memilih nantinya.
10: Jadi cari info, usaha lah ya, kemana-mana gitu, supaya kita bisa mendekati anak ini dan kita bisa mengajarkan apapun hal yang dia perlukan dengan lebih mudah gitu ya.
9: Ya, ya itu. Baik. Kadang-kadang dia juga ngambil buku. Seperti bukunya itu-itu aja. Nah itu berarti kita, dia suka ini itu.
10: Iya.
9: Atau mainan.
10: Jadi ini mah guru merangkap intel gitu ya. Untuk mempermudah pekerjaan ya. Baik. Teh, selama Teteh, berarti ini Teteh ngajar udah berapa lama nih Teh? Sampai 2026 nih.
9: Udah 25 tahun.
10: 5 tahun ya, bukan waktu yang sedikit, begitu banyak pelajaran, ilmu gitu ya yang bisa Teteh dapat. Yang paling berkesan, ada gak sih murid yang paling Teteh sangat berkesan dan Teteh sayang gitu loh? Kayaknya kalau gak ketemu dia sehari gimana gitu. Ada gak Teteh?
9: Kalau saya sih sebetulnya hampir semua anak-anak tuh ada kesannya tuh, karena beda-beda. Itu kalau udah kepikiran sampai dia tuh udah bisa apa ya sekarang. Pokoknya kan berganti-ganti murid tuh.
10: Iya.
9: Yeah. Nah berganti tuh udah beda-beda banget.
10: Iya.
9: Yeah. Dan kelucuannya selalu ada. Jadi kalau dibilang satu orang yang berkesan, saya rasa sih enggak sampai
10: sulit
9: segitu,
10: ya.
9: Kalau saya melihat setiap anak punya kesannya sendiri di hati saya.
10: Ya mungkin ada yang memberikan perhatian khusus juga ke Teteh kan ya, mereka juga kan ada perhatian. Ini Bu Roro baik nih gitu. Mungkin mereka juga malah ngebawain makanan kesukaan Teteh misalkan. Atau apa kan ada yang take and give gitu karena sensitif ya. Ini ibu baik, kalau saya mau cerita ibu selalu ada buat saya misalkan. Suka ngedongengin, ngertiin saya gitu kan.
9: Ada juga, kalau untuk beberapa tipe yang ringan, kadang-kadang masih setan sampai sekarang, mereka bekerja. Jadi kalau untuk tipe yang ringan itu, sampai mereka masih ketemu. Kemudian ya mereka nya udah, kamu udah jadi apa sekarang? Ada loh mereka yang udah bisa beberapa ini ya, ada yang kerja di instansi, atau dia udah jadi buka usaha sendiri. Jadi mereka udah ada mereka usahanya. Jadi kalau yang mereka itu iya bawain sesuatu. Ada juga kalau yang lagi sekolah waktu dulu dia pergi kemana jalan-jalan. Jadi setiap hari selalu berada lihat di jendela. Saya ada atau enggak?
10: Ya ampun.
9: Dia selalu ketika tidak ada, dia tahu kalau saya nggak ada di ruangan. Kemudian dia kalau lagi udah pergi, sampai ke pupuk pun dia dikirimin ke meja saya.
10: Napal pisan ya namanya. Napal.
9: Ya, tapi udah selesai.
10: Iya.
9: Dari SD, dia SD sampai SMA, udah keluar.
10: Tapi seiring sang waktu, walaupun dia sudah besar, perhatiannya beda ya kalau dulu mah seperti itu. Kalau sekarang mungkin... ya tadi nanyain mungkin ibu kabarnya seperti apa dan sebagainya. Suka nengok juga mungkin ya kalau ada waktu ke sekolah gitu ya.
9: Ya kadang ketemu, kadang jarang sih kalau udah mereka punya kesibukannya.
10: Iya. Nah, pesan-pesan mungkin Teh untuk orang tua yang mungkin kebetulan punya anak seperti ini, apa yang harus dilakukan dan sebagainya supaya anak ini tetap tumbuh menjadi seseorang yang mandiri begitu ya, sehingga bisa mencapai cita-cita dan masa depannya seperti orang-orang kebanyakan gitu.
9: Iya, ya kalau pesan saya sih dengan untuk anak-anak ini, ya, untuk orang tua terutama atau guru-guru ya, jadi semuanya terimalah anak-anak ini dengan hati yang mereka tuh butuh hati kita, butuh cinta kita.

0: menundukkan hati bahwa semuanya tidak ada produk yang gagal. Allah tidak menciptakan produk yang gagal. Jadi justru dengan adanya mereka bersama orang tua atau guru-guru, mereka adalah bintang kita ya. Dan kondisi yang terjadi itu membuat kita tuh setiap waktu itu ketika nggak ada mereka pun kita kangen ya. Jadi untuk orang tua juga jangan lupa itu adalah titipan Allah, amanah yang diberikan Allah untuk kita semua, dan kita harus jaga, kita harus kasih hati dan cinta untuk mereka supaya kita juga betul-betul menjadi malaikat mereka di dunia.
1: Ladang ibadah lah ya.
0: Ya.
1: Baik, terima kasih banyak Teroro. Jadi sedih ini. Terakhirnya pesannya seperti itu ya. Bahkan mungkin prestasi mereka lebih dari yang anak-anak biasanya gitu ya. Itu berarti suatu kelebihan sebetulnya ketika kita bisa mengarahkan dan memberikan kasih sayang yang tepat untuk mereka ya, Teroro ya. Seperti itu, baik. Terima kasih banyak Teh Roro untuk bisa berbincang di Pro 1 siang hari ini. Mudah-mudahan muridnya tambah banyak ya Teh, dan bisa memberikan sesuatu yang berarti buat mereka. Mereka kenang selalu, dan mereka juga bisa jadi mandiri dan tahu jati diri mereka itu mau jadi apa, seperti apa gitu, dan mereka selalu semangat dan ceria gitu ya dalam kehidupannya, karena memang mereka punya tujuan hidup sebetulnya ya. Baik, terima kasih banyak Teh Roro. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbincang-bincang lagi di lain waktu dengan tema yang berbeda ya Teh. Ya, selamat siang, selamat menikmati hari liburnya. Assalamualaikum. Pendengar, demikian bincang-bincang saya dengan Ibu Roro Budi Handayani yang merupakan ortopedadok dari Sekolah Mutiara Bunda dengan tema penanganan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas, cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi perakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia takluk dari Belgia, coreng debut Mancini. Timnas Indonesia awali ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan. Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nation League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Götze mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lemens, tampil solid. Saat Italia mulai mengendalikan permainan, Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bacchio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usia laga pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Body pensieri.
3: Melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 menit ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu pelatih Belgia, Van Bommel, merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nation League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
5: Les nouvelles ne sont pas bonnes puisque Kylian va devoir.
6: Kylian harus pulang ke Prancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko meski ini masalah kecil. Ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk kemenangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
5: Pour un premier match, en tout cas, d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nation League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: dengan kandang 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Mulai Abdullah dini hari tadi, gol Nusair Mazraoui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Assalamualaikum.
2: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat dalam

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Bearman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Zaidov dua set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Thuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuqi. Tunggal putra nomor satu di dunia itu takluk secara straight set atau dua set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weiqing Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Karnando Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara dua set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan Hei Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hongyang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Apa? Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi apa namanya ya, menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering di apa namanya ya, dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Karena mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romani!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah mengalahkan Singapura 2-0 pada FIFA ASEAN Cup 2026.

0: titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
1: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Oleh mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
0: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romeni juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
1: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang yang berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
0: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SOGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3.

0: Sementara itu pendengar, PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada 2 pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat 2 pertandingan

0: Beruntung nantinya.
1: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru nomor punggung 19 Pramudia Trenadi mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
0: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial semua yang ada di PSPS berharap mendapatkan 3 poin.
1: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia Putra Putri Kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 Samarkand Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Indonesia memiliki potensi bencana gempa bumi yang cukup besar. Untuk itu, kesadaran terhadap ancaman bencana gempa bumi perlu terus disosialisasikan. Tingkatkan pemahaman bencana lewat HKB, Hari Kesiagaan Bencana. Apabila terjadi gempa bumi dan kita sedang berada di dalam gedung bertingkat, lakukan penyelamatan. Tips penyelamatan bencana di dalam gedung bertingkat. Teknik drop, merangkaklah sedekat mungkin ke lantai. Cover, berlindunglah di bawah meja yang kuat. Dan hold on, merujuk berpegangan pada salah satu kaki meja.
1: Bencana bisa datang tanpa diduga. Gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Semua butuh respon cepat. Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.

0: Pendengar, belakangan ini media sosial diramaikan oleh laporan masyarakat yang menyebutkan ruang unit gawat darurat di berbagai fasilitas kesehatan Kota Bandung penuh akibat kekhawatiran kasus influenza A atau yang dikenal dengan superflu. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kota Bandung langsung bergerak cepat untuk merespon laporan publik guna memastikan situasi tetap terkendali di tengah kekhawatiran masyarakat terkait maraknya potensi penularan virus influenza A. Dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan akhirnya angkat bicara mengenai situasi yang sebenarnya di lapangan, bahwa memang ada beberapa pasien superflu yang dirawat bahkan harus diisolasi di rumah sakit meski sebagian kasus berasal dari luar Kota Bandung. Meskipun laporan di medsos membuat IGD tampak penuh, Farhan menanggapinya secara positif. Menurutnya keramaian di medsos ini berdampak baik karena berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat untuk langsung memeriksakan diri ke vaskes saat merasa sakit. Dengan adanya kasus superflu dengan kondisi fatal di luar daerah, diminta seluruh warga Kota Bandung untuk meningkatkan kewaspadaan ekstra walaupun tidak perlu panik berlebihan, dan meminta vaskes khususnya rumah sakit untuk kembali mengaktifkan mode siaga seperti saat menghadapi pandemi COVID-19 dulu.
1: Bandung siang ini.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar azan zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya pada pukul 11 lebih 45 menit. Dan sebelumnya kita simak dulu yang satu ini.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bandung siang ini.
3: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Bencana terjadi karena ulah tangan manusia. Menebang pohon sembarangan, membuang sampah atau limbah sembarangan, tidak menjaga keseimbangan alam, hingga menggunakan bahan-bahan kimia yang merusak alam semesta. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41.

0: daerah rawan bencana mengharuskan kita untuk meningkatkan mitigasi bencana demi meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga secara mandiri. Tas siaga berisi perlengkapan bertahan hidup selama 3 hari pertama kondisi darurat sampai pertolongan datang. Pilih tas yang kokoh dan kuat seperti ransel. Bila perlu, yang anti air dengan warna terang. Isilah dengan pakaian, uang tunai, dokumen penting, obat-obatan, sendok, garpu, pisau lipat, senter, tali, benang, jarum, serta makanan dan minuman dengan masa kadaluarsa yang panjang. Jangan lupa, simpanlah tas siaga ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar. Pastikan seluruh keluarga tahu letak tas tersebut.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, siang hari ini saya ingin mengucapkan turut berduka cita dan juga memberikan support dan juga semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan juga diberi kekuatan untuk menghadapinya, karena beliau adalah putra Presiden pertama Soekarno, Guru Soekarno Putra, yang telah meninggal dunia di usia ke-73. Hari ini pada pukul 4 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospital Semanggi, Jakarta. Sebelumnya, guru sempat dikabarkan tengah dirawat dalam kondisi kritis dan kini jenazahnya disemayamkan di rumah duka yang berada di Jalan Sriwijaya Raya nomor 26 Jakarta. Beliau tidak hanya seorang seniman dan juga memberikan banyak sekali warna dalam musik di Indonesia yang dibawakan oleh penyanyi-penyanyi yang melegenda juga, diantaranya adalah Kala Cinta Menggoda yang dipopulerkan

oleh Krisye, lalu Galih dan Ratna. Kala Sang Surya Tenggelam yang dinyanyikan oleh Deno Kwahyudi dan dinyanyikan ulang oleh Nadine Amizah, lalu juga Melati Suci, lagu pop klasik yang sering dibawakan ulang oleh berbagai musisi, Lenggang Puspita, lagu pop kontemporer yang dirilis pada tahun 1986, lalu juga Candu Asmara, lagu bergenre pop yang dirilis dalam album Campursari, Jamrut Katulistiwa, karya bertema nasionalisme dan keindahan Indonesia, Anak Jalanan, lagu tema film Ali Topan Anak Jalanan, dan juga Mahadaya Cinta yang dinyanyikan oleh Krisdayanti pada tahun 2004. Izinkan kami untuk mengenang karya-karya beliau siang hari ini. Salah satunya adalah karya beliau yang dinyanyikan oleh almarhum Krisye, Kala Surya Tenggelam.

pendengar, kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dan seringkali akibat kelalaian kecil, lupa mematikan kompor, meninggalkan colokan listrik terlalu lama, atau membakar sampah sembarangan, bisa berujung bencana. Jangan menunggu sampai api membesar, baru menyesal. Cegah kebakaran mulai dari rumah sendiri. Periksa instalasi listrik secara rutin. Simpan korek api jauh dari jangkauan anak-anak. Dan jangan biarkan dapur kosong saat memasak. Karena mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.

Anda bertanya, bagaimana abu vulkanik Gunung Anak Krakatau bisa sampai ke wilayah Jawa Barat? Padahal secara geografis, Gunung Anak Krakatau berada di Selat Sunda yang jaraknya tergolong jauh. Jawabannya terletak pada dinamika angin di atmosfer. Saat erupsi terjadi, material abu vulkanik terlontar hingga ketinggian tertentu dan masuk ke lapisan udara yang aktif. Disinilah angin bekerja sebagai pembawa utama. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebaran abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau tercatat mampu melingkupi wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga sebagian Bengkulu. Hal ini membuktikan bahwa jarak geografis bukanlah satu-satunya penentu jangkauan sebaran abu. Arah dan kecepatan angin di lapisan atmosfer atas memegang kendali penuh menentukan kemana material erupsi tersebut akan terbawa. Oleh karena itu, pemantauan arah angin selalu menjadi informasi krusial dalam mitigasi dampak bencana bagi masyarakat luas. Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

Bandung siang ini.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, BSc.
2: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa asingnya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya, ini dugaan kami karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya si virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, ya gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi, kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Etika batuk harus diperhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sampai.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur, FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis 91,8, serta Karangnunggal 97,8 MHz. Berita selengkapnya dibacakan oleh Talia. Pertumbuhan ekonomi Bandung naik, infrastruktur masih jadi pekerjaan rumah. Atep Burhanuddin melaporkan.
2: Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung menunjukkan peningkatan signifikan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu indikator bahwa perekonomian Kota Bandung semakin mapan. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung naik mendekati 1,9% dalam waktu kurang dari 1 tahun. Menurutnya capaian tersebut merupakan lompatan yang cukup signifikan. Meski demikian, Farhan mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah Kota Bandung, khususnya dalam bidang infrastruktur. Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur di Kota Bandung mengalami perlambatan setelah pandemi COVID-19. Bahkan pembangunan infrastruktur terakhir sebelum pandemi berlangsung pada 2017 dan setelah itu relatif minim pembangunan infrastruktur baru. Dikatakan Farhan, pembangunan infrastruktur berskala besar di Kota Bandung selama beberapa tahun terakhir lebih banyak fokus pada pembangunan jalan layang dan sistem transportasi bus.
3: Secara ekonomi kita sudah lebih mapan ya, Alhamdulillah. Perkembangan naik dari hampir 1,9% dalam kurang dari 1 tahun. Dalam 1 tahun merupakan satu hal yang lompatan luar biasa. Tapi pada saat bersamaan masih banyak yang belum selesai. Infrastruktur masih belum selesai semuanya dibereskan. Karena kan kita tahu, kita teh sebelum COVID infrastruktur terakhir pembangunan 2017. Setelah COVID nggak ada pembangunan lagi infrastruktur. Infrastruktur besar di Kota Bandung itu hanya 2 jalan layang dan bus. Itu aja, nggak ada lagi yang lain.
2: Menurut Farhan, pemeliharaan infrastruktur dasar seperti trotoar, jalan, dan berbagai sarana pendukung lainnya masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditangani. Ia pun menilai meskipun pemerintah Kota Bandung telah berupaya mengatur pergerakan masyarakat, kualitas sejumlah jalan dan trotoar masih perlu ditingkatkan.
1: Seni pertunjukan kabaret kembali mendapatkan wadahnya yang kali ini diwadahi oleh Gatma Deva Entertainment dengan festival kabaret bertajuk Devantara yang berhasil menjadi panggung menyuarakan beragam luka sosial lewat sebuah pertunjukan seni. Devantara adalah festival atau lomba kabaret tingkat se-Jawa Barat yang diikuti 12 tim kabaret. Pesertanya beragam mulai dari tingkatan sekolah dasar bahkan hingga tingkatan umum. Festival kabaret kali ini mengangkat tema tentang luka sosial yang dikemas beragam rupa sesuai dengan karakter setiap timnya. Tujuannya adalah untuk memunculkan kepedulian masyarakat terkait isu-isu yang terjadi di sekitar. Adanya tema ini ternyata sangat terasa bermanfaat bagi para penonton. Salah satunya Lisna, penonton yang dimintai ulasan terkait keseluruhan pertunjukan pada hari Minggu 20 September 2026 lalu. Seminar Publik Hari Tani Nasional 2026 di Pesantren Ekologi At-Tariq merupakan bentuk respon atas pengesahan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria oleh DPR RI. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
4: Di sela Seminar Publik Hari Tani Nasional 2026 di Pesantren Ekologi At-Tariq, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, pimpinan Pesantren Ekologi At-Tariq, Umi Nisa Wargadipura, menyampaikan bahwa seminar publik tersebut merupakan bentuk respon atas pengesahan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI. Ia berharap kegiatan tersebut mampu menggaungkan kembali perjuangan para petani yang melibatkan berbagai elemen gerakan, mulai dari petani, mahasiswa, hingga perempuan. Kolaborasi lintas sektor ini dinilai penting mengingat peran petani sebagai penyedia pangan utama masyarakat.
5: Publik Hari Tani Nasional ya, ini adalah respon yang sudah disiapkan ketika DPR RI mengetuk palu untuk RUU pengaturan reforma agraria. Jadi ini adalah pekerjaan yang berpuluh-puluh tahun. Abdi Wae melakukan advokasi terhadap petani itu dimulai sejak 93. Bayangkan.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut Ardi Firdian mengatakan apresiasi atas inisiatif pesantren ekologi Atorik dan para petani yang telah menyampaikan berbagai masukan konstruktif. Menurutnya, masukan tersebut menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan ke depan, khususnya terkait regulasi dan perluasan akses bagi petani.
6: Ya, saya kira memang itu sangat bagus sekali untuk kita tentangkan ini ke depannya. Terutama mungkin terkaitan dengan masalah regulasi, kemudian juga terkait dengan masalah akses yang itu memang perlu dibuka seluas-luasnya untuk para petani kita.
4: Ia juga menekankan pentingnya regenerasi petani melalui pembinaan kelompok petani muda, melalui program unggulan daerah seperti Wira Hebat dan Santri Hebat. Pemerintah berupaya memfasilitasi generasi muda agar siap meneruskan estafet kepemimpinan di sektor pertanian. Pemerintah daerah berkomitmen mengkaji hasil seminar tersebut untuk dilaporkan kepada pimpinan, termasuk memperjuangkan aspirasi terkait perluasan akses lahan bagi petani Garut.
1: Kabupaten Tasikmalaya kembali meraih predikat TPID berprestasi 2026 tingkat kabupaten kota se-Jawa Bali. Laporannya disampaikan Nova Nugraha.
7: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kembali meraih predikat sebagai kabupaten berprestasi dalam hal tim pengendali inflasi daerah se-Indonesia dan menjadi terbaik di kawasan Jawa Bali. Bupati Tasikmalaya Cecep Nol Yakin mengatakan, prestasi yang diraih merupakan prestasi hasil kerja bersama antara masyarakat dan semua sektor, sehingga prestasi yang diraih berturut-turut ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus mengendalikan inflasi di Kabupaten Tasikmalaya lebih baik.
8: Kita mendapatkan apresiasi TPID berprestasi 2026 tingkat kabupaten kota kawasan Jawa Bali. Sampaikan terima kasih untuk masyarakat kabupaten, kecamatan hingga desa.
7: Sementara itu, Irfan warga Kecamatan Singaparna mengapresiasi raihan prestasi yang diraih pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Akan tetapi, Irfan juga berharap agar hal ini tidak hanya catatan di atas kertas ataupun prestasi tanpa realita yang terjadi di masyarakat, di mana harga-harga tetap tinggi dan inflasi terus terjadi.
9: Itu prestasi yang harus ditingkatkan, prestasi yang harus dipertahankan dan ditingkatkan gitu. Tapi penerapannya di lapangan harus benar-benar, artinya inflasi harus ditekan, daya beli masyarakat harus diperkuat.
7: Sementara itu, tidak hanya Kabupaten Tasikmalaya yang meraih prestasi tim pengendalian inflasi daerah, pemerintah kota Tasikmalaya juga mendapatkan predikat kota dengan kinerja terbaik dalam pengendalian inflasi daerah.
1: Polsek Astana Anyar menangkap pencuri motor dengan modus berpura-pura mogok. Pelaku diamankan saat patroli KYRD. Laporannya disampaikan Bilal Wibisono.
10: Kasus pencurian sepeda motor dengan modus operandi berpura-pura mogok dan mendorong berhasil diungkap Polsek Astana Anyar. Seorang pria berinisial HR, usia 29 tahun, diamankan oleh pihak kepolisian. Dalam kasus itu, selain terlibat pencurian kendaraan bermotor, HR juga diduga memiliki senjata tajam ilegal. HR ditangkap usai gerak-gerik mencurigakannya ketahuan oleh polisi yang tengah melakukan patroli pada Kamis 24 September 2026 dini hari. Kapolsek Astana Anyar, AKP Sudrianto mengungkap hal ini bermula saat anggota kepolisian tengah melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRJD di Jalan Kopo Pasir Koja sekitar pukul 12.40 tengah malam. Petugas terus mengikuti pelaku hingga saat diampiri pelaku tiba-tiba panik dan melarikan diri. Polisi pun langsung sigap meringkus pelaku.
11: Kami melakukan KRJD, kemudian mendapatkan seseorang membawa kendaraan dengan cara di step. Kemudian ada kecurigaan dari tim reserse kami, kemudian melakukan pendekatan dari belakang dengan menggunakan kendaraan dinas. Kemudian pada saat tersebut diduga tersangka melarikan diri dan meninggalkan kendaraan tersebut di sebuah hotel, kemudian lakukan pengejaran, kemudian didapatkan terhadap dalam tubuh tersangka satu benda pisau benda tajam atau pisau berukuran 21 cm. Kemudian kami melakukan interogasi, didapat bahwa kendaraan yang dibawa tersangka adalah kendaraan hasil curian.
10: Usai ditangkap, Unit Reskrim Polsek Astana Anyar pun langsung melakukan pengembangan kasus di Malang. Sama, terungkap bahwa motor tersebut merupakan milik seorang warga di Jalan Sukajadi, Kota Bandung. Akibat perbuatannya, HR harus mendekam di sel tahanan Polsek Astana Anyar. Ia dijerat dengan pasal berlapis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Baru.
1: Pendengar, jika kita berbicara tentang Kota Bandung, sudah pasti tidak akan ada habisnya karena kota yang dikenal dengan julukan Paris van Java ini banyak menyimpan beragam pesona dari mulai makanan, fashion, sampai tempat wisata, baik wisata alam maupun wisata kota. Salah satu tempat wisata alam yang recommended untuk dikunjungi adalah Curug Putri yang menawarkan banyak spot foto yang apik dan unik sehingga menjadi tempat favorit bagi warga Bandung ataupun di luar kota Bandung. Tempat wisata alam ini termasuk ke dalam 3 kawasan wisata CIC dan juga daerah wisata Ciwangun Indah Camp. Curug Putri sendiri terletak di Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Di kaki Gunung Tangkuban Perahu, Curug Putri memiliki ketinggian 30 meter dan menawarkan pesona alam yang sangat menakjubkan. Serta keistimewaan dari Curug Putri yaitu di mana airnya seolah terpecah-pecah seperti butiran kristal. Suasana sekitarnya sangat sejuk, segar, membuat betah para pengunjung. Dan untuk menuju ke area Curug Putri, para pengunjung bisa melalui 2 jalur, yaitu Ciwangun Indah Camp dan melalui Kebun Teh. Dan jika melalui jalur Ciwangun Indah Camp, pintu masuk terletak di Kampung Ciwangun, Desa Cihanjuang Rahayu, Kecamatan Parongpong. Dan untuk sampai Curug Putri hanya memakan waktu 15 hingga 30 menit. Serta tiket masuk lewat jalur Ciwangun Indah Camp ini dikenakan biaya sebesar Rp15.000 dan biaya parkir kendaraan Rp5.000. Pendengar, demikian Warta Jabar Siang edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Talia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Bandung Siang Ini.
1: Pendengar, kembali terjadi penebangan pohon di depan lapang padel Jalan Muhammad Toha Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro1 kembali sudah terhubung bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung, Lutfi Firdaus ST MSC.
2: Ya, yang pertama kami sebetulnya sangat prihatin lah. Saya pikir kan saat ini kan kondisi penebangan liar tuh sangat masif. Ada sekitar 46-45 sekian rekap kami tuh selama Januari sampai bulan September ini. Saya pikir penebangan-penebangan pohon itu terjadi di ruang-ruang publik yang ada alih fungsi di situ. Kami terus berkoordinasi sih dengan Satpol PP, dengan kewilayahan gitu ya, dengan aparat-aparat terkait kondisi di lapangan dari penebangan pohon ini. Ya, yang pertama kami sampaikan kan 2025 bulan November kemarin Pak Gubernur tuh sudah mengeluarkan moratorium ya, nomor 173 tuh. Ada moratorium penebangan pohon di areal penggunaan dan kawasan hutan ya, termasuk di ruas-ruas jalan Kota Bandung. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi, dengan Disperkim, kepala dinasnya waktu itu, bahwa sebetulnya kegiatan penebangan tuh hanya dibatasi dalam kondisi tertentu teh, misalkan nih pohon itu mau tumbang membahayakan itu boleh ada penebangan kalau mitigasi bencana dan lain-lain. Tapi kalau misalkan untuk kepentingan hal yang saya pikir mungkin maaf ya, akses jalan segala macam, kan tidak diperkenankan. Mereka harus menyesuaikan posisi pohon di trotoar. Pemerintah Kota Bandung itu tidak mengeluarkan izin penebangan pohon seperti itu teh. Kota Bandung ada aset pemerintah provinsi juga, ada aset pemerintah nasional juga seperti itu. Jadi tidak boleh Pak menebang pohon di aset pemerintah. Kalau di lahan pribadi mah ya silakan saja. Kami kalau misalkan ada pohon yang ditebang yang pohon penebangan ilegal itu, kami membuat surat tuh melaporkan ke Satpol PP, nanti Satpol PP yang menindaklanjut. Atau misalkan aparat kewilayahan melaporkan ke Satpol PP, bisa seperti itu. Atau misalkan kejadian selanjutnya sebelumnya Pak, masyarakat melaporkan langsung ke Satpol PP, bisa juga nanti Satpol PP berkomunikasi dengan kami. Ya sebenarnya langkah sederhana sebetulnya tinggal sampaikan saja ke Pak RT, ke Pak Lurah, ke Pak Camat ya, mereka sudah paham sebetulnya. Dulu tuh satu tahun ya pohon yang tumbang puting beliung tuh sekitar 30-25 gitu satu tahun. Nah kemarin satu hari bisa 100 pohon yang tumbang seperti itu. Nah itu kenapa? Karena ada namanya microclimate change. Kita saling menjagalah soal masalah lingkungan hidup itu sama pohon gitu teh ya. Sama hal yang lainnya seperti itu. Jadi kami sampaikan sekali lagi sangat prihatin lah soal masalah penebangan masih terjadi. Jadi saya pikir tekanan perkotaan jangan sampai merusak vegetasi sekitar.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Selamat Hari Radio ke-81. Radio ada di hati kita dan akan senantiasa ada di hati kita untuk menambah informasi yang menajamkan kemampuan storytelling kita untuk meningkatkan kompetensi kita semua agar kita bisa melaksanakan berbagai tugas ya di berbagai profesi dengan baik, dengan optimal seperti yang saya sampaikan. Kunci utama masa depan adalah penguasaan informasi dan kemampuan storytelling. Dan itu bisa diasah melalui media radio. Himbauan kepada masyarakat luas, yuk kita manfaatkan radio. Tentu itu semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan, ya kompetensi penguasaan informasi dan tadi kemampuan storytelling kita semua. Termasuk anak-anak muda ya. Pokoknya lain lah mendengar lagu dari radio misalnya. Mendengar berita dari radio ya, karena radio itu apa mendengar ya otomatis bisa memantik apa imajinasi, itu kelebihannya.

0: Aku boleh nanya sesuatu gak sama kamu?
1: Apa?
0: Aku pengen banget kamu bisa temenin hari-hari di hidup aku. Kamu mau gak?
1: Pacaran?
0: Mungkin.
1: Kok cepet?
0: Soalnya kamu udah curi hati aku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. 100% Indonesia hadir untuk Anda hingga pukul 15 nanti bersama saya Talia dan juga Rizka Safina Kusuma Wardani. Dengan lagu-lagu berbahasa Indonesia yang Anda suka siang hari ini, mudah-mudahan Anda terhibur dan sekaligus juga bisa memberikan kesejukan ya untuk cuaca yang saat ini, aduh, yang namanya panas tuh asli panas gitu ya. Selamat siang, 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. 100%
1: Indonesia, selamat siang juga menjelang sore, Ibu Taria.
0: Iya, Pak Herdi, pasti di Cilacap mah panas pisan ya.
1: Iya, pasti atuh masih panas juga.
0: Cuman anginnya kenceng di Cilacap mah ya.
1: Ya lumayan anginnya gitu.
0: Mau lagu apa, Pak Herdi?
1: Gimana?
0: Hah, kenapa?
1: Bandung.
0: Bandung panas. Panas
1: ya,
0: banget.
1: Sama, gak jauh beda.
0: Iya.
1: Bandung mah dinginnya tuh kalau mau subuh dingin gitu.
0: Kalau dini hari dingin.
1: Iya, kalau Bandung subuh malam dingin.
0: Iya, kasihan kayaknya ya buat yang lagi tidur kalau kepanasan.
1: Kalau pagi-pagi enggak kuat mandi gitu ya.
0: Hah?
1: Kalau di Bandung kalau pagi-pagi ngerasain dulu
0: iya, berapa tahun. Iya, makanya banyak tahun yang dinas pagi enggak mandi.
1: Iya, kalau di Bandung itu aku dulu lama loh, Teh. Gue di jalan Progo dulu lama aku.
0: Oh, di jalan Progo? Wah, enak dong. Itu tempat yang enak loh. Sekarang jadi tempat kuliner loh itu.
1: Oh
0: jalan
1: iya.
0: Progo.
1: Dulu mah waktu belum rame, Bu. Progo jalan Banda Pak Rio kan tembusannya kecil.
0: Wah, sekarang mah macet di sana ya.
1: Waktu zaman Nike Ardila nabrak tong sampah yang di itu jalan Rio
0: sono. Oh, itu mah udah lama banget.
1: Aku tahu kejadian itu Nike Ardila itu nabrak.
0: Iya, tahun berapa tuh waktu masih ada rumah makan Sari Parahyangan di jalan Riau kan?
1: Iya,
0: itu di seberangnya kan? Iya.
1: Tapi di situ yang di perapatan Riau itu, udah masih ada.
0: Masih ada.
1: Yang pinggirnya kantor pos.
0: Bukan, sekarang udah pindah ke Jalan Lombok.
1: Oh, kan ketemu saya
0: Jalan Lombok.
1: Ke teman Maluku lah, langsung sana.
0: Iya, sekarang udah pindah ke Jalan Lombok. Nanti kalau ke Bandung ke Jalan Lombok, di sana juga penuh sama kuliner dari ujung ke ujung ya.
1: Iya, yang dulu pada samping kantor pos mah, tapi masih tetap di situ, Bu.
0: Kantor pos di Banda, Jalan Banda.
1: Oh, udah pindah?
0: Enggak, masih di Jalan Banda.
1: Hari kan di Jalan Rio di situ.
0: Bukan Banda. Iya, Banda,
1: itu,
0: tapi masuknya Banda. Iya. Seberangnya Heritage, toko baju, toko fashion.
1: Oh, gitu ya. Sama aku dulu tahun berapa? 90 lah. Lama di situ aku 10 tahun, Pak.
0: Wah, sekarang sudah banyak perubahan kota Bandung.
1: Ah, sekarang udah berubah banyak perubahan.
0: Kalau Pak Herdi kesini pasti terkaget-kaget terus pingsan terus gak ada yang nolong.
1: Dulu aku kerja di LPKI di situ.
0: Oh gitu, di Riau ya?
1: Iya.
0: Depan Tarbak?
1: Komputer di situ kalau LPKI.
0: Iya. Depan Tarbakti apa di sekolah yang di Soekarno Hatta?
1: Yang di situ, yang di Jalan Riau kan sekolah.
0: Oh, yang di Jalan Riau. Ya,
1: yang,
0: kan
1: yang,
0: ada
1: yang di jalan, ya, tembusannya di Jalan Progo itu ada.
0: Iya, kan ada cabangnya juga sekarang.
1: Cuman orang-orang Kristen yang punya itu.
0: Oke, mau lagu apa, Pak Herdi?
1: Lagunya Cinta Karena Cinta, Judika.
0: Cinta Karena Cinta, buat siapa
1: buat
0: lagunya?
1: Buat Ibu saya selalu ya, Bu. Jangan lupa makan siang ya, Tiawati
0: ya,
1: juga ya.
0: Ini Gureni juga lagi nunggu,
1: juga, ya.
0: Nunggu kiriman
1: Kang
0: makan siang.
1: Kang Onay juga, Api Onay, siapa?
0: Kang Onay.
1: Api Eno,
0: Kang Onay.
1: Kang Onay, Kang Opik ya.
0: Itu dua orang yang berbeda ya, jangan salah.
1: Kiriman Garut, terus Dewi. Bunga juga Garut ya, terus buat Kang Asep dua-duanya Subang Bandung juga ya, Subang A, terus buat itu Kang Mansur juga ya, Bapak Petri Dago ya, buat Enais juga, buat Baskar juga, Baskar yang udah gak kedengar nama, satu malam juga ya, terus buat Gunawan juga Cianjur, Lita Cianjur, Bunda Maharani juga ya, Bang Edo juga, Bang Ramadan juga ya, terus buat Nada Nado, Ratu Engang juga, Bagren, Kang Ubay, Kang Umar juga, Iksan Cikandewa juga ya, terus buat Ngalip juga ya, penyiar radio kita lokasi AMI, selamat siang. Terus buat semuanya saja ya.
0: Oke.
1: Buat ibu sehat selalu aja ya, Bu ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain di 0227278978 atau juga di 0811-220-9760. Selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum makan ya?
2: Makan roti, Ding.
0: Harusnya makan seblak kalau lagi panas gini mah. Nanti jadi enak, darada dingin enggak?
2: Makan roti aja sama minum AMH.
0: Meminum tanpa emosi teh ya.
2: Iya. Kalau malas bikin minum yang itu yang AMH.
0: Oh, gitu.
2: Gitu. Kan sama
0: saya aja. Juga dikasih jahe merah sama Mbak Savitri, saya minumnya pakai es batu.
2: Itu pakai gula beureum sama
0: anggar pakai es batu.

0: aku masukin.
1: Di tebang?
0: Bukan, harus kan ada pohon-pohon tertentu yang butuh pasangan untuk menyerbuk gitu, kayak pohon lengkeng gitu kan.
1: Oh, iya.
0: Kelengkeng itu harus ada cowok-cewek. Ada penyerbukan baru bisa berbuah. Kalau kalau misalnya pohon alpukatnya jantan, seumur hidup juga nggak akan berbuah tuh.
1: Tapi ada bunganya, bunganya banyak
0: Oh,
1: gitu ya.
0: bunganya
1: Tapi
0: banyak.
1: tuh,
0: Udah berapa
1: tapi
0: tahun
1: itu
0: tuh nanamnya?
1: pada rontok, udah lama, udah ada merahnya 7 tahunan.
0: Iya. Nanti
1: Waktu
0: saya
1: dulu mah
0: tanya
1: ulet.
0: ke tukang yang suka ini ya, yang pernah ada yang nanam pohon alpukat kalau udah 7 tahun tuh gimana gitu ya.
1: Daunnya aja balak padahal pohonnya udah gede tinggi lagi.
0: Emang pohon alpukat mah banyak ulat lagi ya?
1: Iya,
0: Enggak?
1: dulu banyak. Sekarang
0: Emang.
1: mah udah berbunga, itu nggak ada ulatnya. Gitu.
0: Ya kalau kalau mau sabar, jangan kepalang sabar ya.
1: Ya.
0: Tungguin aja. Kalau
1: Ada
0: misalnya nggak
1: tetangga.
0: sabar, beli aja
1: Ini mah.
0: buahnya di pasar, terus ditempelin di pohonnya.
1: Pengen kepala ya kata tetangga itu yang asli orang Tasik bilang katanya Mbak ini nanti kan aku lahirnya Sungcang cuma kata dia ntar tak kasih bekas itu dibuat ikatin ke
0: Ya ampun.
1: oh, masa
0: Tapi
1: sih
0: kalau
1: nggak
0: 7 tahun tuh memang ada sesuatu pasti, karena harusnya memang harus sudah berbuah sih. Ya.
1: Emang ada awal ada cinta
0: Ada
1: mau
0: sesuatu
1: dikasih
0: pasti.
1: BH bekas dua diikat katanya
0: Ah.
1: tapi saya bilang ah nggak percaya sih aku
0: Ya,
1: sama itu
0: kalau penasaran mah cobain aja, siapa tahu benar ya kan.
1: ya coba ntar kalau dia sekarang lagi ke Tangerang
0: Mau lagu apa Mbak Savitri?
1: ini aja deh dari Once
0: Apa tuh?
1: Simfoni yang indah aja
0: Simfoni ya. Buat siapa
1: pokoknya
0: lagunya?
1: hatiku bahagia terhibur simfoni yang dan suaramu yang merdu syahdu merayu gitu. Selamat buat Mandalia duluan yang cantik yang baik hati yang ramah. Salam buat keluarga semoga selalu sehat
0: Amin,
1: juga
0: terima
1: buat
0: kasih.
1: Kak Sinta ya semoga sehat
0: Bukan,
1: selalu.
0: Rizka.
1: Oh Teh Rizka, oh, salah. Aku ingat Teh Rizka tuh yang dulu.
0: Yang mana? Rizka
1: Kan ada Teh.
0: satu-satunya di sini.
1: Teh Rizka masih ada yang dulu.
0: Rizka yang dulu, yang mana ya?
1: Yang barengan sama Teh Susi gini. Kan ada Teh Rizka.
0: Bareng sama Bu
1: Teh
0: Susi
1: Susi.
0: operator.
1: Ya.
0: Oh, bukan. Bukan Rizka namanya.
1: Oh, ya udahlah pokoknya sehat
0: Bu
1: selalu.
0: Rika itu mah.
1: Oh, Rika.
0: Nggak pakai S itu mah.
1: Soalnya kan pernah saya dapat itu nebak kue apa sih dapat pulsa 100.000 terus saya ke sana.
0: Bu Rika itu mah.
1: Oh iya salah
0: Udah
1: bukan.
0: pensiun Bu Rika.
1: Oh iya.
0: Terus lanjut.
1: Terus buat Mas Herdi, buat Putiawati, Bunda Maharani, Bu Mujianti, Mbak Sekar atau Malam, Teh Nayi Sanugalis, Teh Nada, Ratu Enang, Kang Mansur, Kang One, Bu Reni Apino, terus buat Kang Ahmad Irwan bersama Bunda Tutinya, Kang Opi Kersel juga, Kang Asep, Kang Ulung, Kang Umar, Kang Ajat, Ning Bunga, Dede Inci, Kang Asep Subang juga, Pak Rahmat dan Bu Siti juga, buat Teh Lin juga, buat semua yang sedang dengerin Pro satu semoga semuanya sehat. Oke,
0: Oke.
1: terima kasih cantik.
0: Sama-sama.
1: Maaf jadi ngobrol ngalor gitu.
0: Nggak apa-apa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang lain di 0227278978 atau juga di 0811-220-9760 ya. Sebelum saya putarkan lagu-lagu yang sudah masuk request di 0811-220-9760 ada siapa nih? Ada Ari Caladi ya yang minta lagunya dari Iklim

hakikat sebuah cinta dikirim untuk semuanya aja. Selamat mendengarkan untuk seseorang aja, katanya. Aku hanya insan biasa. Weh, semua orang juga manusia biasa yang ada kekurangan dan kelebihan ya. Ari Caladi ya. Lalu juga ada Ungu Asar di Cibatu Garut. Pengen lagunya Yakin dari Raja untuk Apih Eno, Kang Ahmad, Kang Mansur, Kang Onai, Teh Neis, Carmila, Mbak Safitri, Nado, Bureni, Teh Tiawati. Spesialnya buat kru. Lalu ada Tasya minta lagunya dari Sabrina, haha. Teh Aya di Tasik, apa kabar? Dan juga buat semua aja yang udah masuk di 0811220 9760 dan juga di 0227778978. Saya puterin sebuah lagu yang ceria dulu ya, biar gak ngantuk nih. Dari Raja.

0: Waktunya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini. Beredar foto di media sosial yang disebut sebagai pesawat jatuh di area persawahan Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Waduh, pesawat jatuh. Foto yang beredar memperlihatkan sebuah pesawat berada di area persawahan. Tapi pendengar, setelah Mamang cari, setelah dilakukan penelusuran, informasi tersebut adalah hoax alias bohong. Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan foto itu bukan kejadian pesawat jatuh di Cirebon. Jadi jangan langsung percaya hanya karena ada foto yang terlihat meyakinkan. Apalagi kalau informasinya berasal dari pesan berantai atau unggahan media sosial yang tidak jelas sumbernya. Nah, itu dia tadi cek fakta ya bersama Mamang Warta. Kalau menerima kabar yang bikin kaget, cek dulu sebelum meyakini bahwa itu betul. Siapa tahu bohong. Sampai jumpa lagi di cek fakta ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun, oke? Bikin jamu daun binahong, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong, simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

0: Bandung siang ini.
1: Kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
2: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Tafiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan 6 bersaudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Ya bekerja, tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya. Tentu kita harus murojaah terus menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca yang meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.

Selamat siang untuk Armelia Putri Andini Kusuma Wardani yang sedang dalam perjalanan pulang ke Cimahi ya. Dari tadi lo gak nyampe-nyampe udah tungguin anaknya, mami mana ya. Dari sini mah udah jam berapa? 2:30 belum nyampe-nyampe, saya gak tahu di Cimahi ada apa ya. Sampai belum nyampe-nyampe. Dan untuk semua warga Cimahi yang selalu setia bersama kami Pro 1 RRI Bandung, terutama di 100% Indonesia, ada Kang Warai yang ada di Cimahi juga ya. Saya putarkan sebuah lagu dari Noah, Kala Cinta Menggoda.

0: Selamat siang untuk Pak Herdi yang ada di Cilacap ya, yang suka dengan lagu ini ya. Mudah-mudahan terhibur ya Pak Herdi ya. Dan Cilacap semoga aman terkendali begitu ya dengan cuaca yang seperti ini. Selamat siang untuk Raihan Rahmadian di Ujung Berung. Lalu juga ada siapa lagi nih ya yang sudah WA di 0811-220-9760. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Iya, Ibu Reni. Aduh. Gimana Bu Reni?
1: Iya, apa kabarnya nih?
0: Baik, Sumedang aman, Bu.
1: Alhamdulillah aman total ya.
0: Mendung enggak?
1: Kemarin tuh udah ada mendung-mendung. Dari sekarang juga hari ini juga. Tapi belum ada hujan.
0: Belum ada hujan ya, baru mendung dulu ya.
1: Aja tanggal mainnya total ya.
0: Iya, banyak berdoa aja Bu ya.
1: Berdoa aja sekarang ya, harus banyak berdoa.
0: Iya, kita kan butuh hujan ya. Kasihan tuh. Pohon-pohon pada mati gitu kan. Terus rumput-rumput pada coklat.
1: Berjalan ada pentil-pentilnya total ya.
0: Disiram ke Bu Reni.
1: Enggak itu mah enggak. Enggak paham pada mati.
0: Disiram
1: gitu,
0: sama Bu Reni.
1: Iya, kan apinya nanam dulu. Sekarang udah kemana-mana gitu merasakan itunya sawonya. Tapi alhamdulillah masih ada ini.
0: Bertahan berarti ya si sawonya ya.
1: Bagus, iya.
0: Kuat mental
1: iya,
0: ya.
1: Iya, alhamdulillah enggak mati. Mudah-mudahan ini juga di depan rumah saya tadi ya, ada pohon rambutan namanya pinjai. 5 tahun baru ini ada bunga-bunga mudah-mudahan nyampe.
0: Oh, berbuah, itu tadi ya? Mbak Safitri nanya pohon alpukatnya udah 7 tahun kenapa nggak berbuah padahal bunganya banyak.
1: Itu betul. Ini juga tersalia yang punya ibu Reninya di depan api no yang nanem. 5 tahun dulu mah setiap tahun ada gitu ya berbunga langsung berbuah langsung bisa kemakan sama anak cucu gitu. Sekarang baru ada lagi 5 tahun tuh teteh.
0: Iya itu kan masih mending udah pernah berbuah terus nunggu 5 ya. Tahun kan. Kalau Mbak Safitri nanam 7 tahun belum pernah berbuah tapi bunganya banyak.
1: Mungkin harus dikawinin lagi Mbak.
0: Tuh kan berarti harus Mbak ada.
1: Dikawinin lagi.
0: Berarti
1: mungkin.
0: Harus ada cowok-cewek ya.
1: Ya iya. Itu tuh nggak tuh ceweknya nggak tuh cowoknya ya harus ada ya ada satu-satunya ada.
0: Iya. Udah aja kawinin nama pohonnya Bu Reni yang di Sumedang sampai jauhnya.
1: Mudah-mudahan ya gitu kan ini mudah-mudahan ini berbuah nanti ya nyampe ke sana ya ke persatu ya. Ini buah rambutannya gitu.
0: Iya.
1: Oke, ini teh kuning-kuning juga udah manis total ya.
0: Manis.
1: Gua
0: ya.
1: di namanya rambutan pinjai gitu.
0: Karena manis gitu ya.
1: Karena terlalu manis kata kayak tetalia.
0: Terima kasih. Banyak semutnya dong kalau manis.
1: Pan semut juga banyak tetalia mak tuh banyak yang demen gitu.
0: Ya. Bu Reni, mau lagu apa Ibu Reni? Huh?
1: Lagunya apa yang udah disediain?
0: Yang udah disediain itu
1: ya.
0: Ada Haha Sabrina, Hakikat Sebuah Cinta Iklim, Sendiri Kotak, tuh baru itu. Mau milih
1: nggak? Oh ya udah, itu aja yang Sendiri Kotak ya.
0: Oh kotak ya.
1: Iya.
0: Buat siapa kotaknya? Kangen
1: sekali udah lama Ibu Reni belum masuk lagi ya kangen sama Teh Jawati semuanya tuh Teh juga masa pilih barusannya sabar ya itu ya puketnya gitu ya kawinin lagi gitu ya Teh Lita Teh Bunga Garut juga ya Mbak Mujianti Mbak Sekar ya terus cowoknya Mas Herdi tuh ada kan Mas Amang Ahmad ya Sahyab kan itu Kang Mansur juga Kang Onai di sini ya terus ada Asep Sandi yang di Garut yang di Subang pokoknya mah untuk semuanya ya yang lagi dengerin itu tuh nada Dora sama tuh engangnya jadi Insi memang lagi dengerin juga ya makasih Tetalia
0: ya sama-sama
1: iya Apiro nggak jualan Tetalia lagi libur.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Jalannya lagi dibetulin dulu di sininya. Daerah di itunya daerah Ganesha dibetulin.
0: Sekali-sekali di istirahat ya.
1: Iya, mudah-mudahan cepat itu aja kelar aja di itunya. Ya. Makasih Tetalia, saya selalu ya doa terbaik.
0: Amin.
1: Tetalia.
0: Bye.
1: Assalamualaikum Tetalia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebuah lagu dari Kotak yang versi Pare ya. Saya putarkan untuk Anda.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
2: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa artinya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya, ini dugaan kami karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya si virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, ya gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi, kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Ya, kita batuk harus perhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sampai.

0: Sebuah lagu dari Dikta dengan kesepian untuk Anda yang siang hari merasa kesepian ya. Gak boleh kesepian dong, kan ada Persatu RRI Bandung yang menemani Anda dari bangun gitu ya sampai tidur lagi dengan acara-acara yang bisa Anda nikmati sekaligus juga menghibur Anda. Selamat siang untuk Mbak Savitri yang ada di Dago, lalu juga Kang Asep yang ada di Subang ya. Lita yang ada di Cianjur, lagunya sudah saya putarkan ya. Lalu juga ada Kiki Sesko yang ada di Garut, lagunya tadi juga sudah diputarkan. Kristal yang Sejenak yang ternyata disuka juga sama Rizka Slavina siang hari ini, nostalgia katanya. Nostalgia SMA. Ada Ari Chaladi ya, lagunya juga sudah saya putarkan. Lalu juga ada Uung Asgar yang ada di Cibatu Garut. Kirim salamnya buat Api Eno, Kang Ahmad, Kang Mansur, Kang Onai, Teh Neis, Karmila, Mbak Savitri, Nado, Ibu Reni, Tetiawati, spesial buat kru. Terima kasih. Ada Tasya, tadi Sabrinanya sudah saya putarkan. Teh Aya di Tasik ya. Dan juga Pak Herdi yang ada di Cilacap dan Ibu Reni. Mudah-mudahan di hari libur yang hanya memilih untuk istirahat di rumah, supaya apa ya, supaya mungkin lebih sehat gitu ya, lebih banyak istirahat ya, karena memang kadang-kadang hari Senin sampai Jumat itu sudah banyak pekerjaan yang menumpuk, lelah. Kita perlu istirahat sejenak gitu, merenung atau juga melakukan hal-hal yang memang sudah lama tidak kita lakukan, kayak berkumpul dengan keluarga, dengan saudara-saudara kita, berbagi cerita, sharing, atau juga menyempatkan untuk masak-masakan yang tidak ada di toko, mungkin tidak bisa beli tapi harus kita buat di rumah, itu juga sebetulnya sangat menyenangkan ya. Apapun aktivitas Anda hari ini, mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan ini bisa menghibur dan bisa membuat Anda bahagia hari ini bersama siapapun. Sebuah lagu terakhir yang akan saya persembahkan untuk Anda siang hari ini. Enaknya dari siapa ya? Ini aja deh kayaknya ya. Oh, untuk Amel, mudah-mudahan udah nyampe ya Amel. Dari tadi gak nyampe-nyampe nih Amel. Sebuah lagu yang mudah-mudahan bisa membuat sejuk di hari yang cukup panas ini ya.
1: Hingga Akhir Waktu merupakan sebuah lagu dari grup band musik Indonesia Nineball yang dirilis pada tahun 2007 yang termasuk dalam album Hingga Akhir Waktu. Lagu ini juga dijadikan soundtrack untuk sinetron dengan judul yang sama, Hingga Akhir Waktu, yang semakin meningkatkan kepopulerannya.
2: Coba untuk melawan hati.

0: kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama, kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas. Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.
1: Aduh, di kamar apa tempat sampah sih?
2: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
1: Entar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
2: Ya iyalah,
1: sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
3: Bandung sore ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Seperti biasa, edisi Green Radio kita akan berbicara tentang bagaimana memanfaatkan sampah yang ada supaya menjadi sesuatu yang bermanfaat ya. Tema kita sore hari ini tong kalap, tong nyesa, MBG, mubazir bukan gayaku gitu ya. Bersama Green Communication, dan sore hari ini sudah hadir Nadia Hilma R yang merupakan Green Minds dan juga Action, dan juga Siva Maria Astuti Green Communication Yale yang telah hadir di Prosatu RRI Bandung. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kumaha damang ya di jalan, gimana ceritanya ini Cibeureum berapa sajam aya?
1: 30 menitan.
0: Oh, 30 menit.
1: Iya,
0: wah, enggak pakai rem dong ya.
1: Iya, iya.
0: Kalau Nadia di Punculut.
2: Iya, dari Punculut sama 30 menitan
0: 30
2: juga.
0: Menit pakai motor.
2: Iya, pakai motor.
0: Kalau pakai apa namanya? Kita misalnya ngojek nungguinnya juga udah lama ya kalau hari Sabtu. Benar-benar kendaraan tuh sekarang perlu banget untuk sat-set gitu ya, untuk mengejar waktu. Nah, cerita dulu dong, siapa nih yang mau cerita? Nadia dulu, apa Siva dulu? Ini Green Communication ini kapan berdirinya dan awalnya gimana nih? Pasti kan satu visi, satu misi. Terus ketemunya di mana? Di kuliahan atau memang sudah ada di IG terus ikut gabung, gimana nih? Cok, cerita dulu.
2: Okay, di sini aku dulu yang cerita. Jadi kenalin semuanya, aku Nadia. Nah, di sini aku sebagai Green Minds dan Action dari Teen School Green Indonesia. Jadi aku sama Sipa, sama teman-temannya, teman-teman yang lain, itu sebenarnya kita ketemu dan satu himpunan di satu organisasi yang namanya Teen School Green Indonesia. Nah, kalau dari kita sendiri, aku sama Sipa ini kemasuk ke dalam bagian tim core dari Teen School Green itu, atau percabangan dari Teen School Green ya. Jadi kalau di Teen School Green ini dia ngadain program. Jadi kalau misalnya yang belum tahu, Teen School Green Indonesia ini kayak semacam komunitas kaum muda yang mengangkat isu tentang lingkungan. Nah, di komunitas muda ini kebagi ada dua. Jadi ada Teen School Green dari Bandung sama dari Teen School Green dari Indonesia dari Jabodetabek. Nah, kalau kami sendiri, aku sama Sipa ini masuknya ke dalam Teen School Green Indonesia Youth Eco Leader dari Bandung. Gitu.
0: Jadi sudah ada di Jabodetabek ya.
2: Iya.
0: Nah, oke. Nah, awal-awal berdirinya Green ini, Green Communication ini, awalnya pusatnya siapa nih? Siapa yang pelopornya duluan sebelum buka cabang-cabang gitu?
3: Pelopor sendiri tuh kita ada dari tim Jabodetabek. Nah, sekarang tuh di bawah naungan Kak Bams namanya, Kak Bams Sutrisno. Iya, kayak gitu.
0: Jadi ada tim tim Jabodetabek, ada tim Bandung gitu ya.
3: Betul.
0: Kalau dari tim Bandung siapa nih di bawah siapa tadi? Kak Trisno?
3: Kak Bams.
0: Kak Bams.
3: Iya.
0: Oh. Terus di Bandung siapa perwakilan Kak Bams ini?
3: Kalau di Bandung sih kita jadinya ada bahasa ketuanya ya.
2: Iya.
3: Koordinasi ketuanya gitu, yaitu Kak Jali.
0: Kak Jali, oh yang belum datang sekarang.
3: Betul.
0: Oh, oke. Okay. Nah, berarti ada tim inti ya?
3: Iya,
0: ada
3: betul.
0: Tim inti dan orang-orang lainnya begitu ya. Nah, ini tim inti ini juga buka siapapun yang mau gabung.
3: Kalau misalnya dari kita tuh kemarin open member untuk tim core inti di bulan kemarin ya, karena
2: ya di bulan Juli Agustus
3: ya, Agustusan kita tuh open member untuk core team yang dimana akan dilantik di Cianjur kemarin
2: ya,
3: ya dari beberapa kandidat kebetulan kami terpilih untuk yang berada di core tim Bandung seperti itu.
0: Oh, seperti itu ya. Jadi sudah buka ya kemarin ya bulan
3: ya, betul,
0: Agustus.
3: Betul, betul.
0: Itu yang mau gabung itu memang ada waktunya atau bisa bebas kapan aja?
2: Kalau untuk tim choir sendiri, ini sudah terbatas di kita aja. Cuman kalau dari kita sendiri, kalau misalnya ada acara yang event-event yang besar, yang butuh kayak volunteer kayak gitu, nah kita bakal nyesuaiin dan oprek sesuai kebutuhan. Kayak gitu.
0: Jadi memberikan bantuan gitu ya.
2: Betul.
0: Nah, ini udah berapa peserta nih?
3: Peserta untuk yang core teamnya atau
0: yang
3: gimana?
0: Kemarin tuh yang di terpilih tuh.
3: Oh, yang terpilih.
0: Jadi berapa? Hmm.
3: Ada puluhan ya karena dia.
2: Ada puluhan.
3: Ada kandidat puluhan
0: dari Jabodetabek
3: dari Jabodetabek
0: Bandung.
3: Itu.
0: Iya. Oh. Ya. Dilantiknya ya, di Cianjur.
3: Betul. Ya,
0: di Inka di Sarongge.
3: Sarongge.
0: Ya. Sarongge. Ya. Nah, ini berarti ketika si tim ini sudah terbentuk ya. Ya. Berarti sudah ada program yang harus dilaksanakan.
3: Betul sekali.
0: Apa tuh yang terdekat apa?
3: Yang terdekat dan yang paling sekarang kita sudah jalani itu adalah sesuai judul, Tongkalap Tong Nyesa.
2: Iya, jadi Tongkalap Tong Nyesa ini adalah semacam event yang diadain, diinisiasiin sama WRI Indonesia. Nah, kita sebagai Teens Go Green Bandung, kita ikut dalam program Berudak Beraksi ini sebagai perwakilan dari Teens Go Green. Nah, di sini kayak kita ngelakuin kampanye tentang zero waste ke sekolah-sekolah. Sekolahnya itu ada sekolah SMP, SMA, sama SMK Ma'arif di Bandung.
0: Iya, betul. Nah, sekarang temanya juga udah Tongkalam Tongnyesa MBG Mubazir Bukan Gayaku. Kalau di sekolah-sekolah ini apa sosialisasinya? Apakah misalkan kalau bekal atau kalau dikasih MBG gitu entong nyesa gitu tuh kuat tuh. Atau kalau enggak mau makan jangan dimakan sekalian gitu ya. Kalau mau makan harus habis gitu.
2: Iya, betul.
3: Betul, betul.
2: Sesuai banget sama yang Kakak bilang. Jadi kalau dari kita sendiri ini kampanyenya pertama kita ngejelasin dulu tentang sampah organik itu apa. Jadi kan kalau misalnya di kita tuh fokusnya di organik aja. Nah, kayak kita ngejelasin kalau misalnya MBG ini masuknya ke dalam sampah apa, terus kalau misalnya disisain akibatnya kayak gimana, kayak semacam itu. Nah, kalau misalnya dari kita sendiri, ini apa namanya tuh, pencegahannya biar supaya nggak ada sampah lagi, kita pertama-tama tuh kayak ngajarin tentang pemilahan sampah dulu. Jadi kita ngajarin ke anak-anak buat, ini kalau misalnya nanti, jadi kan kalau misalnya sekarang itu anak-anak kebanyakan kalau abis makan itu sisa sampahnya dibiarin diompreng.
0: Iya.
2: Nah, sekarang tuh kalau misalnya kita ngajarin buat mereka tuh memilah sendiri, memilah dalam artian kayak yang sampah-sampah diompreng itu dikumpulin ke dalam trash bag, dikumpulin jadi satu, dibuat per kelas. Jadi nanti begitu EBG datang langsung dikasihnya itu sampah satu kresek kayak gitu.
0: Jadi sudah dipilah organik dan non-organik ya.
2: Iya, betul.
0: Terus mungkin juga harus buat tumbler atau kayak gitu ya. Terus kalau jajan bawa tempat sendiri kayak gitu-gitu ya. Terus kalau perlu mah sampah dibokar rumah mungkin untuk kalau misalnya nggak sempat di sana gitu kan mengubah atau mungkin ada waktu luang yang memang sengaja dipaksakan gitu ya setiap harinya. Kalau biasanya kalau sekolah itu kan ada KM-nya, ada apanya yang mengkoordinasi segala macamnya supaya lebih, karena sekarang juga di sini ada kayak sekolah yang memang dapet kayak reward gitu ya, sekolah terbersih, sekolah apa gitu yang bisa membuat mereka jadi semangat, tapi tidak bisa dalam waktu yang singkat ya, yang rata-rata menang tuh ya, yang udah bertahun-tahun gitu ya, yang benar-benar ngebiasain sampai ada satgasnya loh itu. Satgasnya ya. Yang negur langsung, jadi mereka kayak siun gitu ya badannya.
3: Mereka takut ya.
0: Jadi untuk memberikan nilai ya untuk dapat ribet ini. Nah, itu kalau di sekolah nih. Terus di mana lagi selain di sekolah?
3: Untungnya kita tuh merancang si program ini tuh di sekolah yang tadi disebut SMK Ma'arif aja kak, kayak gitu.
0: Khusus di sana khusus, dulu.
2: Iya, baru di sana.
0: Karena timnya terbatas gitu.
2: Betul, dan kalau misalnya dari kita sendiri, karena kita baru dari tim core-nya, jadi kita baru punya kesempatan itu buat kampanyenya baru di satu sekolah itu. Karena kan gimana pun juga karena ini pertama, jadi kita mau evaluasi dulu dan yang lainnya. Baru setelah kayak kita udah tahu nih kekurangan kelebihannya apa, baru mau diterapin ke tempat yang lain.
0: Bukan percobaan ya, latihan.
2: Latihan, ya, betul.
0: Gimana caranya untuk membujuk anak-anak gitu ya, supaya bisa mempunyai kesadaran, karena memang masalah sampah ini dari zaman dulu sampai sekarang kayaknya belum ada apa pemecahan yang walaupun sudah ada mesin, sudah mau dirubah jadi batu bara listrik gitu, tapi ya gitu ya belum ini ya kayaknya
3: belum maksimal.
0: Nah, ini sampai ada Yale-nya, ini siapa yang nyiptain nih?
3: Kalau the Yale tersendiri itu bagian unit dari komunitas Teens Go Green itu tersendiri, Kak.
0: Kayak gitu. Ini Siva juga bikin Yale-nya?
2: Jadi gini, Kak, dari Teens Go Green Indonesia ini kan ada yang bagian kaum mudanya. Nah, yang kaum mudanya itu semua dimasukin ke dalam nama Yale atau Youth Co-Leader. Jadi Youth Co-Leader itu sebenarnya kayak semacam identitas dari Teens Go Green sendiri buat kita. Jadi aku, Sipa, dan juga Zali di sini sama yang anak-anak dari Jabodetabek itu kemasuk dalam Youth Co-Leader.
0: Nah, ini kalau tadi ngomong yang muda nih, emang ada yang tua?
3: Ada yang milenial atau enggak,
0: ya. Maksudnya yang masuk ke tim ini ada batas umur mungkin atau syarat-syarat tertentu gitu yang mau gabung?
2: Ada, Kak. Jadi kalau untuk Yotico Leader sendiri ini dibatasin dari umur 15 sampai 35 tahun. Nah, kalau misalnya yang atas itu kayak yang udah pada ahli, yang udah pada expert, itu kemasuknya ke yang bukan Yotico Leader lagi. Masuknya ke yang ahli kayak gitu.
0: Senior ke yang ahli ya. Berarti sudah lebih memahami gitu ya, mungkin buat program-programnya, terus juga sosialisasinya seperti apa, yang memimpin harus kesana kemarinya gitu ya. Nah, ini berapa lama nih kalian punya target supaya tadi sekolah apa, Marif? Berhasil gitu, bisa jadi contoh untuk sekolah lainnya gitu. Pasti ada target kan?
3: Betul.
0: Gak mungkin enggak, soalnya nanti kurang tegas, jadi gak gantung gitu. Kalau misalnya, ayo bulan ini, tahun ini, atau tahun ini kita harus bisa ngedapetin apa misalkan ya, atau gimana gitu. Ada gak gitu target seperti itu? Atau bebas aja?
2: Okay, paling dari aku dulu yang jawab. Jadi kalau misalnya dari kami sendiri, target pertamanya itu kita ngerencanain dalam satu bulan, bulan sampai dua bulan. Jadi kita pertama kayak nganalisis dari, jadi kita ngambil dua hari buat perhitungan dari sampah yang dihasilin sama SMP Ma'arif itu. Nah, terus setelah itu di akhir bulannya kita ngelakuin perhitungan lagi di akhir buat ngebandingin antara perhitungan awal sama perhitungan akhir itu, apakah dia ada penurunan, kemajuan. Ada kemajuan yang kayak gitu, apakah kayak sebenarnya kampanye kita ini berhasil atau tidak. Nah, kita ngelihatnya itu, targetnya itu dari perhitungan tersebut, Kak. Jadi kita kalau misalnya timbulan sampah pas suatu perhitungan pertama ternyata lebih banyak dibandingkan perhitungan yang terakhir, itu berarti kan ada peningkatan. Nah, kita targetnya lewat situ untuk pertama, untuk sekarang kayak gitu.
0: Oh, jadi pelan-pelan.
2: Pelan-pelan.
0: Gitu ya. Nggak langsung ditekan harus seperti apa gitu ya?
2: Betul.
0: Baik, ini sudah ada Ricky Zali ini ya, Kurtim Yale Bandung. Halo, gimana di jalan tadi?
1: Halo, Kak. Wah, aduh, Bandung sangat macet sekali untuk hari ini ya.
4: Iya, kan hari Sabtu.
1: Iya, utamanya panas juga. Aduh.
4: Lumayan lah ya perjuangannya ya.
1: Iya, alhamdulillah perjuangannya. Dari Jatinangor ya.
4: Oh, dari Jatinangor.
1: Iya. Perkiraan tuh 2 jam sebelumnya udah nyampe di sini. Perjalanan tuh ternyata, wah, gak expect, ternyata macet banget.
0: Jadi berangkat tadi dari sana jam berapa?
1: Jam 1 lebih, jam 1 lebih 20.
0: Udah
1: naik
0: sampai
1: Damri.
0: Garut ya?
1: Iya.
0: Udah sampai Garut gitu ya. Aduh, kayaknya kalau misalnya bisa lari gitu ya.
1: Iya.
0: Gak apa-apa. Tadi saya ngobrol-ngobrol dulu sama Nadia, sama Siva gitu ya, supaya waktunya tidak ini. Nah, ini Kang Riki nih. Kang Riki kan pastinya punya program untuk membagi-bagi tugas timnya ya.
1: Iya,
0: kan. Salah satu contohnya tadi kayak SMP Ma'arif tadi ya, yang menjadi apa namanya sosialisasi Tongkalap Tongesa MBG Mubazir Bukan Gayaku ini. Nah, kalau Kang Riki sendiri nih punya target dengan SMP Ma'arif ini gimana nih programnya per hari harinya, misalnya ke anak-anak hari ini ngajarin memilah sampah atau besoknya tuh lalu manfaatnya seperti apa, gimana nih cerita dong?
1: Ya, terima kasih. Sebelumnya udah dijelasin nggak belum terkait program kita?
0: Garis besarnya, garis besarnya
1: udah ya. Ya,
0: jadi detailnya belum.
1: Ya, untuk detailnya itu kita perhitungan sampah organik khususnya itu mengenai utamanya di sampah MBG. Nah, kan MBG itu bentuknya itu kan sampah organik dan bisa dibilang di Kota Bandung itu sendiri pengeluaran atau hasil dari sampah MBG itu 40 sampai 60 ton per harinya. Nah, di Sarimuti sendiri 1400 untuk cakupan muatannya itu. Nah, untuk satu sebulan itu hampir lebih dari 1500 tonan. Jadi bisa over capacity gitu. Yeah. Nah, kenapa kita targetnya itu di Sekolah Ma'arif dan apa aja sih untuk agendanya? Nah, untuk awalnya itu kita di baseline perhitungan sampah organik, yang di mana kita itu menghitung mengenai bagaimana sih protein yang terbuang, terus hal-hal yang bisa berdampak kepada lingkungan yang lain. Nah, itu di, kami hitung, dan untuk awalnya itu ada di sekitar 3 di hari pertama 3 kiloan sampah dari MBG dan untuk di hari baseline kedua itu di 5 kilo. Nah, untuk intervensinya itu kita targetin selama 2 minggu. Nah, di 2 minggu itu kita tiap hari Rabu dan Jumat kita mengintervensi dan sosialisasi mengenai bagaimana pengaruh dari sampah organik itu kepada kerusakan lingkungan yang sangat besar gitu. Panasnya global dan panasnya Bandung khususnya. Dan untuk di tanggal 24 dan 25 September kemarin, alhamdulillah kita udah perhitungan endline ya. Nah, endline terkait bagaimana sih ketika udah disosialisasi dan intervensi, apakah sampahnya berkurang atau justru menambah, dan alhamdulillahnya berkurang drastis. Gitu. Jadi sampai 60%-an gitu.
0: Nah, tadi ada alasan kenapa memilih SMP Ma'arif. Kenapa?
1: Alasannya kenapa memilih SMP Ma'arif? Ketika melihat gitu latar belakangnya itu kan sekolah Islam atau Ma'arif. Itu juga sekolah Ma'arif itu di lingkungan PWNU, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, yang mestinya kan dari PWNU itu pasti aware terkait
0: kebersihan
1: lingkungan,
0: iya, sebagian dari keimanan,
1: dan juga menerapkan nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jamaah lah kalau dari NU itu sendiri gitu.
0: Jadi dukungannya tuh lebih kencang lah ya ibaratnya gitu ya. Jadi terbantu sekali ya dengan SMP Ma'arif, guru-gurunya dan juga pengurusnya dan sebagainya untuk mendukung program ini.
1: Iya.
0: Nah, setelah misalkan si anak-anak ini sudah bisa memilah antara organik dan anorganik dan mengerti bagaimana harus memilah-milah sampah, ini sebetulnya sampahnya ini sudah ada pemikiran gak sih sampah-sampah dari Ma'arif ini diolah untuk menjadi apa? Misalkan menjadi maggot kah gitu, atau menjadi kompos kah, atau apa gitu. Jadi si anak-anak ini juga kreatif, oh ternyata dari sampah bisa jadi cuan gitu. Gimana?
1: Ya, target dari kami itu selanjutnya kalau udah beres dan dari teman-teman mahasiswa SMP, SMA, SMK Ma'arif itu mengenai pemilahan sampah organik, kalau udah ada targetnya gitu, kita itu pengen lanjutan itu mengenai ya si sampah organik itu dibikin kompos, betul tadi, dan juga mungkin nanti turunannya terkait dibuat eco engine yang nantinya bakal ada program-program turunannya gitu.
0: Yang kayak bisa sabun atau apa ya. Jadi si dari hasil itu bisa dipergunakan di rumah juga,
1: yeah,
0: bisa
1: betul.
0: Siapa tahu nanti ada koperasi juga di SMP itu ya, bisa jadi lumayan lah ya, bisa jadi jual-jual juga baik. Sebelum kita lanjutkan kembali obrolan di Bandung sore ini, kita simak dulu sebuah lagu.
5: Bandung sore ini.

0: Ya, kalau kita berbicara tentang sampah, ini memang sebetulnya dasarnya adalah kurangnya kesadaran gitu ya. Ketika ada sampah, ada tempat sampah di depan kita juga, kadang-kadang saya ngeliat gitu, masih banyak juga yang tinggal gini gitu ya.
1: Iya.
0: Kenapa sih sebetulnya?
1: Kalau dilihat dari kenapa banyak masyarakat
0: cuman gini doang gitu ya mungkin
1: ya. Kayaknya sepertinya kalau dilihat dari sejarah nih. Dulu kan masyarakat Indonesia itu atau khususnya orang Sunda nih, makanannya itu yang dari alam langsung kebuang ke langsung ke alam juga, kayak sampe pasti langsung ke dibuangnya itu ketika beres makan langsung. Jadi ketika ada ditemukan plastik, mungkin orang-orang khususnya di Indonesia, jadi ya tinggal dibuang aja gitu. Mungkin begitu
0: jadi
1: kan.
0: Jadi gak mikir kalau itu nanti prosesnya bakal lama gitu ya. Untuk bisa apa namanya hancur dan sebagainya. Lah kalau minyak dibuang ke pantai gimana tuh? Oh, tinggal nggak goreng gitu.
2: Kasian ikan.
0: Iya kan ya seperti itu ya. Jadi lapisan setipis apapun yang menghalangi laut gitu ya, apapun itu susah membuat makhluk hidup yang ada di dalam itu nggak bisa nafas, nggak bisa makan, nggak bisa apa itu, makanya banyak sekali ikan-ikan yang terbunuh itu ya, ibaratnya ya limbah pabrik dan sebagainya. Nah ini yang kadang-kadang butuh tapi nggak mau ngejaga, nggak mau melihara, nggak mau melestarikan, mau ngambil gampangnya aja gitu ya ceritanya nih. Padahal itu kalau misalnya ada syarat ada pabrik atau apa, itu tuh harus benar-benar komplit syaratnya tuh apa, limbah nanti dibuang kemana, ini gimana, itu akan ngefek nggak sih ke alam dan sebagainya gitu. Kalau misalkan tidak sanggup, jangan dikasih izin, pengennya saya gitu ya. Kenapa? Kerasa gak sih sama kalian gitu, alam tuh udah rusak nih musim kemarau kayak gini, kerasa ya. Tadi aja Bang Jali jadi Bang Jali, asa aya asa ada lagunanya kak Bang Jali kak ada. Jadi baru kali ini, baru tahun ini saya merasakan musim kemarau segininya loh, benar gak sih?
1: Iya betul.
0: Dulu perasaan musim kemarau gak gini-gini banget ya panasnya gitu ya, terus penyakit gitu ya, batuk, sampai influenza, sampai super flu dong. Seperti itu banyak yang muntah, mual, diare, rumah sakit gitu ya, banyak yang diinfus. Nah berarti itu kan tadi kata Kang Jali juga, si alam tuh udah rusak.
1: Iya betul.
0: Bahkan sebelum ini kejadian juga lapisan ozon tuh udah gak ada. Nah pas waktu COVID tahun 2000, 2019, 2001 itu malah katanya langit terlihat biru dengan indahnya karena jarang yang keluar ya. Takut ya pakai masker gitu kan ya. Terus transaksi online, terus banyak kantor-kantor lockdown gitu ya. Jalan sepi gitu ya. Kayak gitu gitu. Tapi perekonomian anjlok
1: banget tuh.
0: Duh serba salah ya ternyata ya. Memang harus ada solusi yang terbaik ya. Jadi alam tetap terpelihara, terlestarikan, manusia tetap bisa hidup, perekonomian juga tetap bisa jalan gitu ya. Nah tadi dengan adanya percobaan di SMP Ma'arif ini, udah berapa lama di situ?
1: Kalau terkait kita sosialisasi dan informasinya tuh untuk SMP, SMA, dan SMK. Nah, untuk berapa lamanya itu kita mulai dari tanggal dari bulan Agustus. Ya bulan Agustus, selama satu bulan. Hampir satu bulan untuk sekarang tuh. Iya.
0: Dan terlihat kemajuan di situ.
1: Alhamdulillah, iya. Dan juga selaras lah dengan visi dari misi Sekolah Ma'arif itu sendiri. Kemarin juga katanya dari Sekolah Ma'arif itu bikin apa namanya itu hidroponik juga. Nah itu masuklah, dan nantinya mungkin terkait agenda selanjutnya pengen bagaimana pemanfaatan dari sampah organik itu sendiri yang dibuat jadi kompos ataupun eco-engine tentunya itu.
0: Nah ini saya punya pertanyaan buat Nadia nih, SMP Ma'arif. Kalau di SMP di situ banyak juga pohon yang tumbuh?
3: Banyak.
0: Oh jadi banyak kalau di, ya?
3: Jadi sebenarnya SMP, SMA, dan SMK Ma'arif ini tuh di satu yayasan, di satu bangunan. Nah, di depan bangunannya itu ada kayak semacam taman dan juga ada pohon-pohon gede. Gimana kalau misalnya kalau kita perhatiin itu banyak potnya itu pakai kayak bekas galon yang kayak gitu. Nah, kayak mereka juga diajarin sama guru-gurunya tentang kayak merawat tanaman seperti itu.
0: Jadi sudah bisa memanfaatkan hal-hal hidroponik kayak gitu ya. Terus di sana yang mereka tanam apa nih? Biasanya tanaman apa, pohon buah kah atau apotik hidup kah apa? Yang ada gunanya untuk mereka atau cuman yang penting hijau dulu deh, rimbun dulu deh supaya banyak oksigen gitu.
1: Kalau secara kalau sampai saat ini saya lihat itu masih tanaman-tanaman hias untuk di tumbuhan itu. Tapi tidak besar kemungkinan nanti bakal ditanami terkait kalau di hidroponiknya itu kayak sayur-sayuran katanya itu nanti ditanaminya itu.
0: Iya sih, biasanya kangkung apa gitu ya. Kan kalau misalkan pohon buah kan ada yang ditungguin ya. Seru ya. Gitu ya, aduh kapan sih berbuahnya gitu ya. Apalagi dibikin bonsai atau gimana gitu. Jadi ada yang ditunggu anak-anak gitu. Jadi mereka ih pengen terus mupuk, pengen terus nyiramin biar cepet berbuah nih, biar bisa kita nikmatin gitu ya. Nah, kalau Siva sendiri punya program lain enggak sih misalkan untuk SMP Ma'arif ini selain tadi pohon-pohonan, terus juga udah mulai bisa memilah-milah organik dan anorganik gitu. Ada target lain enggak sih supaya si anak-anak ini makin menyukai, menyenangi kegiatan mereka gitu.
2: Oke, jadi kita tuh sempat bikin kita udah rencana bikin tong sampah atau kayak kompetisi melukis tong sampah gitu. Jadi kita kasih bahan-bahan catnya gitu kan. Terus tong sampah yang polos dibikin sekreatif mungkin gitu. Supaya teman-teman SMK, SMP, dan SMA Ma'arif juga tertarik untuk membuang sampah pada tempatnya gitu. Kayak gitu.
0: Kebayang aja tong sampah nu calangapnya. Buanglah ke aku, buang. Itu mah udah ada unsur ininya ya, elektro apa itu. Tapi kan bisa aja ya kalau mereka kreatif aja, ya bisa, atau bisa, ada bunyi-bunyian atau apa ya. Udah ada sponsor hadiahnya apa mungkin pemenangnya?
2: Nah, ada banget. Kita tuh ada merchandise dan itu tuh merchandise-nya ada buku komik terkait planetary crisis. Terus yang kedua tuh ada kaos t-shirt gitu untuk teman-teman. Terus ada pin, terus ada tumbler, terus ada apa lagi ya? Banyak banget sih dari Teens Go Green untuk teman-teman buat ngasih
0: macam lah ya yang menarik gitu
2: yang
0: ya.
2: Menarik banget gitu.
0: Dan bisa jadi kenang-kenangan buat mereka supaya mereka selalu ingat bahwa buang sampah tuh harus pada tempat. Kapan nih? Diadakannya.
2: Diadakan untuk kompetisinya. Udah sedang berjalan.
0: Oh, sedang berjalan.
2: Ya, cuman
0: pengumumannya. Oh, jadi ditinggal nih. Ya. Maksudnya dikasih waktu berapa lama untuk?
2: Ya, betul.
0: Gitu. Terus nanti kapan hasilnya bisa dilihat dan ditentukan siapa juaranya?
2: Hari Senin besok ya?
1: Iya, hari Senin.
2: Hari Senin besok banget.
0: Udah berapa lama tuh?
1: Udah masuk
2: 3 minggu.
1: 2 minggu.
2: Oh, 2 minggu. 2
1: minggu.
2: Ya? Ya.
0: 2 minggu. Aduh. Kebayang 2 minggu kayak apa ya. Mungkin tong sampahnya ada ininya, ada apa ukurannya harus?
2: Ada kayak ember cat besar gitu, ya bekas cat gitu. Jadi kita juga ngambil dari bahan bekas cat juga gitu. Jadi kayak baru kayak gitu.
0: Sisa-sisa dimanfaatin ya?
1: Iya betul.
0: Per kelompok apa perorangan?
2: Per kelas, per tingkat ya?
0: Per kelas.
2: Ya, per kelas.
0: Oh, per kelas. Oke ya. Mudah-mudahan semuanya menang ya.
1: Amin.
0: Merchandise-nya banyak.
2: Iya, kita pinginnya sih kayak pinginnya ada nominasi-nominasi gitu.
0: Tapi paling yang terbagus hadiahnya lebih banyak, lebih beragam gitu ya. Kan kasihan tuh udah pada usaha loh. Susah loh itu ngias. Tong sampah ya idenya maksudnya ya. Seperti apa kalau anak SMP ya? Apa dalam bayangan mereka tong sampah ini bisa dibikin kayak apa, oke? Dari Kang Jali dulu deh, harapan kedepannya gimana nih setelah misalkan SMP Ma'arif bisa sukses, mau diterusin kemana lagi? Ada program apa lagi?
1: Harapannya semoga untuk dari ini, dari sekolah MAPRI dulu ya, mungkin siswa-siswanya tuh aware terkait harus dihabiskan makanannya itu dari MBG, karena dari itu tuh uang-uang yang dari rakyat itu sendiri gitu. Dan juga kalau tidak habis nanti dampaknya
0: bagus
1: juga,
0: bagus tuh kata-katanya uang rakyat itu sendiri ya,
1: makan MBG makan yang tidak gratis itu.
0: Iya.
1: Nah, betul. Terus dampak dari sampah organik itu sangat besar karena ya dari sampah organik dapat menyebabkan ledakan yang besar nantinya di TPS sendiri. Dan harapan kedepannya dari mungkin dari TPS Green Indonesia nanti juga bakal ada agenda lagi mengenai konsolidasi terkait kata di Bandung mengenai mengaspirasikan bagaimana melihat titik-titik kota Bandung itu bagaimana sih nantinya tuh, apakah masih sehat atau tidak sehat gitulah.
0: Nanti jadi memang apa namanya, terus terang aja kalau TPS Sarimbu itu kan emang udah nggak sanggup ya. Makanya banyak sampah yang menumpuk terutama di TPS dan juga di pasar-pasar gitu ya Nadia ya. Untungnya Pak Darto ini ya Kadis Sedela kita sabar sampai banyak program nyubuh gitu ya, dia ikut nyapu dengan Pak Farhan dan sebagainya, memberi contoh gitu sampai kagering ya. Tapi dia seneng bahwa dia punya tanggung jawab gitu, sampai yang di bawah jembatan layang Mesupati sayap timur sayap ini sampai harus dibantu sama provinsi karena sampah itu sebanyak banget. Banyak banget kayaknya tiap ada tempat sekecil apapun gitu ya. Kayak kita di rumah banyak laci, makin banyak barang yang dimasukin, sayang dibuang gitu ya, padahal nggak perlu ya. Tapi jadi ada tempat sampah pun ya gitu gitu ya, udah kebiasaan. Oke, kalau Nadia sendiri gimana?
3: Sama kalau misalnya dari aku, harapannya itu setelah kita ngadain program pemilahan sampah ini, kayak anak-anak SMP, SMA, sama SMK itu belajar buat mengelola sendiri. Kayak pertama kan kita udah ngebangun tentang kesadaran nih, tentang pentingnya pemilahan sampah organik, tentang pentingnya untuk penanganan sampah organik. Jadi selanjutnya kayak gimana cara memilahnya. Nah, sama kayak yang Jeli bilang tadi, kayak kalau bisa kayak dari kita tuh pengen para siswa ini ngelakuin yang namanya kompos ataupun ekoenzim, ataupun nanti dibuat jadi kerajinan kayak gitu,
0: pangan ya,

0: bisa dibikin sesuatu. Dari Siva sendiri harapannya nih nanti Senin ketika si tong sampah ini udah pada jadi, harapannya apa nih? Sebetulnya harapan Siva sendiri ada sesuatu yang beda nggak nanti dari tong-tong sampah? Jadi cuman tidak hanya tong sampah yang dihias doang, ya ada harapan nih anak-anak mudah-mudahan lebih kreatif nih, saya pengennya apa gitu.
1: Iya, kebetulan kita tuh waktu pas hari Kamis tuh sempat mantau progres dari...
0: Oh, ngerjainnya di sekolah?
1: Iya, ngerjainnya di sekolah.
0: Wah, tuh bareng-bareng pada ngararin mereka. Tip atuh eta, eh kelas eta geus gambar eta tong di gambar eta ya.
1: Iya, kita udah ngintip ada beberapa. Sebenarnya bukan beberapa sih, lebih tepatnya semuanya kreatif anak-anaknya. Jadi kita tuh bingung mana nih yang terbaik gitu ya.
2: Iya.
0: Kreatifnya dilihat dari mana nih, gambar-gambarnya pada lucu atau gimana? Atau dari boleh lucu, diselipin, ditempelin barang-barang lain gitu.
1: Ya, kadang kita tuh enggak menduga kalau misalnya imajinasi anak SMP, SMK dan SMA tuh kadang lebih lebih kreatif dari kita gitu. Dan yang aku harapkan untuk dari program yang lomba tong sampah ini, menghias tong sampah ini, ketika anak-anak bisa ada pikiran atau kesadaran kalau misalnya buang sampah tuh, oh ini aku udah ngelukis ini dan aku tuh pingin pingin ngebuang sampah dari hasil lukisan aku sendiri gitu, hasil karya gitu, lebih ke filosofi personal kalau dari
0: jadi
1: aku.
0: Berarti nanti tong sampahnya ditaruh di depan kelasnya ya.
1: Betul.
0: Ini kan tong sampah aku,
1: nah,
0: ini
1: iya, kayak gitu kayak jadi ada jadi rasa semangat. Bangga ya, rasa semangat atau bangga sendiri gitu, kayak ini tong sampahnya buatan aku kayak gitu.
0: Mudah-mudahan hal-hal yang sederhana ini menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat.
2: Amin.
0: Ya.
2: Amin.
0: Mungkin nanti tidak hanya tong sampah tapi juga ada hiasan-hiasan lainnya yang bisa membuat mereka jadi lebih semangat lagi menjaga kebersihan gitu ya, dan buang sampah pada tempatnya. Terima kasih banyak untuk Kang Ricky Jali, lalu juga Nadia Hilma dan Siva Maria Suti. Mudah-mudahan harapannya sesuai target ya.
2: Amin.
0: Dan nanti bisa mensosialisasikannya ke SMP-SMP lainnya. Jadi nanti ketagihan geningan ngatur-ngatur anak SMP tuh tidak sesulit yang dibayangkan mungkin ya. Ternyata dengan cara merangkul yang benar, mensosialisasi yang benar itu bisa membuat mereka lebih cepat responnya dan membuat mereka lebih kreatif lagi ya. Dan mudah-mudahan juga nanti juga ada acara-acara lainnya. Ini Green tuh sebenarnya banyak loh ya, kelompok-kelompok anak muda yang memang peduli dengan sampah. Tapi mungkin sampahnya lebih banyak angger dari lewat. Tapi tidak apa-apa, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nanti ada solusinya. Nggak mungkin sih kalau kita tidak punya solusi tentang sampah, karena sampah itu ada setiap hari. Jadi memang harus ada solusinya ya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Talia undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda sore hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bandung sore ini.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Dengan diluncurkannya program Gaslah yang nanti akan disusul dengan penyediaan kompos fit di seluruh RT di Kota Bandung sebanyak hampir mendekati 10.000 titik, tentu akan memberikan dasar kuat bagi kita bahwa penanganan sampah di hulu di Kota Bandung memang dituntaskan.
3: Ayo kita lihat. Kalau saya dibuat
4: pungli 150.000 per pekan gimana?
5: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan, insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Sabtu 26 September 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, pemerintah pusat melalui Bappisus dan juga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong. Yofri Haryadi melaporkan.
6: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Bappisus bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala Bappisus Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
7: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Nggak ada yang ditutup-tutupin. Oke, nanti kita investigasi, ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa, kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
6: Saat tim gabungan dari Bappisus dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2 A Cibinong.
5: Olahraga saja. Gimana itu? Di samping
3: kita lihat.
5: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan, insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita, begitu. Karena tiba-tiba masuk, sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
8: Berinteraksi dengan Bapak, namun tidak ada tanggapan. Iya, kooperatif.
5: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
6: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
1: Berita selanjutnya, pendengar. Dinas Perumahan Rakyat dan juga Kawasan Permukiman DPRKP Kota Cirebon memastikan verifikasi rumah dan juga material dalam program Rutilahu sesuai dengan kebutuhan. Sekar Ramayanti melaporkan.
9: ketika sudah diketahui ini kerusakannya ada di mana, maka nanti koordinator rapat TFL, tenaga fasilitator yang kita tugaskan akan membuat rencana teknis.
10: Program perbaikan rumah tidak layak huni atau Rutilahu di Kota Cirebon memperketat verifikasi kondisi dan pengawasan material agar bantuan sesuai kebutuhan penerima. Menurut Kepala Bidang Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP Kota Cirebon, Haniah, proses diawali dengan pemeriksaan kerusakan pada atap, dinding, dan lantai. Kemudian TFL bersama Korvas menyusun rencana teknis, RAB, denah, serta daftar material yang dibutuhkan.
9: Ketika sudah diketahui ini kerusakannya ada di mana, maka nanti koordinator rapat TFL, tenaga fasilitator yang kita tugaskan, yang kita berikan mandat gitu ya, dengan koordinator fasilitator itu akan membuat rencana teknis, Pak. Nanti ada RAB-nya, ada gambar, denah, gitu. Nah, nanti keluarlah kebutuhan-kebutuhan material itu apa saja. Misalkan dalam satu rumah itu ada 8 item bahan bangunan yang harus diperlukan. Misalkan tadi, harus ada baja ringan, ada spandek.
10: Lebih lanjut, Hania mengatakan DPRKP juga melakukan validasi administrasi dan survei lapangan untuk memastikan identitas penerima, kondisi kerusakan, keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, serta kecukupan luas rumah dengan standar 9 meter persegi per orang telah sesuai. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Saudara pendengar, sebanyak 168 bakal calon kepala desa di Kabupaten Cianjur sudah melaksanakan pendaftaran di 47 desa untuk Pilkades 2026. Informasinya disampaikan Yan Sofian.
11: Panitia Pemilihan Kepala Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Kabupaten Cianjur sudah melaksanakan beberapa tahapan untuk Pilkades Serentak tahun 2026 di Kabupaten Cianjur. Termasuk sudah membentuk Panitia Desa sesuai mekanisme PP nomor 16. Oleh karena itu, menurut Kepala Bidang Penataan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Cianjur, Dendi, sebanyak 168 bakal calon sudah melaksanakan pendaftaran.
12: Sudah ada pembukaan pendaftaran bakal calon yang menghasilkan 168 bakal calon yang mendaftar di 47 desa ini dengan hasil diantaranya ada 5 desa yang bakal calonnya ini lebih dari 5 dengan yang terbanyak ini di desa Ciranjang 8 dan berdasarkan pengaturan juga untuk yang lebih dari 5 ini sudah dilaksanakan proses seleksi kriteria maupun juga seleksi akademik di tanggal 20 kemarin bekerjasama dengan FH Unsur. Dan saat ini kita sedang menunggu laporan dari panitia tingkat desa khusus yang 5 ini dan juga nanti kita akan bersama-sama melakukan penetapan bakal calon menjadi.
11: Selanjutnya proses DPS tingkat desa dari panitia desa hingga menjadi DPT yang disepakati oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil.
12: Bukan penetapan bakal calon menjadi calon dalam waktu dekat gitu ya. Nah, tahapan berikutnya nanti mungkin yang sedang juga dilaksanakan dipersiapkan adalah terkait dengan proses ketersediaannya data kependudukan dan juga DPS kemudian yang nanti akan menjadi DPT. Ini sedang diproses oleh pemerintah desa dan panitia tingkat desa yang nanti juga akan dipadankan dengan Disduk Capil gitu ya. Sehingga nanti di awal Oktober ataupun juga di sekitar 10 hari sebelum pencoblosan ini DPT sudah disepakati dan juga dirilis menjadi surat undangan kepada para pemilih. Selanjutnya nanti tahapan.
11: Selain itu, dengan sudah ditetapkannya bakal calon menjadi calon kepala desa, serta dengan telah ditetapkannya calon termasuk para pemilih akan diberikan surat undangan yang sudah masuk DPT. Sedangkan tahapan kampanye yang sudah diatur serta tata tertib tingkat desa sedang dilakukan proses. Dari Cianjur, Yan Sofian melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Pemerintah Kota Cirebon menyambut positif dengan diselenggarakannya Bazar Buku Internasional Big Bad Wolf Books 2026. Laporan reporter Aura Aulia.
13: Pemerintah Kota Cirebon ini sangat menyambut baik, antusias, apresiasi ya dengan adanya pameran buku ini.
14: Pemerintah Kota Cirebon menyambut positif penyelenggaraan Bazar Buku Internasional Big Bad Wolf Books 2026 yang untuk pertama kalinya hadir di Kota Cirebon. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispusip Kota Cirebon, Mas Tara, mengatakan bahwa kehadiran Bazar Buku berskala internasional tersebut menjadi kesempatan untuk mendekatkan buku dengan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut tidak hanya menjadi pameran buku, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap buku dan pengetahuan.
13: Pemerintah Kota Cirebon ini sangat menyambut baik, antusias, apresiasi ya dengan adanya pameran buku ini oleh BBW. Bagus. Ya. Mudah-mudahan tadi yang saya sampaikan bahwa ini bukan tahun yang pertama dan tahun terakhir. Dan momen ini saya kira ini sebuah kesempatan, artinya bukan hanya sekedar pameran buku, tapi bagaimana mendekatkan buku dengan masyarakat. Buku adalah sumber pengetahuan. Ya, untuk itu saya menghimbau kepada masyarakat Kota Cirebon khususnya, ya, dan Cirebon Raya umumnya, silakan datang ke pameran buku internasional ini. Ya.
14: Mas Tara mengajak masyarakat Kota Cirebon dan Cirebon Raya untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengunjungi Bazar Buku Internasional Big Bad Wolf Books 2026. Ia menilai kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan berbagai kalangan mulai dari sekolah, perguruan tinggi, komunitas literasi, hingga masyarakat umum di wilayah Cirebon Raya. Ia menyebut tingginya antusiasme masyarakat sejalan dengan potensi literasi di wilayah Cirebon Raya yang cukup besar. Ia mengatakan terdapat sekitar 138 komunitas literasi di Cirebon Raya yang berpotensi dilibatkan dalam berbagai kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas literasi di masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
1: Selanjutnya pendengar, Badan Riset dan juga Inovasi Nasional atau BRIN bersama Amano Enzim Jepang melakukan riset dalam pengembangan enzim baru untuk pangan, kesehatan, dan juga bioenergi. Ade berikut melaporkan.
15: Penguatan riset dan inovasi teknologi enzim menjadi perhatian Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN bersama Amano Enzim Jepang. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mendorong penemuan enzim baru, pengembangan teknologi, hingga pemanfaatannya bagi kebutuhan industri, khususnya di sektor pangan, kesehatan, dan bioenergi. Upaya tersebut dilakukan melalui The Third Asia Pacific Japan Enzyme Technology Symposium yang digelar di Bogor Sabtu 26 September 2026. Forum ini mempertemukan ilmuwan, peneliti, dan akademisi dari kawasan Asia Pasifik dan Jepang. Kepala BRIN Profesor Dr. Arif Satria mengatakan, simposium tersebut menjadi forum penting untuk memperkuat kolaborasi sekaligus mendorong pengembangan teknologi enzim terbaru. Menurutnya, enzim memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan pangan, kesehatan, inovasi, hingga bioenergi.
16: Ya, saya kira ini simposium kerjasama antara BRIN dengan Amano Incorporated dari Jepang merupakan sebuah konferensi di tingkat Asia yang sangat penting karena kita berusaha untuk menemukan teknologi-teknologi enzim terbaru. Karena enzim ini sangat penting untuk pangan, untuk kesehatan, termasuk juga untuk bioenergi. Karena kita sedang memperkuat tiga hal tadi, bahwa pangan, kesehatan, dan bioenergi ini merupakan kekuatan yang menjadi fondasi bagi dunia ketiga seperti Indonesia.
15: Di sisi lain, BRIN juga mendorong pemanfaatan kekayaan biodiversitas Indonesia, termasuk mikroorganisme dari lingkungan tropis, laut, dan lingkungan ekstrim sebagai sumber enzim lokal. Kepala Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan BRIN, Ande Samurabi Rozak, mengatakan riset tidak berhenti pada tahap penemuan, tetapi dilanjutkan hingga menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan industri.
17: Riset kami berada pada discovery enzim-enzim yang lokal. Saya kira 90% enzim Indonesia itu masih impor, sehingga kita berupaya untuk memperkuat riset terkait discovery, lalu pengembangan lebih lanjut. Dan kami berencana mulai tahun ini dan tahun depan terutama, kita akan mendapatkan platform bioproses, bagaimana untuk mendapatkan langsung produk enzim yang bisa dimanfaatkan langsung oleh industri, sehingga dia bisa berdampak langsung bagi bangsa dan negara.
15: Kolaborasi BRIN dan Amano Enzim Jepang juga menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara riset, industri, dan pengembangan bioekonomi sehingga hasil penelitian dapat bergerak dari laboratorium menuju pemanfaatan yang lebih luas.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Berita lainnya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon berkolaborasi dengan distributor menjaga ketersediaan pasokan dalam pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, GPN, sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan pangan terjangkau. Selengkapnya disampaikan Rena Safira.
18: Kita kerjasama dengan beberapa vendor, distributor langsung juga.
19: Kolaborasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon bersama distributor dan bulog memperkuat ketersediaan komoditas dalam Gerakan Pangan Murah atau GPM. Sejumlah mitra memasok bahan pangan mulai dari beras, minyak, gula, telur, daging ayam, hingga daging sapi. Analisis ketahanan pangan ahli muda DKPP Kabupaten Cirebon, Eli Herliana, menyebut pemasok berasal dari berbagai pihak.
18: Kita sedia kerjasama dengan beberapa vendor, distributor langsung juga. Kami dari vendornya ada telur dari Abah. Kalau itu langsung ngambil dari peternak langsung. Alhamdulillah bisa lebih murah. UMKM-UMKM juga yang menjual produk-produk dari ketahanan pangan juga. Produk perikanan juga ada.
19: Eli menambahkan DKPP menggandeng PT Sungai Budi untuk memasok minyak, tepung, dan gula dari merek Rosbrand. Bulog turut menyediakan beras SPHP dan minyak, sementara pemasok lain menangani telur, ayam, serta kebutuhan daging. Koordinasi pengendali inflasi dilakukan setiap pekan bersama Bulog, Disdagin, dan pemangku kepentingan terkait lainnya secara rutin. Kerjasama tersebut membantu pemerintah memetakan wilayah dengan harga tinggi, daya beli rendah, maupun kerawanan pangan. Rena Safira melaporkan.
1: Saudara pendengar, penanganan sampah dan juga transformasi digital Kota Bandung menjadi fokus utama yang ditegaskan oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan pada peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung di Plaza Balai Kota Bandung. Ate Burhanuddin melaporkan.
20: Penanganan sampah dan percepatan transportasi digital menjadi dua agenda strategis yang terus diperkuat pemerintah Kota Bandung untuk mewujudkan kota yang maju, bersih, modern, dan berkelanjutan. Wali Kota Bandung Im Farhan mengatakan tantangan Kota Bandung saat ini tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, serta tata kelola pemerintahan yang modern dan mudah diakses masyarakat. Menurut Farhan, penyelesaian persoalan sampah harus dimulai dari tingkat rumah tangga dan lingkungan masyarakat. Untuk itu, pemerintah Kota Bandung terus memperkuat pengelolaan sampah berbasis kewilayahan. Salah satu program terus dikembangkan yaitu Gerakan Bandung Selatan Mengolah Sampah Mandi atau Gaslah yang mendorong masyarakat melakukan pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Program tersebut akan diperkuat dengan penyediaan sarana pengelolaan sampah organik di berbagai wilayah Kota Bandung. Farhan menyebut penguatan pengelolaan sampah dari tingkat lingkungan menjadi fondasi penting untuk mengurangi beban sampah yang masuk ke sistem pengangkutan maupun tempat pengelolaan akhir.
21: Penanganan sampah masih merupakan tantangan yang besar bagi kita semuanya. Namun upaya untuk menanganinya jangan pernah berhenti. Dimulai dari rumah masing-masing, dari lingkungan RT RW, dengan diluncurkannya program Gaslah yang nanti akan disusul dengan penyediaan kompos fit di seluruh RT di Kota Bandung sebanyak hampir mendekati 10.000 titik. Tentu akan memberikan dasar kuat bagi kita bahwa penanganan sampah di hulu di Kota Bandung memang dituntaskan.
20: Selain pendekatan berbasis masyarakat, pemerintah Kota Bandung juga terus mengembangkan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah. Teknologi yang dikembangkan mencakup pengelolaan sampah organik, teknologi termal, hingga SRF yang dikembangkan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat.
1: Berita lainnya pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, kita ikuti laporan dari reporter Nova Nugraha dari Kabupaten Tasikmalaya. Pendengar, kembali, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meraih predikat ataupun TPID berprestasi 2026 tingkat kabupaten kota se-Jawa Bali. Wali Kota Tasikmalaya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan masyarakat. Nova Nugraha melaporkan.
22: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kembali meraih predikat sebagai kabupaten berprestasi dalam hal tim pengendali inflasi daerah se-Indonesia dan menjadi terbaik di kawasan Jawa Bali. Bupati Tasikmalaya Cecep Nur Yakin mengatakan Prestasi yang diraih merupakan prestasi hasil kerja bersama antara masyarakat dan semua sektor, sehingga prestasi yang diraih berturut-turut ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus mengendalikan inflasi di Kabupaten Tasikmalaya lebih baik.
2: Kita mendapatkan apresiasi TPID berprestasi 2026 tingkat kabupaten kota kawasan Jawa Bali. Sampaikan terima kasih untuk masyarakat kabupaten, kecamatan hingga desa.
22: Sementara itu, Irfan warga Kecamatan Singaparna mengapresiasi raihan prestasi yang diraih pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Akan tetapi, Irfan juga berharap agar hal ini tidak hanya catatan di atas kertas ataupun prestasi tanpa realita yang terjadi di masyarakat, di mana harga-harga tetap tinggi dan inflasi terus terjadi.
4: Itu prestasi yang harus ditingkatkan, prestasi yang harus dipertahankan dan ditingkatkan gitu. Tapi penerapannya di lapangan harus benar-benar, artinya inflasi harus ditekan, daya beli masyarakat harus diperkuat.
22: Sementara itu, tidak hanya Kabupaten Tasikmalaya yang meraih prestasi tim pengendalian inflasi daerah, pemerintah Kota Tasikmalaya juga mendapatkan predikat kota dengan kinerja terbaik dalam pengendalian inflasi daerah.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
7: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Bandung sore ini.
1: Aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
2: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
1: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
2: Jangan.
1: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan, buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
2: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
1: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
2: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
1: Ribet
2: memang. Tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dan tentunya mencegah banjir.
1: Sediakan dong tong sampahnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar patahan, aktivitas gunung api, atau runtuhan bangunan. Jenis bencana ini bersifat merusak, dapat terjadi setiap saat, dan berlangsung dalam waktu singkat. Tips saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, saat kita di dalam kendaraan, berhentilah di pinggir jalan, namun tetap berada di dalam mobil. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan, atau rambu-rambu lalu lintas. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil Anda di kiri bahu jalan, dan berhentilah. Ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.
1: RRI Bandung 97,6 FM Merdeka, masih bersama Subina di sini, teman rekan Gina pada kesempatan kali ini, yaitu hari Sabtu ya, akhir pekan, tanggal 26 saat ini, 26 September 2026 pendengar. Dan situasi kondisi lalu lintas ya terpantau dari studio di Jalanan Diponegoro ini masih lancar ya. Lancar, aman, terkendali, namun memang cuaca agak mendung. Ya pendengar, saya menemani sore hari Anda pada akhir pekan ini tentunya dengan lagu-lagu pilihan oleh music director kami, dan juga kami akan hadirkan kembali berikutnya informasi-informasi pilihan seputar Bandung Raya. Kami sapa juga di sini ada salah satu pendengar setia Radio Republik Indonesia Bandung ya, ada Teh Meili ini di Ciparai, Kabupaten Bandung. Gimana nih Ciparai kabarnya? Apakah masih macet begitu di jalanan sekitaran pabrik ya, apalagi kalau hujan lebat itu, wah. Biasanya air suka meluap menutup jalan begitu. Ada genangan air luapan hujan begitu di pinggir-pinggirnya sawah dan juga pabrik ya, industri. Daerah Ciparai saya ingat saya waktu itu luar biasa. Jadi memutus jalur lalu lintas baik itu roda 2 dan juga 4, nampaknya mereka lebih baik menunggu reda begitu. Airnya surut ya, daripada harus menerobos banjir dan mogok. Itu semakin lebih parah nanti. Tidak bisa melanjutkan perjalanan, harus memperbaiki mobil dan juga kendaraannya dan lain-lain seperti itu. Ya, selamat bergabung ya Teh Meili di Ciparai, Kabupaten Bandung. Semoga sehat-sehat kabarnya di sana juga. Dan juga pendengar tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini. Beredar foto di media sosial yang disebut sebagai pesawat jatuh di area persawahan Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Waduh, pesawat jatuh. Foto yang beredar memperlihatkan sebuah pesawat berada di area persawahan. Tapi pendengar, setelah Mamang cari, setelah dilakukan penelusuran, informasi tersebut adalah hoax alias bohong. Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan foto itu bukan kejadian pesawat jatuh di Cirebon. Jadi jangan langsung percaya hanya karena ada foto yang terlihat meyakinkan. Apalagi kalau informasinya berasal dari pesan berantai atau unggahan media sosial yang tidak jelas sumbernya. Nah, itu dia tadi cek fakta ya bersama Mamang Warta. Kalau menerima kabar yang bikin kaget, cek dulu sebelum meyakini bahwa itu betul. Siapa tahu bohong. Sampai jumpa lagi di cek fakta ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun, oke? Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung sore ini.

0: Ya, pendengar, lagu tadi mengantarkan kita menuju menit 9 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subina di sini di Radio Republik Indonesia Bandung. Pada sorotan sore kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai antisipasi karhutla di Subang, pendengar ya. Kami di sini sudah terhubung bersama narasumber, yaitu ada Bapak Enda selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan juga Logistik BPBD Kabupaten Subang, pendengar.
1: Warta terkini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Kabid.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Kang Fikri.
0: Iya, gimana kabarnya nih, Kang?
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat-sehat. Ya. Kang Fikri sehat.
0: Alhamdulillah agak batuk nih, Pak.
2: Iya, siap. Mm-mm. Oh, ya cuaca mungkin ya, pengaruh ya, cuaca. Iya,
0: mungkin seperti itu. Ya. Efek kedinginan dan sendiri juga kayaknya.
2: Iya.
0: Yang pertama nih Pak, apa yang membuat karhutla ya ini masih terjadi di sejumlah wilayah Subang ya tahun ini nih?
2: Oh iya, izinkan saya Kang Fikri Enda sebagai Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Subang atas nama pemerintah Kabupaten Subang sesuai dengan permintaan RRI Bandung akan menyampaikan info terupdate kaitannya dengan musim kemarau saat ini. Jadi musim kemarau yang akibat fenomena El Nino itu betul dirasakan oleh warga masyarakat Kabupaten Subang. Ya, kemarau sangat panjang dan memang identik dengan kebakaran hutan dan lahan ya. Itu yang paling dominan di kita. Itu penyebabnya sebetulnya ya. Jadi menurut kajian bahwa 90% itu akibat faktor manusia ya, disebabkan oleh faktor manusia. Di Subang ini pada saat ini ya mayoritas itu penyebabnya adalah faktor manusia disengaja karena mereka ya ada yang bersih-bersih lahan begitu ya Kang Fikri ya. Sehingga ya setelah misalnya dibakar oleh mereka ya kewalahan gitu apinya sehingga ya meluas lah begitu. Sampai saat ini kurang lebih 241 titik ya yang terjadi kebakaran hutan apa lahan ya. Yang pertama lahan di Subang itu bukan hutannya.
0: Wah,
2: jadi 241 titik. Sekali. Kita berkolaborasi dengan OPD Damkar ke lapangan untuk mengatasi apa kebakaran lahan tersebut.
0: Oh, gitu. Baik Pak. Lalu Pak Kabir, ini dari kejadian yang sudah ada itu apa dampak yang paling dirasakan oleh warga gitu, masyarakat di sana gitu?
2: Yang dirasakan oleh warga ya pertama ada kerugian ya, ada kerugian ya sebagian pepohonan yang ada di lahannya sehingga ya mengakibatkan kerugian karena terbakar sebagian tumbuh-tumbuhannya ya. Kemudian yang selanjutnya kerugian yang selanjutnya juga dampaknya ini ya selain dari kebakaran hutan dan lahan itu di kita mengakibatkan krisis air bersih dan krisis air irigasi pertanian seperti itu. Krisis air bersih kita mendistribusikan air ke warga masyarakat sesuai dengan titik-titik atau wilayah yang mengalami krisis air. Sampai saat ini kita sudah hampir kurang lebih 200.000 liter ya mendistribusikan air ke warga masyarakat yang membutuhkan. Itu air bersih tentunya. Dan memang sampai saat ini ada wilayah-wilayah yang masih memohon kepada kita untuk mereka membutuhkan air bersih ya. Jadi kita masih berjalan terus mungkin ya sesuai dengan permohonan warga ya mudah-mudahan hingga akhir musim kemarau inilah ya. Karena Kang Fikri begini perlu kami sampaikan juga bahwa regulasi yang disampaikan oleh Pak Gubernur Jawa Barat yaitu SK Siaga Darurat Bencana Kekeringan Kebakaran Hutan dan Lahan berakhir sampai tanggal 30 September ya. Jadi bulan ini sudah habis masa berlaku SK yang diterbitkan oleh Pak Gubernur. Dan kita juga di kabupaten ya karena kita menurut ke SK provinsi, jadi di kita juga SK siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan yang diterbitkan oleh Pak Bupati sudah berakhir juga, Kak Fitri. Ya mudah-mudahan ya musim kemarau ya berakhir juga lah begitu.
0: Amin ya rabbal alamin. Kalau dirasakan sudah ada hujan-hujan, namun memang masih intensitasnya sedikit pas sebentar gitu. Kalau di sana gimana?
2: Iya. Betul. Iya, di kita juga ada sebagian wilayah, terutama di wilayah selatan, di wilayah pegunungan sudah ada turun hujan, tapi ya masih terbatas dan memang intensitasnya masih kecil.
0: Oh ya, baik. Nah, kembali lagi nih mengenai pembahasan karhutla ataupun kebakaran ya, Pak. Pak Kabid, ini apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh warga ini sebelum kebakaran itu terjadi itu, Pak?
2: Ya, itu sebetulnya karena mereka mungkin yang pertama ya. Ya tadi itu faktor disengaja karena bersih-bersih. Kemudian yang kedua mungkin ya mereka kurang tahu ya apa yang akan berakibat gitu ya, yang lebih apa merugikan warga sekitar dan bagi dia sendiri begitu. Jadi yang pertama mungkin faktor SDM ya. Kemudian yang kedua ya mungkin ya faktor kesengajaan dia, mereka, warga masyarakat seperti itu. Karena ya memang menurut kajian bahwa kebakaran hutan dan lahan itu penyebabnya adalah 90% faktor manusia, faktor ulah manusia.
0: Siap, ya. Keteledoran, kecerobohan gitu, kayak kelalaian apa ya?
2: Betul, iya betul sekali itu. Ada keteledoran lah.
0: Siap. Berikutnya nih Pak Kabid, kalau warganya melihat asap ataupun titik api gitu, apa yang harus dilakukan pertama kali gitu?
2: Pertama kali ya mereka seharusnya ya diantisipasi cara geropyokan dengan lingkungan, kemudian sambil melaporkan ke kita, ke call center langsung, karena di kita juga kan ada full standby personil yang piket begitu. Jadi ketika ada laporan dari warga masyarakat, maka kita gercep lah ya, gerak cepat ke warga.
0: Siap. Nah, terakhir nih Pak Kabi, nih bagaimana ya cara membedakan kebakaran lahan itu yang terkendali dengan kondisi yang sudah berpotensi menjadi karhutla gitu?
2: Nah, itu yang pertama lokasi atau letak letak misalnya lokasinya yang berdekatan dengan hutan begitu, maka itu akan rentan sekali. Ya, akan rentan sekali dengan kebakaran hutan yang diakibatkan oleh kebakaran lahan itu sendiri, sehingga akan merambat kepada hutan yang lebih luas. Nah, gitu. Jadi terutama mah ya jarak begitu ya, jarak antara lahan dan hutan yang terdapat di suatu wilayah.
0: Siap. Lalu ini terakhir juga Pak, apa pesan dari Pak Kabid ya mungkin di sana yang paling penting untuk warga Subang ini selama kondisi kemarau dan juga resiko karhutla masih tinggi?
2: Ya, harapan kami, himbauan kami dari pemerintah Kabupaten Subang, khusus untuk warga masyarakat Kabupaten Subang, umumnya wilayah Jawa Barat, kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat agar tetap siaga dan hati-hati karena kita masih ada dalam kurun waktu musim kemarau panjang. Jangan sembarangan membakar sampah, membakar lahan, sehingga akan berakibat lebih luas, ya. Apalagi akan mengakibatkan kebakaran hutan. Jadi kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk berhati-hati. Jangan sembarangan membuang puntung rokok, kemudian membakar sampah, membakar rumput-rumput yang ada di kebun. Jadi harus berhati-hati sekali ya. Nah, seperti itu, Kang.
0: Siap. Pak Kabid, terima kasih sudah bergabung di Radio Republik Indonesia Bandung.
2: Sama-sama, sama-sama. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih kembali. Pendengar, baru saja Anda ikuti perbincangan kami di Dialog Suratan Sore ya bersama Bapak Enda ini selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan juga Logistik BPBD Kabupaten Subang. Tadi kami membahas ini mengenai antisipasi karhutla di Subang. Pendengar, nantikan kembali informasinya bersama kami di RRI Bandung.
1: Bandung Sore Ini.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini terhadap cuaca ekstrim di akhir tahun. Kita harus waspada dengan berbagai potensi penyakit penyerta yang terjadi saat musim hujan berlangsung, demam berdarah, dengue leptospirosis, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, penyakit kulit, penyakit pencernaan. Tips sehat selama musim hujan, menggunakan pakaian hangat, sedia payung atau jas hujan ketika hendak beraktivitas di luar ruangan, menjaga kebersihan rumah dan berbagai tempat lainnya yang dimungkinkan menjadi sarang perkembangan nyamuk, mengonsumsi makanan yang bergizi, dan rutin mengonsumsi vitamin, mandi setelah kehujanan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta bersegera untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Bandung, pukul 17:27 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subina di sini, dan juga ditemani rekan Nagina ya, yang tugas dinas pada kesempatan hari ini, akhir pekan, pendengar, hari Sabtu ya. Tanggal 26 September 2026, luar biasa, sudah turun hujan nampaknya sekarang ya. Setelah tadi sore hari, akhir pekan ini kita ditemani dengan suasana yang mendung dan juga tetap situasi kondisi lalu lintas pun terpantau dari Gedung RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, tetap lancar tanpa ada kendala. Mungkin di beberapa titik ya sudah mulai ada antrian kendaraan, biasanya akhir pekan itu mulai dari Jumat sore malam antrian kendaraan ditemukan di gerbang tol, entah itu biasanya Pasteur, Buah Batu gitu yang ya cukup strategis gitu, apalagi mungkin Cileunyi ya, beberapa orang yang sudah berencana untuk check-in di Hotel Pangandaran dan juga mungkin Ciamis dan ke arah kesana, pendengar, karena pariwisata di Bandung Raya ini cukup terkenal ya, menjadi primadona di Jawa Barat. Tapi sama juga pendengar yang baru bergabung ya, yang masih melakukan perjalanan mungkin dari kota menuju kabupaten ataupun sebaliknya, ada Ibu Haji Iim ya yang sedang melakukan perjalanan ini, dia juga bersama rombongannya, bersama besti-bestinya gitu ya. Ada Ibu Haji Atikah juga, Bu Haji Uyun, ada Bu Haji Ika, maksud kami Bu Haji Ida gitu ya. Bu Haji Ika mungkin belum bergabung, nanti diajakin aja Bu ya, Bu Haji Ika kalau ada. Ya pendengar, kami hadirkan lagu berikutnya yaitu Tentang Mimpiku ya, untuk spesial ibu-ibu haji yang baru pulang dari pengajian. Tetap bersama kami di RRI Bandung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wabar, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan keberkahan, limpahkan rahmat dan anugerahnya, sehingga kita semuanya dalam keadaan tentram dan dalam keadaan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama-nama lain Al-Quran selain Al-Huda dan juga Asy-Syifa adalah Al-Furqan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Tabarak, maha suci, alladzi nazzalal furqan, yang telah menurunkan Al-Furqan 'ala 'abdihi, kepada hambanya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna lil 'alamina nadhira, agar menjadi peringatan bagi seluruh umat manusia. Ayat ini menegaskan bahwa nama lain dari Al-Quran adalah Al-Furqan. Al-Furqan berasal dari kata farkun, pembeda, yakni yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil, yang membedakan mana ini jalan keselamatan dan jalan keburukan atau kebinasaan, yang membedakan antara orang-orang yang bahagia dan orang-orang yang menderita, yang membedakan mana orang-orang yang memiliki pandangan jauh dengan orang-orang yang berpandangan sempit. Mereka orang-orang yang berpandangan jauh adalah orang-orang yang menyiapkan diri untuk kehidupan yang begitu panjang pada fase berikutnya, yaitu di alam akhirat. Pada alam akhirat yang tidak ada batas waktu, tidak ada batas ruang dan waktu, maka diperlukan bekal yang begitu banyak. Dan bekal itu dikumpulkan, dicari pada kehidupan yang sangat fana, yang sangat terbatas, yang sulit untuk diprediksi, kehidupan dunia yang tidak bisa dipastikan kapan berakhir bagi kehidupan seseorang. Masa yang begitu pendek itulah yang akan menentukan bagaimana kehidupan di akhirat kelak. Inilah bagi orang-orang yang memiliki pandangan yang jauh. Furqan membedakan dengan orang-orang yang memiliki pandangan yang sempit, yang hanya memikirkan duniawi, mengumpulkan harta benda semata, mencari kesenangan-kesenangan duniawi saja. Namun ia lupa bahwa ketika ia mati, meninggal dunia, tak ada satupun apa-apa yang dia cari dan akan ditinggalkan di dunia ini, dan akan menjadi milik orang lain lagi. Maka bekal apa yang akan dia bawa? Tidak ada bekal. Inilah perbedaan yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang memiliki pandangan jauh dengan orang yang memiliki pandangan yang sempit. Maka Al-Quran turun untuk membedakan, untuk memberi hidayah mereka, dan memberikan gambaran perbedaan itu, Al-Furqan. Al-Furqan juga membedakan antara yang hak dan yang batil. Mana ini jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Sebagaimana yang senantiasa dimohonkan seorang hamba, ihdinas siratal mustaqim, dengan jalan kesesatan, khutuwati syaitan, jalan-jalan syaitan. Ada beberapa ciri jalan-jalan hidayah, jalan yang lurus itu nampaknya terjal, tetapi pada dasarnya akhir dari perjalanan yang terjal ini mengandung manfaat kebahagiaan yang begitu luas. Jalannya begitu lurus. Sebaliknya jalan-jalan setan, jalan-jalan yang membinasakan, nampaknya indah, namun sesudahnya penuh dengan penderitaan. Al-Quran memberikan penjelasan, membedakan hal-hal demikian sehingga manusia mendapatkan pilihan. Apakah dia akan mengambil jalan yang lurus atau jalan yang bengkok, iwaja, bengkok,
Furqan juga membedakan antara orang yang bisa mengambil petunjuk dengan orang yang tidak mengambil petunjuk. Pada hakikatnya Allah SWT berikan petunjuk kepada seluruh umat manusia, hudal linnas, seluruh umat manusia mendapatkan haknya dari petunjuk Al-Quran. Tetapi di antara mereka, wa minhum man amana wa minhum man kafar, ada di antara mereka dengan petunjuk itu lalu menerimanya dan melaksanakannya. Namun ada di antaranya kafar dengan adanya petunjuk tersebut, ditolaknya, tidak diambil dan diabaikannya. Maka Al-Quran sebagai furqan pembeda antara ini, mana orang-orang yang mau mengambil petunjuk dan mana orang-orang yang tidak mau mengambil petunjuk. Al-Furqan juga membedakan antara orang-orang yang memiliki iman dan orang-orang yang tidak memiliki iman. Meski perbuatannya agak mirip, namun pada hakikatnya berbeda. Mana orang yang beriman dengan sesungguhnya dan mana-mana orang yang munafik. Al-Quran memberikan gambaran tersebut. Dengan demikian, maka manusia akan lebih mudah mengambil jalan mana yang akan ditempuh, sehingga ia akan menjadi orang-orang yang beruntung jika mengambil jalan yang telah dibimbing oleh Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Bandung sore ini.

Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya, kami milik Allah dan sesungguhnya, kami sedang menuju kembali kepadanya. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Lagu Sunda heula yuk ah.

0: atau di Kota Bandung ini tengah dibangun infrastruktur transportasi massal atau bus rapid transit BRT Bandung Raya yang memang merupakan salah satu proyek dari Kementerian Perhubungan. Yang menarik, pembangunan sejumlah halte BRT ini tidak hanya berada di pinggir jalan, melainkan banyak yang dibangun tepat di tengah jalan utama Kota Bandung. Kita akan langsung saja tanyakan kepada Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Kurnia, SS, MS.
1: Terkait penjelasan halte atau stasiun BRT yang ditempatkan di median jalan atau di tengah jalan, ini karena menyatu dengan jalur khusus bis atau jalur khusus BRT yang juga berada di tengah jalan. Desain itu disebut median busway ya kalau di Jakarta. Ada dua alasan kenapa memilih desain itu. Yang pertama, dari sisi keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalur bus, memisahkan bis BRT dari lalu lintas kendaraan pribadi, sepeda motor, dan aktivitas keluar masuk kendaraan di sisi jalan, sehingga risiko konflik antara bis dengan kendaraan lain berkurang. Yang kedua, dari sisi penyamanan penumpang, desain halte BRT memungkinkan penumpang naik turun sejajar dengan lantai bis sehingga prosesnya lebih cepat dan waktu tempuh BRT menjadi lebih bisa diandalkan atau lebih cepat. Untuk mengatasi kemacetan terkait dampak pembangunan halte ini, yang pertama dilakukan distribusi, melakukan sosialisasi dan informasi publik di media sosial, terus juga pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan di setiap titik, terus pengalihan arus lalu lintas, plotting petugas pengatur lalu lintas, dan mengoptimalisasi APCS yang ada di Kota Bandung. Untuk kenyamanan penumpang, memang di setiap halte itu dilengkapi fasilitas penyeberangan yang aman, yang dilengkapi dengan pelican crossing, mungkin ya, kalau mungkin jalannya yang sempit tidak bisa pakai jetway, tapi pelican crossing disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi. Sebagai bagian dari program peningkatan aksesibilitas juga mencakup revitalisasi trotoar di sekitar halte dan titik-titik penting yang terhubung dengannya, termasuk kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan jadwal yang disampaikan oleh tim PMC World Bank itu, bahwa pembangunan ini berakhir pada bulan Maret 2007. Terkait masyarakat yang terganggu dengan pembangunan BRT ini, saya menghimbau untuk menggunakan jalur alternatif atau rute-rute di jam-jam sibuk ya, supaya tidak melalui lokasi pembangunan dengan jalur-jalur alternatif tersebut.

0: Bandung sore ini.
1: Gempa bumi dapat menimbulkan dampak korban jiwa, luka, maupun kerusakan infrastruktur yang sangat signifikan. Apa yang dilakukan sebelum terjadi gempa bumi? Kita tidak dapat mengetahui kapan gempa akan terjadi, sehingga persiapan menjadi sangat penting untuk menyelamatkan jiwa, mengurangi korban luka, maupun kerusakan infrastruktur. Langkah untuk persiapan. Cek potensi bahaya di rumah. Letakkan lemari secara aman pada dinding. Tempatkan barang besar dan berat ada bagian bawah lemari. Letakkan barang pecah belah pada bagian yang lebih rendah dan di bagian tertutup. Gantungkan barang yang berat seperti figura foto atau cermin jauh dari tempat tidur, sofa, ataupun tempat di mana orang duduk. Pastikan lampu langit-langit terpasang dengan kuat. Perbaiki apabila terjadi kerusakan pada jaringan listrik atau gas. Amankan pemanas air dengan terpasang dengan baik pada dinding. Perbaiki keretakan pada langit-langit atau pondasi. Konsultasikan dengan ahli bangunan apabila membutuhkan informasi mengenai struktur bangunan yang kurang kuat. Tempatkan bahan-bahan yang mudah terbakar dalam lemari tertutup dan letakkan paling bawah.
2: Selamat Hari Radio ke-81. Radio ada di hati kita dan akan senantiasa ada di hati kita untuk menambah informasi yang menajamkan kemampuan storytelling kita untuk meningkatkan kompetensi kita semua agar kita bisa melaksanakan berbagai tugas ya di berbagai profesi dengan baik, dengan optimal seperti yang saya sampaikan. Kunci utama masa depan adalah penguasaan informasi dan kemampuan storytelling, dan itu bisa diasah melalui media radio. Himbauan kepada masyarakat luas, yuk kita manfaatkan radio. Tentu itu semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan, ya kompetensi penguasaan informasi dan tadi kemampuan storytelling kita semua, termasuk anak-anak muda ya. Pokoknya lain lah mendengar lagu dari radio misalnya, mendengar berita dari radio. Ya, karena radio itu apa? Mendengar ya, otomatis bisa memantik apa imajinasi. Itu kelebihannya.

terkini. Bandung sore ini.

Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut.

Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
1: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa artinya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu.

0: mungkin ya, ini dugaan kami karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya, padahal itu ya si virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, ya gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease, atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi, kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Etika batuk harus diperhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sakit.
1: Bandung sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pesan kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung.
2: Kantor dikatakan bahwa Pak ini sudah dari PNN sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
0: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya, sekitar dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau, ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik, jagung, terus timun, itu naik banget. Apalagi kalau Lombok, itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh, hampir setengahnya hilangnya. Apalagi asap, orang malas keluar rumah.
3: Sementara itu, senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
4: Menurun, Bang. Menurun sekitar 50%. Ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya. Apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga. Saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
3: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
2: Sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
2: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini sudah dari PNI untuk sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi, Pak? Dan mungkin apalagi tahapannya gitu?
2: Mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya. Nah.
5: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukman Al-Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
8: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujat kegiatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
9: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa, kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah, ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
8: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
10: Olahraga saja. Gimana itu?
11: Kalau sama pungli 150.000 per pekan gimana Pak?
10: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
11: Berinteraksi dengan Bapak, kami tidak ada tanggapan. Iya, kooperatif.
10: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
8: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
12: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farmaka.
13: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
12: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farmaka.
13: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
14: Dan semoga dengan kisah yang diharapkannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
13: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan fun game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
15: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidaklah mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan, di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
16: Oh, ini masih penasaran ini jawabannya berapa ini?
17: Lawannya sudah selesai.
15: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto mengatakan, sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benediktus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
18: Juga banyak bapak ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an juga cukup banyak ikut. tentu menjadi tantangan buat kita. Makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan apa namanya briefing ke sub-sub satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian. Dan juga tidak kalah juga, kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
15: PKRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Osa Polite melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang Perang Patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang Perang Patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
20: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
19: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni Panti Asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
21: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan tentang Azerbaijan.
19: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
22: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.
23: Sekjen FIFA Matthias Grafström mengungkapkan, kecintaan dan semangat masyarakat terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan Indonesia dipercaya

0: waktu singkat. Selain antusiasme sepak bola dan kesiapan penyelenggara, Krastrom menyebut keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia menjadi faktor penting.
1: Menurut saya semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.
0: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah yang ikut mendukung kelancaran FIFA ASEAN Cup. Erick berharap Indonesia tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga mampu memenangkan turnamen ini.
2: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event, yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama, FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau, ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sejumlah musisi kenamaan Indonesia ikut mendukung acara pembukaan ini, diantaranya Agnes Mo, Isyana Saraswati, dan Afgan. Pembukaan turnamen Asia Tenggara ini dilengkapi dengan kemenangan skuad Garuda atas Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Nia Rabdulite Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
4: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, saya Rana Winata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Sabtu 26 September 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.

0: Peringat saatnya Anda menyimak sajian Ruang Konsultasi Kesehatan. Kita akan ngobrol dengan Dr. Sri Mulyani. Malam ini kita akan bahas soal hal yang lagi ramai banget ini. Ada influenza A, kenapa lebih berat daripada flu biasa? Di Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Dokter sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana
2: Kang Rana juga sehat ya?
0: Sehat ini seneng banget. Tahu nggak Rana seneng banget kenapa nih dok?
2: Kenapa nih?
0: Udah lama nggak ketemu hujan segede ini. Hujan gede banget.
2: Betul.
0: Ya kan kangen betul. Banget nih nggak ketemu hujan apa kayak gini nih udah besar banget nih pendengar di kantor kita ya. Masih ya ini ya?
2: Masih hujan.
0: Masih. Dokter kita akan ngobrol soal influenza A lagi ramai parah ini.
2: Iya betul.
0: Parah. Apa mungkin Rana juga belakangan influenza A kali ya?
2: Masa sih?
0: Kita coba dari gejalanya deh. Kita coba dari gejalanya deh. Apa deh dok? Sebelum ke influenza A itu apa?
2: Influenza A. Nah, influenza A itu adalah penyakit infeksi saluran pernapasan. Itu ya kayak flu sih.
0: Tapi sebenarnya nilainya ya paling bagus kali ya karena A.
2: Karena A, iya. Dia tipe A. Tipe A itu sebetulnya termasuk ke penyakit influenza musiman. Hanya kenapa itu lebih berat? Karena tipe A ini dia paling cepat dan mudah sekali bermutasi virusnya itu.
0: Aduh repot banget dah.
2: Betul.
0: Kalau udah mutasi-mutasi gitu terus-terus dong.
2: Ya, gejalanya memang lebih berat daripada influenza biasa sih.
0: Di antaranya
2: adalah yang kita harus waspadai ya. Kalau flu biasa biasanya dia bertahap. Enggak enak badan dulu, ada bersin-bersin dulu, meler gitu kan. Terus ada demam juga, kadang ada kadang enggak ya demam. Terus enggak sakit badan itu yang biasa. Nah untuk yang influenza A ini, dia mendadak datangnya.
0: Oh ya?
2: Iya, berasa mendadak. Jadi mendadak demam tinggi, mendadak sakit tenggorokan, sakit kepala.
0: Nah kaligus tuh?
2: Iya mendadak. Nah itu yang membuat dia berbeda ya. Terus sudah gitu batuk-batuk, pilek. Gejalanya sih sama, hanya beda di tahapannya.
0: Tahapannya. Dan kayaknya lebih kenceng deh sakitnya dok.
2: Betul.
0: Karena kan sakit tenggorokannya luar biasa banget itu.
2: Iya, mendadak dan memang lebih parah. Iya, begitu. Jadi kalau influenza biasa itu tidak diobatin itu dalam beberapa hari dia sembuh.
0: Benar.
2: Dengan istirahat, makan teratur benar, terus itu pokoknya benar-benar istirahat, pola hidup sehatnya dijalankan, dia akan sembuh sendiri.
0: Kalau ini wajib obat?
2: Kalau ini ya, dan ada golden periodnya juga nih.
0: Apa tuh?
2: Jadi apa namanya ya golden period itu adalah waktu di mana bisa ditangani dengan lebih cepat untuk mencegah keparahan.
0: Yaitu kapan tuh?
2: Dua hari pertama, jadi 48 jam pertama.
0: Oh, dengan cara?
2: Dengan cara begitu merasa gak enak nih langsung, kan dia langsung demam tinggi, batuk, pilek, diobatin. Atau kalau perlu berobat ke fasilitas kesehatan.
0: Tapi kalau dikasih obat, apalagi antibiotik harus habis ya?
2: Iya antibiotik harus habis, tapi biasanya dokter tidak akan langsung memberikan antibiotik. Karena kan ini virus ya.
0: Iya.
2: Kalau virus yang dikasihkan itu adalah antivirus apabila betul dia adalah influenza A.
0: Tapi kan harus habis ya antibiotik itu ya.
2: Antibiotik betul. Dan antibiotik itu kalau ada infeksi bakteri ya
0: ngaco harus habis. Ngaco tuh kalau yang nggak habis ngaco tuh.
2: Iya maaf ya Kang Rana ya harus habis ya.
0: Oh jadi itulah kenapa jadi lebih berat ya karena betul. Pertama tidak ada gejala yang bertahap sekaligus.
2: Dia mendadak datangnya.
0: Dan secara apa ya namanya presentasi rasa sakitnya lebih besar.
2: Ya, jadi dia demam mendadak tinggi. Semuanya kan serba mendadak dan lebih berat ya. Demam tinggi sekali. Bahkan kadang-kadang minum obat penurun demam pun dia nggak turun.
0: Oh ya?
2: Iya. Sakit kepalanya sakit kepala hebat. Sakit badannya juga sama, sakit banget. Jadi bukan cuma pegel-pegel linu-linu gitu enggak, tapi betul-betul sakit.
0: Tapi kalau pakai kayak orang tua tuh ya. Kayak orang-orang yang di pilemburan lah gitu di daerah kege cager, ada sembuhnya enggak kalau didiemin terus?
2: Ya itu, kalau misalnya dia flu biasa ya dia akan sembuh.
0: kalau influenza A dijalankan dengan pola hidup sehat, makan bagus, tidur bagus, air putih bagus, tapi nggak diobat gitu?
2: Nggak diobat. Nah, kalau fisiknya dia memang bagus,
0: imunnya bagus,
2: bisa.
0: Hanya tapi dia agak lama.
2: Iya betul.
0: Iya. Cuman capek ya, nahan sakit tenggorokan tuh capek ya, kan. Iya. Batuk pilek demam buset, masa iya mau didiemin ya kan?
2: Betul. Oh. Dan itu ya nggak satu hari dua hari sakitnya kan, bisa lebih lama.
0: Bisa berbulan-bulan bahkan.
2: Enggak sih, enggak sampai berbulan-bulan. Hanya biasanya kan
0: aku udah mau 2 minggu lebih nih. Aku udah karena
2: maaf ya kan antibiotiknya tidak tuntas.
0: Berarti udah minum Lameson lagi karena sakit lagi tenggorokan nih.
2: Iya makanya nih. Harus dituntaskan, maaf ya Kang ya.
0: Harus beli lagi nih jadinya antibiotiknya nih kayaknya. Tapi ntar dulu deh ya. Oke. Tapi di semua umur ini?
2: Iya, di semua umur. Terutama yang paling rentan itu adalah mulai bayi ya. Bayi, terus lansia, ibu hamil, orang-orang dengan penyakit
0: bawaan.
2: Imunitas, bukan imunitas. Ya, HIV, AIDS, kayak gitu ya. Terus udah gitu, orang-orang dengan penyakit kronis, diabetes, hipertensi, obes, nah itu, obesitas. Nah
0: repot
2: itu.
0: Tuh ya kalau udah itu ya?
2: Iya, betul.
0: Oke. Dan kalau diobat biasanya berapa hari tuh untuk kemudian penyembuhan gitu, berapa lama?
2: Apabila tidak ada komplikasi, biasanya paling lama itu 2 minggu juga udah sembuh.
0: 2 minggu?
2: Iya, paling lama. Ini influenza A-nya nih ya. Mm-hmm. Apabila tidak ada komplikasi, yang kita harus waspadai itu kenapa? Lebih berat ya, salah satunya komplikasinya itu yang harus kita waspadai.
0: Iya. Dan karena memang ini kan tidak hanya di kita di warga aja, karena di media sosial juga banyak yang update status tuh. Kemarin kayak pilaknya enggak sembuh-sembuh, sakit tenggorokannya luar biasa. Apa yang bisa menjadikan indikasi kayaknya harus cepat-cepat ke dokter deh. Kapan karena kan orang juga enggak tahu ini influenza atau enggak.
2: Betul.
0: Kapan tuh harus ke dokter? Karena kan biasanya kalau dokter tunggu demamnya berapa hari dulu bisa gitu tuh.
2: Iya, biasanya ya. Nah, jadi gini, influenza A ini kita waspadanya itu seperti apa nih ya? Itu kan intinya ya. Begitu kita merasakan demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan dan sakit badan yang mendadak, minum obat penurun panas atau penghilang sakit dia nggak turun, nggak berkurang, saat itulah kita harus ke fasilitas kesehatan.
0: Iya.
2: Beda sama influenza biasa. Mereka slow, jadi bertahap. Karena ini begitu mendadak dan ya dirasa tidak turun, tidak berkurang, cepat. Langsung aja ya cepat.
0: Cepat-cepat ke mall, belanja dulu. Oke, pendengar, kita akan lanjutkan nanti di segmen 2. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Konsultasi Kesehatan Pro 1 RD Bandung.

0: aku selalu merasa berarti.
1: Tahukah Anda? Makan sebelum tidur mengakibatkan mimpi buruk. Mengunyah camilan lezat sebelum tidur bukanlah ide yang bagus jika Anda ingin tidur nyenyak dan damai. Berdasarkan penelitian, asupan makanan mendekati jam tidur bisa membawa pengaruh negatif pada efisiensi tidur, terutama untuk wanita. Bukan hanya itu, sebuah penelitian lain menyebutkan bahwa mengonsumsi produk susu sebelum tidur dapat menyebabkan mimpi aneh dan meresahkan, melebihi jenis makanan lainnya. Itu karena keju dan susu-susuan mengandung kalori dan lemak yang sangat kaya. Mengonsumsi makanan ini sebelum tidur bisa memicu mimpi buruk karena tubuh tengah mencerna makanan tersebut. Hal ini membuat tidur Anda terhalang dan muncul berbagai pikiran.

Tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.

0: Anda masih di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RD Bandung barengan dengan Dr. Sri Mulyani. Kita bahas soal influenza A mengapa lebih berat dari flu biasa.
1: Bandung malam ini.
0: Dokter, pada dasarnya kalau misalkan flu-flu gini kan balik lagi ke pola hidup ya. Lagi-lagi ya, pola hidup, minumnya harus bagus untuk ngejaga tenggorokannya, radangnya gak berlebihan.
2: Betul.
0: Terus kualitas makanan dijaga, tidak berminyak, tidak pedas, biar radang di tenggorokannya kalau batuk gak makin parah.
2: Betul.
0: Sebetulnya klasik-klasik sebetulnya ya untuk,
2: iya, sebetulnya.
0: Untuk yang gitu. Tapi kenapa, saya tuh suka ada pertanyaan, kenapa tidur ngaruh? Karena kan kalau pedas dan batuk pedas dan minyak ketika batuk tenggorokan gak enak, gak nyaman banget itu kan kalau makan pedas, makan dingin juga sama, gak enak, mancing batuk banget. Tapi tidur kenapa sengaruh itu?
2: Tidur itu berpengaruh sekali karena memang pada saat tidur itu badan kita kan istirahat. Ya, jadi badan kita istirahat dari fisik dan dari pikiran sih sebetulnya ya. Terus dari situlah sel-sel tubuh kita akan beregenerasi, dia akan apa namanya, kalau misalnya dia ada yang rusak dia memperbaiki diri. Terus kalau misalnya dia akan lelah, dia akan istirahat lah. Gitu, jadi tidak menjadi semakin buruk. Tidak semakin parah karena kan dia istirahat, sel-sel juga ikut recovery.
0: Kalau misalkan ini di satu rumah ada satu orang yang influenza A, gimana tuh orang rumah yang lainnya, beli dulu rumah baru apa gimana tuh?
2: Oh, itu biasanya kita anjurkan untuk yang sakit sebaiknya pakailah masker.
0: Isolasi kali ya, kita masukin ke akuarium, tutup rapat,
2: dikunci.
0: Meninggoy dia ya.
2: Ya, jadi tetap sistem isolasi mungkin ya, sistem isolasi itu di sana bisa digunakan. Jadi untuk yang sakit tetaplah di kamar. Kalau misalnya dia harus kontak dengan saudara-saudara yang lain, ya diusahakan untuk pakai masker.
0: Gelas pisah dulu berarti.
2: Ya jangan bercampur kan. Memang kita diusahakan untuk selalu pakai punya sendiri.
0: Mau sehat mau sakit.
2: Mau
0: ya?
2: Sehat maupun sakit, dibiasakan.
0: Mau mahal mau murah, misah pokoknya.
2: Iya,
0: namanya.
2: Pokoknya pisah aja. Okay. Itu akan lebih baik untuk pencegahan apapun.
0: Oke.
2: Jadi tetap rajin cuci tangan. Tangan jangan kelayapan ke daerah muka. Etika batuk tetap dan bersin tetap dijalankan. Bukan diperhatikan, dijalankan.
0: Kurang perhatikan ya kok abis anu batuk teh. Diperhatikan ya kok abis teh. Berarti penularannya droplet,
2: betul.
0: Kalau bersinnya disengajain ke hidung orang lain gitu, hacih gitu depan hidung orang lain.
2: Itu mah benci kayaknya ya.
0: Drop down namanya. Oke. Dan di Bandung lagi rame banget karena apa ya? Karena memang penyebarannya lagi luas, karena emang influenza tidak mengenal teritorial wilayah, atau emang kondisi Bandung yang emang lumayan cukup rentan menyebarkan penyakit, atau emang lagi rame aja influenza ini?
2: Ya sebetulnya bukan cuma Bandung sih, ada beberapa daerah lain juga. Kenapa Bandung ini terasa lebih ramai dengan influenza A? Karena kita tinggal di Bandung.
0: Ya, jadi viral bapaknya.
2: Ya, terus ini sih karena memang kondisi cuaca di kita sekarang ini sedang tidak menentu ya. Barusan hujan, sebelumnya kita kemarau.
0: Panas-panas gitu. Banget ya,
2: itu. Terus udah gitu memang Bandung kan lebih padat.
0: Iya sih.
2: Ya lebih padat.
0: Soalnya kita kaget banget dari yang tadinya gak ada banget nih influenza, tiba-tiba jeleng semuanya.
2: Sebetulnya
0: gitu.
2: Sebetulnya ada, cuma kan diem-diem aja.
0: Gitu ya.
2: Iya betul, diobatin sendiri karena sembuh sendiri. Cuma ya itu karena belakangan ini kita musim kemarau kita lebih lama, terus udah gitu cuaca yang panas tapi
0: bayang-yang gitu.
2: Gimana deh? Bahasa Sundanya tuh. Itu terus kadang-kadang hujan tapi hareudang. Nah, itu. Jadi cuaca yang tidak menentu itu berpengaruh banget.
0: Oke, baiklah. Terakhir, apa yang harus dilakukan untuk kemudian mencegah untuk yang belum terkena ya?
2: Jangan sampai
0: yang tidak terkena sih, apa nih mencegahnya nih, gimana nih? Karena kan kalau urusan droplet, kita mau olahraga segimana juga kan kalau udah droplet. Assalamualaikum, udah tuh gimana tuh mencegahnya?
2: Jadi tetap kita menjaga kesehatan tubuh kita dengan rajin cuci tangan ya seperti biasa, rajin cuci

0: influenza A, waktu itu kita ngobrolin tentang apa itu namanya tuh tidak mendengar
1: super flu.
0: Terus yang apa yang budak tuh?
1: Oh iya,
0: Alzheimer.
1: Itu bukan budak kalau
0: apa sih saya lupa lagi.
1: Alzheimer, demensia, Alzheimer, itu adalah demensia. Kepikunan.
0: Nah, ya, kepikunan.
1: Kepikunan. Kalau budak itu berarti pendengaran menurun, itu beda lagi.
0: Nah, kita kan banyak ngobrolin kesehatan sebetulnya, yeah, poin-poin kesehatan. Dan kalau ngobrolin kesehatan juga enggak bisa yang dibikin lama banget. Sebagai contohnya kita kalau konsultasi ke dokter langsung, yeah, karena ini kan kita ruang konsultasi kesehatan. Sebagaimana kita kalau konsultasi kesehatan ke dokter ya enggak akan lama-lama, ya segitu-gitu, yeah, aja. Yang penting poinnya dapat, mm-hmm, dari mana nih penyakitnya, gimana nyembuhinnya, dan apa yang harus dilakukan ketika penyakit itu masih ada di badan.
1: Iya, yeah, betul.
0: Nah, oke, okay, baik. Terima kasih banyak dokter, sehat selalu.
1: Iya, yeah,
0: dan selamat menikmati Bandung yang syahdu ini setelah hujan.
1: Syahdu.
0: Betul, kita akan kembali di ruang konsultasi kesehatan minggu depan. Mendengar tetap bersama kami di Pro 1 RD Bandung.

0: Anda simak drama radio dengan judul Pengaruh Istri. Tetap bersama kami.
1: Asik, uang sudah dikasihkan. Ini sisanya masih banyak. Sekarang giliran shopping. Belanja tas, belanja baju, belanja sepatu, biar kece. Dadah.
2: Wah, ini mah, Ding, gak bisa dibiarkan. Sudah kelewatan tingkah laku Bu RW ini.
3: Iya, Mang Ocad. Kita langsung saja bicara ke Pak RW yuk, supaya jelas.
4: Drama radio dengan judul Pengaruh Istri, naskah Agus Setiawan.
5: Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dengan berakhirnya masa jabatan Ketua RW yang lama dan sudah terpilihnya Ketua RW yang baru, maka kami sebagai perwakilan dari Panitia Pemilihan mengucapkan selamat kepada Bapak Dudi sebagai Ketua RW masa jabatan 5 tahun ke depan. Kepada Bapak RW yang baru, Bapak Dudi dipersilakan untuk memberikan sambutan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terima kasih saya ucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah memilih saya dan sekaligus memberikan amanah untuk memimpin RW kita. Semoga dengan kepercayaan ini saya dapat menjalankannya dan dapat membawa warga RW kita ke arah yang lebih maju lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Tiga bulan kemudian.
2: Alhamdulillah, sejak warga kita dipimpin oleh Pak Dudi, taraf kehidupan kita mulai meningkat ya, Ding?
5: Iya, Mang Ocad. Bahkan kebersihan di lingkungan RW kita semakin tertib, bersih dan enak dipandang.
9: Betul. Dan para lansia juga sudah mulai diperhatikan, tidak bingung sendiri.
5: Maksudnya tidak bingung sendiri teh apa, Pak Ewon?
2: Iya, Bah. Bagaimana?
9: Iya. Sekarang untuk para lansia sudah ada bantuan setiap bulannya untuk menyambung hidup.
2: Alhamdulillah. Begitu, Bah?
9: Iya.
5: Apa Abah juga kebagian bantuan tiap bulannya?
9: Tentu saja kebagian, atuh, Jeng Oding. Abah juga kan termasuk lansia, bukan ABG.
2: Pokoknya kita sebagai warga yang baik harus mendukung pemimpin yang peduli akan nasib warganya, seperti Mang Pak Dudi.
5: Betul, Mang Ocad. Saya juga sebagai generasi muda ikut senang punya pemimpin yang amanah.
9: Ya, mudah-mudahan Pak Dudi diteguhkan pendiriannya. Amin.
8: 6 bulan kemudian.
1: Sudah 6 bulan suami teh jadi pemimpin warga. Cerita nama jadi Pak RW cenah. Iya sih, sudah ada perubahan dan kemajuan yang dirasakan warga. Tapi dah, buat saya mah sebagai istri, mana? Tetap saja tidak ada perubahan. Sama we, seperti biasa. Gimana ya caranya supaya Kang Dudi tidak melulu memperhatikan warga, tapi lebih mementingkan keluarganya. Ya, atau minimal memperhatikan saya atau sebagai istrinya supaya eksis gitu. Ya, dari segi penampilan, dari segi gaya hidup.
10: Asih.
1: Ya, Kang. Ada apa?
6: Kenapa kamu ini dipanggil-panggil kok telat jawabnya? Sedang apa?
1: Luas. Enggak, Kang. Ini lagi ngebayangin kalau...
6: Ngebayangin apa? Kalau apa?
1: Iya, Kang gini. Ini can beres. Juga. Kan sekarang teh status kita teh kan sudah berubah, Kang, ya. Gimana? Ini mah gimana, ya? Kalau Akang manggil Asih teh dengan panggilan Mimi. Nah, Asih juga manggil Akang teh dengan panggilan Pipi. Setuju, Kang?
6: Ya, terserah kamu sajalah.
1: Terserah. Kudu setuju, Akang.
6: Terserah kamu.
1: Gimana Pipi, sayang?
6: Baiklah, Mimi sayang.
1: Nah, gitu. Atuh, jangan kepaksa. Baru cocok, mar kocok. Kang, apa tadi tak ada apa?
6: Ini sih.
1: Pipih manggil-manggil. Saksi. Kan baru juga sepakat kalau panggilannya teh kita teh Mimi, Pipi, bari Akang.
6: Oh iya, lupa. Mi, bagaimana uang program bantuan lansia dan uang program bantuan posyandu? Dan uang-uang lainnya sudah disiapkan? Kan 2 minggu lagi harus sudah disampaikan kepada yang berhak menerimanya.
1: Udah siap, Mi. Tapi kalau bisa...
6: Kalau bisa apa, Mi?
1: Kalau bisa, jangan mau lulu memperhatikan rakyat, atuh, Mi. Dah, Mimi juga perlu perhatian, atuh.
6: Iya kan, itu sudah menjadi haknya mereka. Dan sudah menjadi amanah bagi Pipi sebagai pemimpin.
1: Tapi kan Mimi tak malu, atuh, Mi.
6: Memangnya malu kenapa hari ini?
1: Ayo sih, ya. Masa, Mi? Bu RW penampilannya gitu-gitu aja. Nggak ada perubahan. Rudin kayak rakyat biasa, atuh, Mi.
6: Iya, Mi. Itu mah resiko sebagai pemimpin. Harus lebih mengutamakan kebutuhan warga daripada keinginan sendiri.
1: Si Papi mah susah dibawa ngerti, ya.
8: Setahun kemudian.
1: Sepada. Bah. Punten. Bah Ewon.
2: Iya, sebentar. Oh, Bu RW.
1: Iya.
2: Ada apa, Bu?
1: Ini, Bah. Saya mau kasih bantuan buat para lansia. Diterima ya, Bah?
2: Baik, Bu RW. Terima kasih. Nggak mampir dulu?
1: Nggak, makasih. Saya mau terus keliling. Mangga, Bah.
2: Mangga. Loh, kenapa ya? Biasanya bantuan ini selalu diberikan oleh Pak RW dan selalu pakai tanda terima. Tapi sekarang oleh Bu RW dan tidak ada tanda terimanya. Dan, loh, bantuan lansia bulan ini berkurang hampir setengahnya. Apa ada yang salah, ya? Coba tanya ke Mang Ocan.
1: Punten, Mang Ocan, ada di rumah?
10: Mangga, tunggu sebentar. Oh, Bu RW. Silahkan masuk, Bu.
1: Nggak usah. Makasih, Mang Ocad. Di sini aja.
10: Ada apa, Bu RW? Nggak biasanya datang kemari.
1: Gini, Mang Ocad. Langsung aja ya ke intinya. Kan selama ini, teh, lapak yang dipakai Mang Ocad buat dagang, teh, tidak dipungut biaya, Pan, ya? Alias gratis, gitu, Pan?
10: Iya, betul.
1: Nah, mulai bulan ini, mah, setiap memakai lapak buat dagang, wajib memberikan setoran.
10: Setoran?
1: Iya, setoran. 20% dari penghasilan.
10: Atas perintah Pak RW, distorkan langsung kepada Pak RW.
1: Jangan ke Pak RW, ke saya aja langsung. Omat terus ya, jangan bilang-bilang ke Pak RW. Kalau sudah mengerti, saya mau keliling lagi. Mangga?
10: Baik, mangga Bu RW. Kenapa Bu RW jadi begitu ya? Ada apa ini?
1: Ding, Oding, berhenti dulu.
3: Ya, ya, ya. Bu RW, ada apa, Bu?
1: Sini, Ding. Sini dulu sebentar. Ini uang buat petugas kebersihan lingkungan. Diterima ya, Ding, ya?
3: Oh, iya. Terima kasih, Bu RW. Tapi...
1: Sudah dulu ya, Ding, ya? Saya mau ada keperluan lagi.
3: Iya, iya. Kenapa, Bu RW, teh? Tumben memberikan jatah kebersihan sendiri. Kan biasanya sama Pak RW. Penasaran, ah. Berapa jumlah uang petugas kebersihan, teh? Loh, kenapa cuma segini? Kurang. Hampir setengah juga tidak ada dari biasanya. Ada apa ya, Bu RW?
1: Uang sudah dikasihkan. Ini sisanya masih banyak. Sekarang mah giliran shopping. Belanja, belanja, belanja tas, belanja baju, belanja sepatu, biar kece. Hei, dadah.
8: Setahun setengah kemudian.
9: Mana ya itu, Bu RW itu sudah gak benar kayaknya.
11: Dan nama ya,
9: ini mah Ding, nggak bisa dibiarkan. Sudah kelewatan tingkah laku Bu RW ini.
3: Iya, Mang Ocad, kita langsung saja bicara ke Pak RW yuk, supaya jelas.
9: Abah juga penasaran. Kenapa uang bantuan lansia selama beberapa bulan ini selalu kurang? Kalau begitu, mari kita sama-sama ke Pak RW.
11: Ayo, penasaran.
12: Ayo.

Drama radio dengan judul Pengaruh Istri dengan para pemain Dindin Taryudin sebagai Mang Dudi, Widya Perdani sebagai Bi Asih, Syarif sebagai Mang Ocat, Erlan Wida Komara sebagai Oding, Agus Aki sebagai Bah Ewon. Teknik rekaman Anugrah Zulhijah, teknik montase Syarif Hidayatullah, naskah dan sutradara Agus Setiawan dengan produser Casmita Solihin.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendingan saatnya Anda ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Malam hari ini Rana akan ngobrol dengan teman-teman dari Bandung Workout Community. Ada Sally, Ibes, dan juga Kirana. Untuk Anda yang mau bertanya dan juga menyampaikan rasa penasaran Anda, boleh di 0811-220-9760 atau mau telepon juga boleh di 0227-7278. Kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Bandung Workout Community di Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Sally, Ibes, Kirana sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Kurang dekat dengan mikrofonnya, boleh ditarik sedikit. Nah, itu dia. Ini yang Ibes, Sally, dan
2: ini Kirana, ini Sally.
0: Oke. Bandung Workout Community. Komunitas dari kapan ini? Dari tahun kapan?
2: 15 Maret 2003 tahun yang lalu.
0: Udah 3 tahun?
2: Hampir 4 tahun. Tahun berapa itu?
0: Siapa yang menginisiasinya?
2: Saya.
0: Kenapa menginisiasi? Pengen orang-orang sehat atau pengen ayah batur gitu?
2: Enggak, awalnya sih sebenarnya karena saya kan memang dulunya ikut manajemen yang lain. Mm-hmm. Nah lalu saya dapat support dari member-member saya, kenapa gak bikin sendiri? Karena kalau bikin sendiri tuh kayaknya lebih leluasa untuk bergerak.
0: Tadinya ikut.
2: Okay. Lalu saya pikir ya juga ya gitu, akhirnya saya bikin sendiri. Mm-hmm. Tujuannya saya bikin Bandung Workout Community sebenarnya memang ingin menjadi wadah Zumba dulu awalnya.
0: Awalnya Zumba
2: dan Strong Nation yang kemarin kesini kan.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Nah lalu setelah itu ya makin berkembang ya kita coba aja dengan olahraga lain, tapi memang sampai detik ini yang memang ininya sih spesialisnya itu Zumba.
0: Pertama Bandung kali jreng berapa orang tuh awal-awal?
2: Saya awalnya member saya cuman 15 orang.
0: Sampai akhirnya sekarang berapa orang?
2: 1800.
0: Buset. Lala Jo Persib ke GBL Acak Abimada Pinuh eta bakal.
2: Alhamdulillah, enggak tahu datangnya dari mana mereka.
3: Sampai ada 2 grup ya, Bu.
0: Mm. Di WhatsApp 2 grup.
3: Iya, grup. Jadi kita grup yang pertamanya udah full.
0: Oke.
3: Okay. Ada 1000 berapa gitu.
0: Iya. Ya lamun angkot mangs dilahun sawareng berenya gitu nya. Iya. Oke. Dan kenapa harus workout? Kenapa harus komunitas ini enggak komunitas mancing misalkan gitu?
2: Karena memang tujuannya kan saya tuh pengen semua cabang olahraga, pengennya gitu.
0: Awalnya.
2: Jadi bisa mewadahi yang cuman mungkin karena memang di dalamnya ini kita memang banyaknya para zin ya, Zumba instructor, okay. Ya spesialisnya itu. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk cabang olahraga lain, misal pengennya tuh klub apa komunitas lari, Bandung Workout Community running gitu kan, itu bisa juga ada di situ gitu.
0: Oke. Dan kalau misalkan satu kali kegiatan itu yang datang dari mana tuh, dari Bandung semua atau dari beragam daerah?
2: Dari semua daerah, karena kan kita punya beberapa titik di Bandung, nggak cuma di satu tempat aja. Mm-hmm. Gitu, jadi di beberapa titik, jadi ya otomatis member kita itu memang dari berbagai daerah.
0: Oke, dan tapi Ibesnya dari Bandung?
2: Aku Bandung.
0: Bandungnya di?
2: Antapani,
0: kalau Sally?
4: Muhammad Toha,
0: kalau Kirana?
3: Aku Jamika Sudirman.
0: Jamika Sudirman tuh mana ya?
3: Pasir Koja? Ya, Jamaika.
0: Jamaika, makin jauh tuh Jamaika ya.
3: Iya, daerah Pasir Koja itu.
0: Sekali kegiatan di mana tuh kegiatannya?
2: Titiknya atau kalau titik itu kita ada di Kiara Artapak, ada di Saparua, ada di Tegalega, ada juga di Lanut Husin, di mana-mana. Kalau acara ya di mana-mana sih, mau di mana gitu ada insya Allah.
0: Iya. Karena kan kalau bicara soal kegiatan mah cewek tuh gimana ya, dari melek sampai merempan kegiatan semua ya.
2: Iya.
0: Pinuh gitu kayaknya, rondonnya tuh pinuh gitu kalau cewek. Tapi kok masih bisa sempat gitu untuk kayak gini-gini?
2: Saya. Karena seneng aja sih gitu. Tuh saya memang udah pekerjaan sih. Jadi memang mau gak mau karena tanggung jawab aja, jadi saya kerjain gitu.
0: Kemarin tuh kalau gak salah cuma ada kegiatan siapa gitu yang ada kumpul zin semua tuh, siapa ya? Baru-baru ini dak?
2: Baru-baru ini sering sih kalau ngumpul
0: yang zin ada semua. Zin semua tuh, tapi zinnya tuh artis siapa ya?
2: Oh, Lisa Natalia dari FTL.
0: Ikut tuh kalian?
2: saya yang jadi PIC-nya saat itu.
0: Oke, kan ramai itu banyak tuh izin-izinnya, ada izin arti, ada siapa
2: gitu. Banyak banget. Termasuk ini mereka berdua.
0: Mereka juga ikut.
2: Iya.
0: Oke, saya pengen ke Sally dulu. Sally, kenapa apa namanya ya? Kenapa harus meluangkan waktu untuk ini? Karena kan mungkin ya di luar sana banyak ibu-ibu yang secara niat mah hayang gitu kayak gini teh pengen gitu, tapi ya gitu teh gini susah untuk manajemen waktu. Tapi sebagai personal experience, apa yang harus dipisahkan antara kegiatan dengan semua hobi yang dijalankan? Ini hobi atau tuntutan
4: jatuhnya? Awalnya hobi.
0: Awalnya hobi. Akhirnya
4: dari dengar musik. Yang zaman dulunya kita seneng dugem gitu loh ya.
0: Kirain saya kecepi suling musiknya. Terus
4: ternyata kesini-sininya kita memang benar-benar perlu buat sehat banget dan ya udah dengan gerakan yang begitu.
0: Tapi seneng ya, seru ya, kardio seru ya.
4: Seru banget.
0: Oke. Kalau Kirana?
3: Kalau aku awalnya mungkin dari badannya gendut. Tapi itu waktu zaman SMA. Waktu zaman SMA. Nah, aku ngerasa badan.
0: Sekarang baru lulus SMA.
3: Udah berapa lama?
0: Udah enggak lah ya berarti ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Jadi dulu tuh kiloannya 60 tapi badannya enggak pernah olahraga.
0: Aduh. Jadi segala apa kabar yang 81 nih saya nih. 81 repot banget.
3: Segala gede gitu kan. Cuman nah akhirnya aku waktu itu ditawarin sama teman, "Ayo ikut Jumba yuk." gitu. Ternyata seru ya, musiknya enak-enak gitu, TikTok gitu. Tapi dulu kan kalau TikTok enggak se booming sekarang ya gitu. Cuman
0: booming lagi. Iya. Booming zaman kapan kita ngomongin booming kayak hype gitu.
3: Iya. Ya itulah intinya. Enggak serame sekarang gitu kan TikTok. Nah, makin sini karena aku juga waktu itu kuliah. Terus ternyata aku harus banting setir dengan keadaan ekonomi corona. Makanya aku jadi instruktur aja gitu. Ternyata suka. Jadi dilanjutlah sampai sekarang. Jadi hobi.
0: Yang gini-gini ada cowok gak sih? Cewek semua kali?
3: Ada. Banyak.
0: Ada?
3: Ada.
2: Ada dan mau, banyak kok.
3: Mau banting setir juga?
2: Kita bantu.
0: Tiba-tiba diajakin kita ini. Oke. Dan untuk semua yang masuk tuh biasanya gimana? Mereka yang nyari, kita yang ngajak, atau beberapa dijongklokin, dijebak, tiba-tiba gabung gitu gimana?
2: Kayaknya beragam ya, dari yang dijebak sampai akhirnya datang sendiri.
0: Berarti ada yang dijebak ya?
2: Ada.
0: Tapi akhirnya jadi candu,
2: alhamdulillah.
0: Karena kan sekarang tuh rame banget gini. Misalkan olahraga lagi rame apa nih? Padel misalkan. Mungkin awalnya FOMO, tapi kalau lama-kelamaan jadi edik dan jadi seneng kan bagus juga ya. Jadi
2: iya dong.
0: Adiksi sama olahraga bagus-bagusnya walaupun iya. Awalnya FOMO dan ada tuh di Bandung Creative Community ini.
2: Wah, ada banget dari yang enggak pernah sama sekali sekarang setiap hari, setiap ada acara,
0: ada tuh.
2: Kemanapun juga kita pergi di situ dia ada.
0: Awalnya gak pernah sama sekali. Nemu nikmatnya kali ya?
2: Iya, dia seneng. Akhirnya dia happy. Karena happy. Zumba ini happy. Happy banget.
0: Saya pengen tahu dari 1000 sekian tadi orang yang gabung di apa namanya BWC ini.
2: Bandung.
0: Yang paling muda umur berapa?
2: Ada sih 17 tahun.
0: 17 tahun?
2: Iya.
0: Yang itu kan yang paling muda. Kalau yang paling muda.
2: Muda ada yang 70 tahun ada ya?
0: Ada 70 tahun.
2: Ada.
0: Ada. Kata saya mah mending ngarajutnya.
4: Dan itu lincah banget.
2: Lincah banget.
0: Kata saya mending ngarajut.
2: Nah itu happy.
0: Iya sih jadi. Dan terlebih sebetulnya bukan cuma olahraganya, ketemu sama orang baru kali ya. Ketemu ya. Orang baru ngobrol. Itulah. Karena ibu sama apa bayi dikobrolin ya. Sorry bukan diobrolin, digibahin ya. Kita akan ngobrolin kegiatannya lebih lanjut pendengar setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Ngobras Ngobrol bareng komunitas Pro 1 RD Bandung, Bandung Workout Community, barengan dengan Sela, Ibes, dan juga Kirana.
1: Bandung malam ini.
0: Kalau komunitas tuh nggak mungkin tanpa kegiatan, pasti banyak banget kegiatannya. Dan apalagi untuk Anda yang kepo, penasaran sama kegiatannya boleh, atau penasaran dengan hal-hal lain dengan teman-teman dari Bandung Workout Community, silakan di 0811-220-9760 atau di 0227278978 yang mau telepon. Sally, Ibes, dan juga Kirana, kegiatan kalian tuh per minggu atau per bulan?
2: Tiap hari.
3: Iya.
0: Terus tiap tadi hari. Dari mana ini?
2: Aku hari ini ada empat kegiatan.
0: Orang mah minum obat empat kali sehari mah ini mah.
3: Sehari empat kali.
0: Tadi empat tempat berarti tuh.
2: Iya, tadi event semuanya.
0: Mana aja tuh kalau boleh tahu?
2: Tadi ada di Cibadak Festival jam
0: 7 pagi. Oh iya, lagi ada Cibadak Festival. Iya benar-benar terus.
2: Lalu saya ke KBP ada acara dengan para notaris.
0: Oke.
2: Mereka pengen ada zumba kayak breaking. Apa sih? Breaking ice breaking ya.
0: Ice breaking. Okay.
2: Terus udah gitu lanjut saya ke Waho ngajar aqua zumba.
0: Ke Waho udah tuh ke Bandung Barat.
2: Aqua zumba. Jadi zumba enggak cuma di darat, ada juga di air.
0: Bareng ikan paus dong ya.
2: Iya dong.
0: Benar. Oke.
2: Lalu ke Kiara Artapak.
0: Terakhir. Oke. Sally dan Kirana juga tiap hari berarti kegiatannya atau enggak kalian pilih-pilih?
3: Tiap hari.
2: Sama, tiap hari.
0: Enggak, kalian itu di mana sih nanti kegiatan gitu di mana ujung turunannya kan karena aku bilang juga tadi banyak banget kegiatan kalian itu bisa leluasa gitu tapi itu kan tiap hari ini ada nggak sih yang sebulan sekali ini yuk gitu misalkan sebulan sekali ada event khusus atau tiga bulan sekali ada event khusus ada nggak gitu gitunya
2: pengennya gitu ya tapi alhamdulillah rezekinya tiap minggu itu selalu ada event kita ya mungkin karena kita ada crowd ya ada komunitas
0: ya. Jadi susah yang ngebagi waktunya karena tiap hari juga keisi terus ya
2: iya
0: oke. Kapan kemudian setiap per tiga bulan atau per satu semester itu tuh biasanya kalaupun ada event terpisah ya misalkan itu tuh berdasarkan apa berdasarkan perencanaan per tahun kayaknya tahun depan kita bikin ini atau apa namanya spontan uhuy aja
2: spontan uhuy
0: kayak kemarin tuh yang tadi dibilang siapa
2: event
0: yang tadi tuh
2: Lisa Natalia itu proyek Roro Jonggrang.
0: Oh, nah berarti itu berarti tidak event yang dengan perencanaan tidak dong.
2: Sebenarnya sudah event perencanaan, tapi saya tiba-tiba dipercaya untuk mengurusin ini 10 hari sebelum acara.
0: Oke, tapi perencanaannya udah lama.
2: Udah.
0: Nah maksud gue tuh berarti yang kayak gitu-gitu ada targeting gitu. Kayaknya kita bikin ini gitu, ngundang gitu.
2: Kalau dari saya pribadi pengennya sih seperti itu, tapi kita nggak ada waktu gitu, maksudnya.
0: Iya sih ya.
2: Iya karena kita ngurusin event orang aja, ngurusin event orang, membantu teman-teman, membantu brand-brand, yang pada akhirnya ulang tahun kita aja nih, jujur aja nih, selama 4 tahun belum pernah ulang tahun.
0: Ngomong ke saya urusin ntar
2: itu. Soalnya gitu.
0: Nah itu ini ya. Tapi Sally satu tempat dengan Ibes atau beda-beda?
4: Satu tempat. Beda-beda juga ada.
0: Hari ini Ibas 4, kamu juga 4?
4: Enggak.
2: Dia 2.
4: 3.
2: 3 ya?
0: 3. Tapi tiga, dari 3 itu tiga-tiganya bareng?
2: Enggak. 2 bareng.
0: Dua yang bareng, satu yang enggak. Kalau Kirana?
3: Aku ada yang satu tempat sama, ada juga yang beda-beda. Karena kita kayak aku sama Sally ini ikut juga ke BWC, tapi kita juga ada yang pribadinya. Gitu.
0: Di mana tuh pribadinya? Di tempat masing-masing?
3: Ya kayak misal kayak tempat-tempat kelas regulernya tuh atau job-job pribadi yang kayak instansi atau kalau untuk event-event kita mendominan ke BWC.
0: Kalau yang apa tuh?
3: Event-event.
0: Oh, kalau yang pribadi?
3: Ya kalau pribadi kayak mungkin kayak kerjaan-kerjaan biasa sih kayak instansi kayak di sini kayak biasa pernah di sini kan di RRI gini itu pribadi terus kayak kantor-kantor yang lain atau satuan-satuan yang lain kelas mungkin yang kelas reguler itu pribadi tapi kalau untuk event-event kayak kemarin FTL terus sponsor-sponsor kita dominan ikut sama BWC jadi kita gabung sama Bunda.
0: Nyesar ribu.
3: Atuh, aku panggilnya Bunda.
0: Bunda.
3: Iya.
0: Hetikus Endang. Ibeskus Endang.
3: Aduh.
0: Dan sekali prung tuh berapa? Karena kan tadi bilang Ibes aja bilang bahwa hari ini 4. Itu ngebagi per satunya berapa lama?
2: Tergantung permintaan dari ini apa klien. Kalau misalnya klien kayak tadi yang pertama, saya bisa handle cuma sebentar, saya kasihin ke Sally sama Kiran. Terus saya pergi langsung kan ke KBP cuma minta 15 menit langsung pergi.
0: Bisa tuh gitu-gitu tuh?
2: Bisa. Asal kita ada obrolan juga sama klien ya.
0: Paling banyak berarti sehari berapa? Pernah ngalamin paling banyak?
2: Apanya? Event atau
0: kan tadi 4 tuh. Hari ini 4 kan. Pernah enggak ngalamin paling banyak berapa tuh sehari?
2: Aku kalau kelas reguler itu bisa sampai 7.
0: Sehari?
2: Iya.
0: Itu tuh ur aman.
2: Alhamdulillah.
0: Habis sehari uangnya abdi makan dari sorangan. Oke. Dan apa namanya tadi sempat kita bahas juga ada juga cowoknya.
2: Ada.
0: Banyak
2: ada.
0: Atau ada?
2: Banyak. Bapak-bapak banyak. Tapi dominannya perempuan.
0: Oke.
2: Tapi banyak gitu.
0: Tapi kalian juga tahu kan bahwa olahraga tuh katanya bukan kardio. Katanya ya. Kayak angkat beban, strong nation, baru tuh katanya olahraga karena gak ada strength-nya. Iya atau enggak tuh menurut kalian?
3: Yang Zumba ini Zumba. Maksudnya?
2: Mm-mm. Justru Zumba ini kardio.
0: Ya kayak maksudnya kan banyak orang bilang bahwa kardio tuh gak olahraga. Yang olahraga tuh kalau strength iya, betul. Gitu.
2: Enggak juga. Enggak sebenarnya juga. Kalau menurut saya ini adalah suatu cabang apa olahraga juga yang dia kalau memang betul-betul dilakukan dengan benar, terus dengan hafal koreografi itu capek banget. Bisa memang bedanya itu kan kalau itu lebih strength ya kalau
0: strong nation.
2: Kalau ini kan dia memang lebih happy. Tapi kalau misalnya kan dia ada fitness movement-nya kalau Zumba itu.
0: Oh iya benar.
2: Iya, jadi capek sih kalau benar-benar dilakuin.
0: Apa namanya? Tapi Sel, kamu pernah kepikiran enggak untuk kayaknya combine sama nge-gym gitu? Pernah enggak kepikiran gitu atau udah?
4: Udah sih.
0: Di komen nama olahraga lain apa tuh?
4: Nge-gym
0: itu. Oh, kalau Kirana?
3: Jujur kalau aku pribadi nih, aku enggak suka olahraga selain Zumba. Oh. Tapi kalau untuk lari pernah, kayak lari sendiri gitu ya, kayak di gazebo di sini atau enggak gym juga. Cuman bukan yang aku tuh harus banget pengen banget gitu.
0: Enggak yang dijadwalin banget kayak Zumba gitu ya.
3: Iya, enggak dijadwalin banget. Oh,
0: kalau Ibes?
2: Kalau aku kebetulan kan memang ngajar Zumba dan spesialitinya ngajar Strong Nation. Cuman aku sekarang lagi seneng High Rock.
0: Apa?
2: High Rock.
0: Motor.
2: High Rock.
0: Itu High Rock kali itu ya. Oke. Dan apa namanya ya kan Zumba tuh bukan olahraga yang limaan gini ngabring wae kan kalau Zumba tuh banyakan seru. Mulu. Zumba terus apa Strong Nation, Pound Fit. Kan tuh olahraga yang banyak banget kalau sekali ngabring tuh ngabring banget gitu ya. Nah, itu mereka tuh yang ikutan tuh udah terdaftar dan masuk di grup atau ada yang dari antah berantah tiba-tiba jereng ada gitu.
2: Ya emang mereka dari awalnya gak di grup. Terus tiba-tiba karena memang BWC ini sering banget ada acara, jadi mereka mau gak mau ketinggalan momen kan. Jadi mereka ikut grup, ikut di grupnya. Jadi kita gampang sih kalau untuk ngasih tahu bahwa kita udah ada acara itu karena ada grupnya itu.
0: Oh, sampai dua kan grupnya kan?
2: Iya, sampai dua.
0: Oke. Dan apa yang jadi apa yang bikin orang enggak dulu deh gitu untuk Zumba? Apa tuh biasanya?
3: Gak bisa goyangnya.
2: Iya, mereka rata-rata
0: ngarodon.
2: Aduh, aku tuh kayak kanebo kering, gak suka. Nah, nanti mereka tuh lari.
0: Basehannya cakap Bima.
2: Nanti mereka larinya ke Strong Nation biasanya.
0: Oh, yang gitu-gitu biasanya? Iya sih, gak terlalu banyak goyang ya.
2: Emang bukan gak banyak goyang, emang gak ada.
0: Iya sih. Orang banyak bilang gitu tuh, takut ngarodon kan malu ya ngarodon gerakan.
3: Gak bisa, katanya gak bisa goyangnya.
0: Dua kata lucu tuh, Zumba ngarodon. Mantep banget. Oke. Dan tapi apa yang itu kan yang buat orang enggan atau enggak dulu deh. Tapi apa yang membuat orang akhirnya ketagihan?
2: Ketagihan itu ya karena mereka bisa, keduanya mereka senang dengan musiknya rata-rata ya. Dan mereka itu happy sih. Itu yang membuat mereka ketagihan. Terus mereka ketemu dengan circle baru.
0: Kalau Zumbanya 15 sampai 20 menit, Makannya berapa menit?
2: Buat
0: teramna berapa menit?
2: Nah, itulah ibu-ibu.
0: Nah, kan. Ibu-ibu makan gitu, anak-anaknya renang set 60 ribu, ibu-ibunya 150 gitu. Ya kan, biasanya gitu, udah bener. Dress code lah, udah buat ram lah, udah apalah gitu. Tapi sampai kapan kemudian kalau misalkan ada ditanya nama orang nih apa at the end pengen apa, pada akhirnya pengen apa, terus aja sampai semampunya Zumba? Atau ada target-target besar, misalkan kayak komunitas pedal, misalkan mereka targetnya adalah bikin kejuaraan, komunitas lari bikin acara pokariran gitu. Nah, kalau kalian ditanya target, at the end goalsnya pengen apa tuh?
2: Goalsnya ya pengen besar aja Zumba ini, besar Zumbanya. Dan kalau saya pribadi mendirikan Bandung Workout Community ini kan memang sebetulnya sebagai lahan membuka lapangan pekerjaan buat teman-teman saya juga, se-zin gitu loh. Karena kan kita banyak tempat dan mereka bisa
0: mengembangkan,
2: mengembangkan saya, okay. Mereka bisa dikenal dan itu aja sih, kita cuma pengen besar.
0: Oke, oke.
2: Kalau kejuaraan kita memang gak boleh ada kejuaraan sih.
0: Sally dan Kirana dan merasa terbantu dengan hal itu.
3: Terbantu banget.
0: Untuk kemudian untuk kemudian pada akhirnya jadi zin, banyak yang nge-hire, ketemu sama orang baru. Betul. Ada penghasilannya walaupun tidak sebaimongnya tapi ayak gitu didinya gitu. Itu kan membantu banget untuk ekonomi kita. Kan buat check out mah lumayannya.
3: Iya. Aman sih. Tapi kalau yang tahu kita untuk masalah kayak penghasilan, biasanya orang yang tahu tuh malah jadi perbandingan loh. Kayak aku mending jadi instruktur jumba aja daripada kerja di kantor.
0: Oh iya?
3: Iya. Shoot katanya gitu.
2: Tapi banyak loh.
3: Tapi banyak.
2: Tapi banyak loh. Gitu.
0: Yang ada, yang pada akhirnya tahu dan nyoba.
2: Dia tetap kerja kantoran, tapi dia dapat sampingan. Dia ngambil.
0: Jangan lebar panjang. Nanti ada yang kebita. Biar aku aja mau belajar nih.
3: Nggak, tapi aman kan. Cuman kan mereka nggak tahu aja kita capeknya dari badannya kayak gimana.
0: Iya.
3: Kalau aku lebih milih kantoran, diam gini duduk gitu.
0: Iya sih. Iya sih. Tapi penghasilannya gede kan.
3: Sama aja sih sebetulnya.
0: Nggak, tapi kan apa sebanding dengan resiko ya nggak sih kayak Bes, karena kalau orang datang ikut Zumba, datang bawa baju, ganti sepatu, jelang Zumba. Tapi kan kalau kita sebagai instrukturnya, sebagai zinnya kan banyak persiapannya kan. Lagunya nggak boleh monoton, ya kan?
2: Betul.
0: Kemudian gerakan nggak bisa yang itu-itu aja. Masa kemudian apa repeat order di instansi yang sama, gerakannya itu lagi, kan jadi PR ya untuk kita. Mereka kan datang tinggal gerakan, kan kita mikir ya. Makanya sebanding dengan penghasilan yang didapat. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan para pendengar yang udah ada di beberapa WhatsApp ini, kita masuk, kita bacain nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana di Ngobras, Pro 1, era di

Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Segmen terakhir ngobrol bareng komunitas Pro 1 masih dengan teman-teman dari Bandung Workout Community dengan Sally Ibas dan juga Kirana.
4: Bandung malam ini.
3: Teman-teman ada yang masuk WhatsApp di line WhatsApp kami, ada yang masuk pertanyaan. Assalamualaikum Kak, selamat malam, aku mau izin bertanya di panjang bet pertanyaannya. Pertanyaan saya adalah, di tengah meningkatnya tren olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat, gimana Bandung Workout Community ini memastikan bahwa budaya workout yang dibangun tidak hanya berhenti pada pencapaian fisik seperti bentuk tubuh, berat badan atau kemampuan mengangkat beban, tapi juga membangun pola pikir sehat dan berkelanjutan. Ketika muncul tekanan yang selalu terlihat fit, rasa minder karena membandingkan progres dengan orang lain ke hingga kecenderungan memaksa latihan hidup panjang pisan di mata laranya, meni kita ke intinya aja kali ya. Gimana memastikan bahwa ternyata workout ini atau zumba ini tidak hanya fokus diangkat beban ataupun dari pengolahan fisik dan berat badan. Emang sebegitunya dengan mental, ada ngaruhnya nggak sih ke mental?
5: Oh jelas.
3: Apa tuh?
5: Ini kebanyakan ya, member saya suka pada bilang, aduh kita kalau udah lagi pusing-pusing, ada masalah atau apa, tapi kalau setelah ketemu sama Zumba, ketemu dengan circle-nya, itu happy.
3: Iya lagi, aku juga kan olahraga badminton ya, yeah. Kalau udah lagi mumet kena badminton, kelarnya happy.
5: Enak
3: tuh.
5: Enak kan, iya, gak rudet gitu loh, iya, jangankan iya. Gitu, saya tuh kalau gak olahraga rudet. Udah pasti.
3: Oke, ada juga katanya komunitas yang...

0: Dibes dan kawan-kawan kali ya
1: Oh iya
0: untuk
1: jelas.
0: dengan teman-teman Zin, karena kan yang dibawa nggak cuma nama sendiri tapi juga BWC kan di dalamnya
1: Iya
0: kan.
1: gitu.
0: Okay. Ada pelatihan khusus nggak atau kegiatan khusus yang khusus untuk Zinnya aja yuk gitu.
1: Ada.
0: Kapan
1: ada
0: tuh?
1: Lisensinya.
0: Hah?
1: Dan ini tidak boleh kita yang mengeluarkan.
0: Siapa
1: Jadi
0: tuh?
1: memang ada namanya Jazz. Jadi dia memang Zumba edukasi. Jadi dia memang spesialis yang memberikan training, bukan kami.
0: Oh, sertifikasinya dari sana.
1: Dari luar itu sih. Lisensinya
0: Oh,
1: kan dari luar.
0: iya. Ya karena kan jaminan olahraga tuh tidak hanya kesehatan, tapi kan kayak tidak hanya berkeringat, tapi kan kayak datang gimana caranya gerakannya nggak bikin gampang keseleo gitu kan, gitu-gitu nggak sih? Karena
1: Iya.
0: kan apalagi tadi umurnya udah sampai 70.
1: Iya.
0: Aduh, itu
1: Nah,
0: ibu jari kena Marius mah selamat malam
1: betul.
0: langsung.
1: Jadi memang kita sebagai instruktur harus melihat audiensnya. Kalau misalnya audiensnya ternyata banyak yang ibu-ibu, kita arahi nanti ibu boleh ikut yang namanya Zumba Speciality Zumba Gold. Itu memang Zumba yang diperuntukkan dari umur 45 ke atas.
0: Khusus itu mah ya.
1: Iya, terus ada anak-anak kan, anak kalau anak-anak yang ikut kayak bocil-bocil umur 11 ke bawah.
0: Ada.
1: Ya suka aja gitu ngikutin ibu-ibunya kan, terus
0: ngiclik gitu
1: tiba-tiba
0: mah
1: dia
0: ya.
1: goyang-goyang gitu kan ya. Kita arahin, coba ikut Zumba Kids gitu.
0: Oke. Iya karena mungkin seru kali ya untuk beberapa anak-anak lihat lihat mamanya
1: Iya.
0: kayak gitu ikutan.
1: Lagunya anak-anak itu lebih hafal. Kan lagu-lagu kayak yang viral-viral sekarang itu memang kita ini kita pakai. Zin-zin itu banyak yang pakai.
0: Lili lali lali lala enggak tahu lagi.
1: Oncom gondrong.
0: Oncom gondrong ini namanya. Bukan
1: iya.
0: Lili lali. Oh, salah seperti saya lagunya ya. Oke. Untuk kemudian apa namanya pengen gabung gimana caranya tuh? Datang aja ke kegiatannya atau Instagram kali?
1: Langsung datang aja. Kita enggak ada syarat kok. Bebas untuk semuanya.
0: Siapa tahu bawa BPKB, akte kelahiran. Ya biar resmi gitu, maksudnya biar resmi.
1: Enggak. Kita langsung, kita emang open for public buat siapapun. Jadi langsung datang aja.
0: Oke. Untuk yang enggak tahu kegiatannya, udah pasti ada di hari apa, jam berapa, di mana?
1: Kita setiap hari Selasa sampai hari Minggu itu selalu ada.
0: Di
1: beda-beda tempatnya. Kalau Selasa Kamis itu di Tegalega, kalau hari Selasa Jumat Sabtu Minggu ada di Kiara Arta.
0: Jam berapa?
1: Itu semua jam 7.
0: Semua jam 7 pagi. Udah
1: iya.
0: Pasti tuh.
1: Udah pasti.
0: Oke, berarti kunjungin aja jam 7 pagi dari Senin sampai
1: Minggu.
0: Senin sampai Minggu kalau nggak di Tegalega di Kiara Arta.
1: Dan separuh hari Sabtu. Kalau nggak follow Instagramnya, kita selalu kasih info di situ.
0: Oke.
1: Atau
0: oke,
1: masuk
0: oke,
1: grupnya.
0: Oke. Senin sampai Minggu separuh Kiara Arta dan Tegalega, setiap jam 7 pagi.
1: Lanut Husein juga.
0: Lanut Husein. Kalau bingung kunjungin aja Instagramnya di
1: @Bandung Workout Community atau langsung di situ ada link untuk masuk grupnya.
0: Oke. Harapan kedepannya terakhir untuk BWC ini pengen apa?
1: BWC ini bisa menjadi inspirasi semuanya, inspirasi komunitas olahraga semuanya, dan semakin besar.
0: Oke, Sally, apa harapan kedepannya?
2: Semakin sukses.
0: Kalau seandainya bikin kegiatan, kamu yang belum pernah kesampaian, pengen bikin apa? Kalau tadi kan ada siapa? Lisa, Natalia. Seandainya kamu bikin kegiatan, pengen bikin kegiatan apa?
2: Beto.
0: Siapa
1: pendiri
0: tuh?
1: Zumbanya. Pendiri Zumbanya.
0: Siapa?
1: Beto.
0: Beto, aku cari ya Beto.
1: Beto Perez.
2: Beto Perez.
1: Papa Beto.
0: Orang mana tuh?
1: Kolombia.
2: Kolombia.
0: Mah badannya Zumba banget sih ini mah. Ya ini mah Zumba pisan ini mah si Mang Iya ya.
1: Si Mang Iya.
2: Mang.
0: Alberto Perez.
1: Iya.
0: Oh, dia tuh pencetusnya.
1: Pencetusnya.
0: Oh, kalau Sally itu, kalau Kirana.
3: Ya pengen sama lagi. Sih, karena iya emang benar karena aku pribadi juga belum pernah ketemu sama Betonya.
0: Iya. Tapi pernah ke Indonesia gak sih?
1: Pernah,
3: ke Jakarta.
1: Tapi kita gak sempat ketemu saat itu.
0: Wah seru tuh kayaknya.
1: Iya.
0: Kayak kita suka, apa namanya, kita suka sama, kayak saya deh suka sama badminton, ketemu sama orang yang mencetuskan badminton kayaknya.
1: Nah,
0: menyenangkan nih. Kan. Iya, mumpung ayah kene hidup mencetuskan.
1: Iya,
0: aja.
1: Happy banget.
3: Nah, Zumba berdiri 2001.
0: Ya,
3: 2001. Dan itu berdirinya itu konyol sih sebetulnya. Jadi
0: karena
3: kayak
2: dari awal
3: berapa berdirinya Zumba. Jadi dia itu instruktur
2: aerobik
3: tadinya.
0: Oh.
3: Cuman kan kalau zaman dulu harus pakai kaset kan.
0: Oke.
3: Nah, beliau lupa bawa kaset pribadi untuk ngajar di kelasnya itu lupa. Akhirnya dia pakai lagu yang ada di
1: yang dia bawa
3: HP. Dia bawa. Nah, dia gerak-gerak sehappy mungkin.

0: Mungkin ya, mungkin dicampur dengan gerakan fitnessnya, terus joget-jogetnya. Nah, ternyata member-membernya pada suka.
1: Happy.
0: Happy. Oh. Nah, disitulah baru terjadi ada berdirinya Zumba.
2: Saya mau nyari lagu apa gitu ya, nari-nari, nah, siapa tahu ya jadi pencetus.
1: Siapa tahu jadi lagu.
2: Jadi jumbo misalkan, pencetus jumbo.
1: Kayaknya kalau lihat dari musik udah gak pada mau ikutan kalau jadi jumbo.
2: Iya, iya. Ya kan biar pencetus gitu aku teh. Oke, oke. Kalau saya lihat apa harapan kedepannya, ingin itu ya untuk Beto, kalau kiranya juga sama?
0: Iya, sama, termasuk ke pribadi aku sendiri juga ya, lebih sukses lagi mungkin seperti
2: mati lampu.
0: Founder kita mati lampu. Mati seperti ya founder kita ini. Bunda.
2: Mantap, mantap kita Bunda. Apa iya. Mau sama Bundi ini?
0: Enggak mau Bundi. Ah, takutnya jadi ditambah R.
2: Bundi.
0: Jangan dong.
2: Oke lah. Terima kasih Sally, Iwes, Kirana, Ce Mimin sama Ce Imas di belakang. Terima kasih.
1: Ce Mimin.
2: Terima kasih luar biasa. Dan terima kasih pendengar yang sudah bertanya. Kita akan kembali di Ngobras hari besok. Sekali lagi untuk Anda yang penasaran, boleh aja kunjungin setiap Senin sampai Minggu. Kalau bingung dicek Instagramnya aja, @BandungWorkoutCommunity. Yang pengen ikutan sehat, bakar kardio, ilangin lemaknya, turunin berat badannya, happy-happy barengan circle baru. Datang aja ke Bandung Workout Community biar sehatnya dapat, circle-nya dapat, positifnya juga seru-seruan bareng ya. Mumpung usum hujan, kan lamun sonten mau hujan, mending enjing-enjing barengan dengan Bandung Workout Community. Terima kasih Sally, Ibas dan Kirana. Sehat selalu. Ya,
1: terima kasih.
2: Bahagia, penuh cinta, banyak uang, enggak punya utang ya.
1: Amin.
2: Kencang banget enggak punya utang itu. Enggak punya utangnya kencang banget kayak ada peleter di situ. Oke, terima kasih pendengar, sampai ketemu lagi di Ngobras berikutnya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

Tahukah anda? Indonesia adalah salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Letak geografis Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Ini menjadikan wilayah kita rawan gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Tak hanya itu, iklim tropis dan curah hujan tinggi juga membuat banyak daerah rentan banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Kita tidak bisa menghindari bencana, tapi kita bisa bersiap mengenali resiko di sekitar. Mengikuti pelatihan siaga bencana dan menyimpan tas darurat adalah langkah awal yang bisa menyelamatkan nyawa. Hidup di negeri rawan bencana artinya kita harus selalu waspada. Siaga setiap saat, selamat setiap waktu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bandung malam ini.

0: Bandung malam ini.
1: Dengar, kembali terjadi penebangan pohon di depan lapang padel Jalan Muhammad Toha Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 kembali sudah terhubung bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung, Lutfi Firdaus ST MS.
2: Ya, yang pertama kami sebetulnya sangat prihatin lah. Saya pikir kan saat ini kan kondisi penebangan liar tuh sangat masif. Ada sekitar 46-45 sekian rekap kami tuh selama Januari sampai bulan September ini. Saya pikir penebangan-penebangan pohon itu terjadi di ruang-ruang publik yang ada alih fungsi di situ. Kami terus berkoordinasi sih dengan Satpol PP, dengan kewilayahan gitu ya, dengan aparat-aparat terkait kondisi di lapangan dari penebangan pohon ini. Yang pertama kami sampaikan kan 2025 bulan November kemarin Pak Gubernur itu sudah mengeluarkan moratorium nomor 173 tuh. Ada moratorium penebangan pohon di area penggunaan dan kawasan hutan ya, termasuk di ruas-ruas jalan Kota Bandung. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi, dengan Disperkim, kepala dinasnya waktu itu, bahwa sebetulnya kegiatan penebangan itu hanya dibatasi dalam kondisi tertentu. Misalkan nih pohon itu mau tumbang, membahayakan, itu boleh ada penebangan kalau mitigasi bencana dan lain-lain. Tapi kalau misalkan untuk kepentingan hal yang saya pikir mungkin, maaf ya, akses jalan segala macam, kan tidak diperkenankan. Mereka harus menyesuaikan posisi pohon di trotoar. Pemerintah Kota Bandung itu tidak mengeluarkan izin penebangan pohon seperti itu teh. Kota Bandung ada aset pemerintah provinsi juga, ada aset pemerintahan nasional juga seperti itu. Jadi tidak boleh Pak menebang pohon di aset pemerintah. Kalau di lahan pribadi mah ya silakan saja. Kami kalau misalkan ada pohon yang ditebang yang pohon penebangan ilegal itu, kami membuat surat tuh melaporkan ke Satpol PP, nanti Satpol PP yang menindaklanjut. Atau misalkan aparat kewilayahan melaporkan ke Satpol PP bisa seperti itu. Atau misalkan kejadian selanjutnya sebelumnya Pak, masyarakat melaporkan langsung ke Satpol PP bisa juga, nanti Satpol PP berkomunikasi dengan kami. Ya sebenarnya langkah sederhana sebetulnya tinggal sampaikan saja ke Pak RT, ke Pak Lurah, ke Pak Camat ya, mereka sudah paham sebetulnya. Dulu tuh satu tahun ya pohon yang tumbang puting beliung tuh sekitar 30-25 gitu satu tahun. Nah kemarin satu hari bisa 100 pohon yang tumbang seperti itu. Nah itu kenapa? Karena ada namanya microclimate change. Kita saling menjaga lah soal masalah lingkungan hidup itu sama pohon gitu teh ya. Sama hal yang lainnya seperti itu. Jadi kami sampaikan sekali lagi sangat prihatin lah soal masalah penebangan masih terjadi. Jadi saya pikir tekanan perkotaan jangan sampai merusak vegetasi sekitar.

0: Kita berdiri di sini untuk kalian.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar barengan Rana malam hari ini. Hayu atau kita ngobrol Bandung lagi cantik lagi. Udah lama enggak lihat Bandung habis hujan ya kan, karena teh suka bilang nih kalau apa? Kalau hujan tuh Bandung setelah hujan tuh syahdu gitu, gelis gitu. Kenapa ya? Gak tau kenapa, jadi manis aja gitu liatnya teh, kayak sayang untuk dilewatkan begitu ya kan. Sok atuh hayu kita ngobrol-ngobrol di 0811-220-9760 atau mau telepon boleh di 0227778978. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Meni nyubuh, Cah Haji.
2: Hujan. Ini banjir kamarku ya.
1: Oh, banjir?
2: Bocor kan cimangnya tengah.
1: Aduh, udah lama ini kali ya, udah lama kena kemarau enggak kena air hujan, sekalinya kena bocor ya kan?
2: Iya, sampai 7 baskom dalam sekejap tadi.
1: Aduh.
2: Kasur basah. Itu basah pokoknya.
1: Atuh itu uang yang disimpan di bawah kasur 2 miliar basah meureun atuh. Aduh. Kacau ini mah. Tapi seneng ya hujan lagi ya.
2: Iya, seger.
1: Rana juga tadi sempat aduh, ini sih mantep sih ini hujan gini kan, Bandung cantik lagi kan.
2: Besar banget hujannya.
1: Ya. Parah. Enggak besar sih, banyak lebih tepat. Kalau besar masih gede pantau meureun ya. Ini mah kan tetap tetes-tetes cuman banyak begitu.
2: Ampun, mending grojok di dalam kamar deh coba.
1: Kacau bisa.
2: Sekarang ngungsi di sofa.
1: Tapi ini radionya kecilin dulu atau belak-belak begini.
2: Aku teh udah menjauh.
1: Mending mendekat tapi dimatiin radionya. Coba lagunya pengen apa? Dari siapa?
2: Dari Black Brothers ada.
1: Dari siapa?
2: Black Brothers.
1: Oh, Black Brothers.
2: Ya, yang putus di tengah kerinduan.
1: Ada, salamnya buat siapa?
2: Asik. Buat Kang Rana duluan yang baik hati, yang ramah, yang sabar banget lah pokoknya.
1: Semoga
2: sehat, salam buat keluarga. Terus buat Mbak Sekar, Sugeng Dalu, Mbak Yu, monggo mlebet. Pasti dibuka teleponnya. Lihat. Mas Tamila, buat Bu Reni, Apino, Pak Rahmat, Bu Siti, Bu Tiawati, terus Kang Mansur, yang Kang One. Nah, semuanya aja deh, kalau malam kan gak boleh banyak-banyak.
1: Iya, gak apa-apa.
2: Spesialnya buat kesayanganku aja lah.
1: Siap.
2: I love you, I miss you.
1: Terima kasih. Mantap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada WhatsApp yang udah masuk dari siapa nih? Bunda Maharani di Bekasi, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pengen lagu dari Pance, Ku Cari Jalan Terbaik. Kita coba cari dulu ya.

Ada bunda, aku cari jalan terbaik dari Pance. Ini ada cina ya. Dan lanjut lagi cina ini dari siapa nih? Oh ini mah nanti aja. Oke, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan balik lagi. Ji, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

Erupsi Gunung Merapi merupakan bencana alam yang sangat berbahaya. Selain menimbulkan gempa tektonik, erupsi Gunung Merapi juga mengeluarkan aliran lava, awan panas, gas beracun, banjir lahar, dan juga abu vulkanik yang tidak kurang bahayanya bagi kesehatan dan keselamatan manusia. Oleh karena itu, sudah semestinya kita mengetahui apa yang harus kita lakukan pada saat terjadi erupsi Gunung Merapi agar terhindar dari bencana. Siap siaga menghadapi erupsi artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum erupsi Gunung Merapi benar-benar terjadi. Misalnya, mengetahui dan mengenali tanda peringatan yang digunakan di wilayah sekitar Gunung Merapi tersebut. Mengenali dengan baik prosedur evakuasi, hafalkan jalur dan tanda petunjuk arah menuju zona aman. Membuat rencana evakuasi bersama keluarga. Pastikan seluruh anggota keluarga Anda mengetahui rencana evakuasi tersebut. Menyiapkan barang-barang penting dalam satu tas yang mudah dibawa. Misalnya lampu senter, radio, batu baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Bagi orang yang sedang berkunjung ke wilayah dekat Gunung Api, lakukan persiapan dengan baik dan benar. Misalnya, menanyakan tanda peringatan yang digunakan atau bagi pendaki, menanyakan tentang status gunung tersebut. Ketika terjadi erupsi Gunung Merapi, tetaplah tenang. Jangan panik dan lakukanlah langkah-langkah berikut. Segera masuk ke dalam rumah jika terdengar tanda peringatan. Tutup semua pintu dan jendela kecuali jika mendapat instruksi untuk melakukan evakuasi ke zona aman. Segera mencari informasi melalui radio atau televisi. Pastikan radio bertenaga baterai sehingga antisipasi jika listrik mati. Segera mencari informasi melalui radio atau televisi. Pastikan radio bertenaga baterai sebagai antisipasi jika listrik mati. Ikuti instruksi dari lembaga terkait. Jika tidak menemukan tempat untuk berlindung, pergi ke tempat tinggi, jauhi sungai, jurang, lereng gunung, dan aliran lahar. Di tempat terbuka, lindungi diri dari abu vulkanik, kenakan topi, kacamata pelindung, baju lengan panjang, celana panjang, dan sepatu. Erupsi Gunung Merapi, jangan ditakuti, tapi perlu diwaspadai.

Seismograf, alat pendeteksi gempa bumi pertama, ditemukan oleh ilmuwan China, Zhang Heng, untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Di setiap kepala naga, terdapat katak dengan mulut terbuka ke arah naga. Ketika gempa bumi terjadi, satu atau lebih mulut naga tersebut akan melepaskan bola ke mulut katak yang ada di bawahnya. Arah guncangan diketahui dari naga mana yang melepaskan bolanya. Alat ini dilaporkan telah mendeteksi gempa sejauh 400 mil yang tidak terasa di lokasi seismograf. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir dari ZME Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

gempa bumi dapat menimbulkan dampak korban jiwa, luka, maupun kerusakan infrastruktur yang sangat signifikan. Apa yang dilakukan sebelum terjadi gempa bumi? Kita tidak dapat mengetahui kapan gempa akan terjadi, sehingga persiapan menjadi sangat penting untuk menyelamatkan jiwa, mengurangi korban luka, maupun kerusakan infrastruktur. Langkah untuk persiapan. Cek potensi bahaya di rumah. Letakkan lemari secara aman pada dinding. Tempatkan barang besar dan berat ada bagian bawah lemari. Letakkan barang pecah belah pada bagian yang lebih rendah dan di bagian tertutup. Gantungkan barang yang berat seperti figura foto atau cermin jauh dari tempat tidur, sofa, ataupun tempat di mana orang duduk. Pastikan lampu langit-langit terpasang dengan kuat. Perbaiki apabila terjadi kerusakan pada jaringan listrik atau gas. Amankan pemanas air dengan terpasang dengan baik pada dinding. Perbaiki keretakan pada langit-langit atau pondasi. Konsultasikan dengan ahli bangunan apabila membutuhkan informasi mengenai struktur bangunan yang kurang kuat. Tempatkan bahan-bahan yang mudah terbakar dalam lemari tertutup dan letakkan paling bawah.

0: Bandung malam ini.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
2: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa artinya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya, ini dugaan kami karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya si virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, ya gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi, kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin. Kemudian E-nya nyahkan asap rokok. Kemudian R-nya rutin berolahraga. D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang. I-nya istirahat yang cukup. Dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Ya, kita batuk harus perhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sampai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Bergeser, kata Bu Sabiti. Terima kasih lagunya sudah direkam, mantap. Ah, hai deh. Ada siapa lagi di sana? Ada Bang Fahri, Mang Wartarana Winata Syamplas. Tadi sore sampai menjelang malam hujan. Mau request The Virgin yang mana aja boleh.

untungnya merata katanya, di beberapa di Bogor katanya hujan, Sumedang juga hujan katanya. Mudah-mudahan nggak cuma Bandung aja ya, kasihan berapa tani. Duh kalau kemarau gitu tuh airnya harus bawa di sebuah tempat. Mending kalau nggak bayar tuh bayar lagi, ada biayanya lagi gitulah ya. Jadi tidak soalkan kita aman bersama.

0: Ada siapakah di sana? Halo.
1: Ya, halo Kak.
0: Kang Mansur.
1: Mohon.
0: Hujan kan nih di Soreang nih?
1: Hujan, ngan cuma bentar gitu.
0: Oh, kenapa harus pakai gitu? Atau berhujan teh hujan, weh unggul meren ya?
1: Iya, cuma bentar hujannya, enggak lama.
0: Oke. Lagunya pengen dari siapa?
1: Lagu tahun 2000 ya?
0: Mm-hmm.
1: Dari Piera.
0: Piera ada Don't Cry sama Tanpamu.
1: Enggak ada yang rasa ini.
0: Ara Onoi.
1: Ya Tanpamu aja.
0: Boleh, salamnya?
1: Buat Basa Fitri ya yang tadi. Terus buat Basa Tante Mary, Bumi Cianti, Tenei, Telin, Teteorati.
0: Spesial?
1: Tehnopa, Neng Bunga.
0: Dan buat semuanya.
1: Buat semuanya aja ya.
0: Boleh, sob.
1: Jalna.
0: Sama Gina, tapi Ginanya lagi kesana dulu, katanya lagi jadi PA dulu ya, di Papua. Gina sih tadi ada, tapi kayaknya lagi itu dulu di apa di siaran perdua katanya.
1: Oh, suka munir mandir gitu.
0: Enggak, baru juga sekarang.
1: Kita sama Teh Gina katanya. Sehat gitu, terus nak katanya sering jalan-jalan sekarang. Digambilkan dari Gina katanya, serta tinggal kerana kaji ke kerana. Ya kita yang ke kerana.
0: Boleh.
1: Aturun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's go, kita puterin lagi yang udah masuk, jangan kemana-mana. Di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Bandung malam ini.

daerah rawan bencana mengharuskan kita untuk meningkatkan mitigasi bencana demi meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga secara mandiri. Tas siaga berisi perlengkapan bertahan hidup selama 3 hari pertama kondisi darurat sampai pertolongan datang. Pilih tas yang kokoh dan kuat seperti ransel. Bila perlu, yang anti air dengan warna terang. Isilah dengan pakaian, uang tunai, dokumen penting, obat-obatan, sendok, garpu, pisau lipat, senter, tali, benang, jarum, serta makanan dan minuman dengan masa kadaluarsa yang panjang. Jangan lupa, simpanlah tas siaga ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar. Pastikan seluruh keluarga tahu letak tas tersebut.

0: Bang, ada teh nggak?
1: Ada. Mau dingin atau panas? Dingin 5.000, panas 3.000.
0: Panas aja, Bang.
1: Siap lah.
0: Panas begini.
1: Jangan langsung diminum, ditunggu dulu atuh, biar dingin.
0: Enggak, ntar jadi 5.000 lagi.

Dan bisa dipastikan bahwa Bandung akan selalu cantik jika memasuki musim penghujan. Karena dipastikan akan terus-terusan hujan, hujan lagi, aha.

Ada lagi beberapa yang belum dibaca. Kita bacain dulu. Dari Telita, dan menyapa dengan ruang rindu. Selamat malam, apa kabar? Pengen dari Erdi Peregrini judulnya I Do Love You, boleh. WhatsApp yang lain dari Neng Bunga di Garut. Selamat malam, apa kabar? Dari Garut hadir katanya tuh, ya kan? Apa nih, mana ya lagunya? Spesial buat Arana, berlimpah, lancar semua, dimudahkan urusannya, sukses terus keluarganya. Thank you, di Garut hujan berkah katanya tuh. Oh, gak ada ininya ya kalau Teh Bunga ya. Oke deh, kita angkat dulu teleponnya. Masih bersama dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Kembang.
1: Kapan nih kita bisa menyadari bahwa Bandung teh butuh hiburan karena dia gitu teh ya. Biar gak monoton gitu, biar syahdu gitu hidupnya.
0: Telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan
1: informasi. Dan kapan kita bisa di apa namanya di padupadankan dengan Bandung yang syahdu ketika Bandung udah habis hujan, baru kelar hujan, Bandung yang ya gitulah. Sebetulnya Bandung tuh hanya sebagai ini aja, sebagai eddy gitu di mananya, tapi kan tetap engineer atau yang mengatur kita semua begitu.
0: Dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kemudian kata Delita, karena ganteng, terima kasih lagunya sudah diputarkan sama-sama. Ini ada beberapa lagu nih yang masuk yang belum di puter, Rana coba puterin dulu ya. Masih ada beberapa waktu. Tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Semuanya tangannya di atas. Oke, pendengar, kalau nggak ada lagunya diganti aja katanya sama Ari Lasso, penjaga hati kata Teh Bunga.

0: di kota Bandung ini tengah dibangun infrastruktur transportasi massal atau bus rapid transit BRT Bandung Raya yang memang merupakan salah satu proyek dari Kementerian Perhubungan. Yang menarik, pembangunan sejumlah halte BRT ini tidak hanya berada di pinggir jalan, melainkan banyak yang dibangun tepat di tengah jalan utama kota Bandung. Kita akan langsung saja tanyakan kepada Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Kurnia, SS, MSC.
1: Terkait penjelasan halte atau stasiun BRT yang ditempatkan di median jalan atau di tengah jalan, ini karena menyatu dengan jalur khusus bis atau jalur khusus BRT yang juga berada di tengah jalan. Desain itu disebut median busway ya kalau di Jakarta. Ada dua alasan kenapa memilih desain itu. Yang pertama, dari sisi keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalur bus, memisahkan bis BRT dari lalu lintas kendaraan pribadi, sepeda motor, dan aktivitas keluar masuk kendaraan di sisi jalan, sehingga risiko konflik antara bis dengan kendaraan lain berkurang. Yang kedua, dari sisi penyamanan penumpang, desain halte BRT memungkinkan penumpang naik turun sejajar dengan lantai bis sehingga prosesnya lebih cepat dan waktu tempuh BRT menjadi lebih bisa diandalkan atau lebih cepat. Untuk mengatasi kemacetan terkait dampak pembangunan halte ini, yang pertama dilakukan distribusi itu melakukan sosialisasi dan informasi publik di media sosial, terus juga pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan di setiap titik, terus pengalihan arus lalu lintas, plotting petugas pengatur lalu lintas, dan mengoptimalisasi ATCS yang ada di Kota Bandung. Untuk kenyamanan penumpang, memang di setiap halte itu dilengkapi fasilitas penyeberangan yang aman, yang dilengkapi dengan pelican crossing, mungkin ya kalau mungkin jalannya yang sempit tidak bisa pakai jetway, tapi pelican crossing disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi. Sebagai bagian dari program peningkatan aksesibilitas juga mencakup revitalisasi trotoar di sekitar halte dan titik-titik penting yang terhubung dengannya, termasuk kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan jadwal yang disampaikan oleh tim PMC World Bank itu bahwa pembangunan ini berakhir pada bulan Maret 2007. Terkait masyarakat yang terganggu dengan pembangunan BRT ini, saya menghimbau untuk menggunakan jalur alternatif atau rute-rute di jam-jam sibuk ya, supaya tidak melalui lokasi pembangunan dengan jalur-jalur alternatif tersebut.
2: Bandung malam ini.

Gempa bumi dapat menimbulkan dampak korban jiwa, luka, maupun kerusakan infrastruktur yang sangat signifikan. Apa yang dilakukan saat terjadi gempa bumi? Kita tidak dapat mengetahui kapan gempa akan terjadi. Yang dilakukan pada saat bencana. Tetap berada di tempat yang menurut Anda aman selama terjadi gempa. Waspadai gempa susulan yang terkadang guncangannya lebih kuat. Perhatikan langkah Anda ke tempat aman lain dan tetap berada di sekitar tempat itu sampai guncangan berhenti. Dan Anda dapat keluar dengan aman. Ketika di dalam ruangan merunduk hingga menyentuh lantai, cari perlindungan di bawah meja atau perabot lain yang kuat dan tunggu hingga guncangan berhenti. Apabila tidak ada meja atau perabot untuk berlindung, lindungi kepala Anda dengan lengan. Kemudian merayap menuju ruangan, jauhi gelas, jendela, atau apapun yang mungkin menjatuhi Anda. Tetap di tempat tidur, apabila terjadi gempa, lindungi kepala Anda dengan bantal. Apabila ada kemungkinan benda berat akan menimpa Anda, segera menuju ke sisi terdekat yang aman. Tetap di dalam ruang hingga guncangan berhenti dan keluarlah ketika sudah aman.

0: Jangan berlama-lama lagi. Saatnya Renan untuk pamit dari ruang dengar Anda karena ini Bandung sudah terlalu syahdu, mendingan makin malam. Aduh ya Allah. Gimana caranya ya mendeskripsikan, menjelaskan bahwa Bandung itu sebegitu cantiknya, syahdunya kalau udah habis hujan tuh ya. Terima kasih pendengar untuk malam hari ini. Selamat beristirahat dan terima kasih sudah mendengarkan, mengikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selalu menyenangkan menemani Anda di setiap malam menjelang waktu istirahat Anda. Selamat istirahat. Semoga tidur nyenyak, mimpi indah untuk siapapun Anda yang beraktivitas besok, semoga diberikan kelancaran ya. Terima kasih untuk hari ini pendengar. Stay safe, stay health. Tetap aman dan tetap bahagia. Selamat, penuh cinta dan sehat selalu ya. Terima kasih Rana pamit barengan dengan Gina dan juga Bang Yosep di tim teknik. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Bandung malam ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Pro 1 RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon ya. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati. Itu biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.

Tahukah Anda, menguap itu belum tentu mengantuk loh. Faktanya, menguap adalah reaksi alami tubuh untuk menyeimbangkan oksigen dan mendinginkan otak. Ketika kita stres, bosan, tegang, atau bahkan habis olahraga, tubuh bisa memicu refleks menguap untuk mengatur ulang kondisi agar tetap fokus. Ada yang lebih unik lagi, menguap itu menular. Mendengar orang menguap atau bahkan hanya melihat bisa bikin kita ikut menguap juga. Itu tandanya otak kita peka terhadap isyarat sosial. Jadi, lain kali kalau Anda menguap, jangan buru-buru dicap ngantuk. Bisa jadi tubuh Anda sedang bilang, "Hey, aku lagi menyesuaikan diri biar tetap siap dan siaga."

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari beragam jenis budaya dan agama. Indonesia terkenal kaya dengan alam indah dan budayanya yang beragam. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda tetapi tetap satu jua, kita wujudkan toleransi masyarakat Indonesia dengan hidup damai, saling menghargai meskipun berbeda-beda. Kita tingkatkan perdamaian antar suku, bangsa, dan agama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adil dan makmur. Dengan toleransi dan perdamaian abadi, kita pertahankan NKRI.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab Surat ke-33 Ayat 70 sampai dengan 71.

Seekor belalang telah lama terkurung dalam sebuah kotak. Suatu hari ia berhasil keluar dari kotak yang mengurungnya tersebut. Dengan gembira ia melompat-lompat, menikmati kebebasannya. Di perjalanan ia bertemu dengan seekor belalang lain. Namun ia keheranan, kenapa belalang itu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh darinya? Dengan penasaran ia menghampiri belalang itu dan bertanya, "Mengapa kau bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh, padahal kita tidak jauh berbeda dari usia ataupun bentuk tubuh?" Belalang itu pun menjawabnya, "Di manakah kau selama ini tinggal? Karena semua belalang yang hidup di alam bebas pasti bisa melakukan seperti yang aku lakukan." Saat itu si belalang baru tersadar bahwa selama ini kotak itulah yang selama ini membuat lompatannya tidak sejauh dan setinggi belalang lain yang hidup di alam bebas. Kadang-kadang kita sebagai manusia tanpa sadar pernah juga mengalami hal yang sama dengan belalang. Lingkungan yang buruk, hinaan, trauma masa lalu, kegagalan yang beruntun, perkataan teman atau pendapat tetangga seolah membuat kita terkurung dalam kotak semu yang membatasi semua kelebihan kita. Lebih sering kita mempercayai mentah-mentah apapun yang mereka vaniskan kepada kita tanpa pernah berpikir, benarkah Anda separah itu? Bahkan lebih buruk lagi, kita lebih memilih untuk mempercayai mereka daripada mempercayai diri sendiri. Tidakkah Anda pernah mempertanyakan kepada hati nurani bahwa Anda bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh kalau Anda mau menyingkirkan kotak itu? Tidakkah Anda ingin membebaskan diri agar Anda bisa mencapai sesuatu yang selama ini Anda anggap di luar batas kemampuan Anda? Beruntung sebagai manusia kita dibekali Tuhan kemampuan untuk berjuang. Tidak hanya menyerah begitu saja pada apa yang kita alami. Karena itu teman, teruslah berusaha mencapai apapun yang Anda ingin capai. Sakit memang, lelah memang, tetapi bila Anda sudah sampai ke puncak, semua pengorbanan itu pasti terbayarkan. Kehidupan Anda akan lebih baik kalau hidup dengan cara hidup pilihan Anda. Kehidupan Anda akan lebih baik kalau hidup dengan cara hidup pilihan Anda, bukan cara hidup yang seperti mereka pilihkan

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Sabtu 26 September 2026, kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Minggu, tanggal 27 September tahun 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada. Berbagai informasi akan kami hadirkan tentunya untuk Anda dalam Bandung pagi ini. Yang kami himpun tentunya berbagai informasi mulai dari Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan. Kemudian di pukul 6 kami hadirkan Warta Jabar Pagi dan berbagai sorotan isu terkini. Hingga kami hadirkan juga dalam Warta Berita di pukul 7 waktu Indonesia Barat dalam Pro 3 RRI. Kemudian juga kami hadirkan di pukul 9 berbagai informasi yang menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itulah berbagai informasi yang akan kami rangkum dalam Bandung pagi ini. Sesaat lagi kita akan ikuti Mutiara Pagi.
1: Bandung pagi ini.

0: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat pagi Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung. Kembali hadir tentunya menyapa Anda. Senang sekali saya Alan Alban bisa hadir. Dan di Mutiara Pagi hari ini kita akan mengangkat topik mengenai makrifat. Dan alhamdulillah kita pun juga nanti akan berbincang bersama Ustadz Asep Anom SAG MSOS, dan tentunya juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi bisa tentunya bergabung bersama kami bertanya melalui line telepon di 7200996 atau di 7275551. Nanti ada Teh Rizka Slavina yang akan mengangkat telepon Anda, dan Anda nanti boleh sampaikan juga, dan kita juga live juga ya di channel YouTube kami RRI Bandung Live. Jadi silakan Anda juga bisa pendengar memanfaatkan fitur chattingnya, jadi Anda bisa tanyakan juga di kolom komentar, nanti insya Allah Alan akan bacakan gitu ya. Baik, alhamdulillah kita sudah tersambung. Sudah ya? Baik, alhamdulillah kita sudah tersambung dengan Bapak Ustadz Asep Anom SAG MSOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Pak Ustadz? Alan,
2: sehat.
1: Alhamdulillah, saya
2: bahagia hari ini.
1: Yes.
2: Jak, boleh jak. Ah, mantap, man.
1: Alhamdulillah, mangga Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah, man. Baik, terima kasih, Kang Alan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amman. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, wargi RRI Bandung dimanapun berada, wargi Anihayah, wargi alumni umroh Anihayah Cahaya Wisata angkatan 2023 2024 2025 dan seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun bahagia hari ini. Yes, jag boleh jag gorejag. Pagi ini kita ngobrol tentang makrifat, tapi sebelumnya sampaikan bahwa hari ini ada safari dakwah bersama Sep Anom di Kecamatan Gede Bage, tepatnya di Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Komplek Cempaka Arum, Kecamatan Gede Bage. Itu yang merasa dekat silahkan merapat untuk sama-sama mengsiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga keberkahan untuk kita semuanya tentu. Terima kasih kepada Bu Dosen, Bu Imas, Mas Rifah, MAG selaku koordinator Kecamatan Gede Bage yang telah berjuang keras mencurahkan segala tenaga, pikiran, bahkan mungkin hartanya untuk kegiatan tersebut, dan juga Pak Camat Gede Bage, Pak Latif. Mudah-mudahan sehat kita semuanya dan bisa berjumpa nanti di Masjid Abu Bakar Siddiq. Wargi, bicara masalah makrifat. Apa sih makrifat itu? Makrifat kalau kita definisikan tergantung dari kacamata mana kita melihat. Kalau makrifat ditinjau dari segi ilmu nahu, makrifat itu adalah sesuatu yang sangat jelas gitu. Dalam kitab Alfiyah ada kalimat nakiratun qabilu almu'athiro aw waqi'un fi amma qad dzukira. Jadi isim ma'rifat itu adalah isim yang bisa menerima alif lam. Contoh asalnya kalimat teh masjidun, masjid. Nah itu kalimat masjidun sebelum ada alif lam itu nakiro, artinya masih umum. Masjid nu mana we, masjidun nakiro itu masih umum. Tapi kalau sudah pakai alif lam, misalnya al masjidu, ada alif lamnya tuh. Nah, itu menjadi tentu, tertentu. Masjidnya sudah tertentu. Nah, kalau ada al masjidu berarti oh masjid itu. Nah, itu ma'rifat itu. Yang tadinya tidak tentu menjadi tentu. Nah, itu ma'rifat dalam pandangan ilmu nahwu. Tapi kalau kita lihat ma'rifat dari sisi atau dari kacamata ilmu kalam, ma'rifat itu artinya pengetahuan manusia tentang Allah. Dengan dalilnya.
1: Baik, selamat pagi Pak Ustadz. Nampaknya terputus-putus sinyalnya ya. Baik, kita akan coba kembali hubungi Pak Ustadz Asep Anom SAG Emsos, dan tentunya juga untuk Anda pendengar. Terima kasih sudah menyimak ya. Ada pagi hari ini ada Ibu Eis. Ya, assalamualaikum Pak Ustad, Kang Alam, Utara Pagi, Cikadu, Tawis Manco. Ya, alhamdulillah. Ada Ibu Eni juga, assalamualaikum Pak Ustad, Kang Alan, saya nyimak dari pagi pokoknya ya. Baik, alhamdulillah. Kemudian Ibu Kartini juga, assalamualaikum, bertanya. Oh, udah ada bertanya ya, siap nanti disampaikannya. Ibu Retno juga, alhamdulillah Pak Ustad sekarang sehat dan Kang Alan, Ibu Retno nyimak juga haturuhun baik ya. Pak Ustad bisa tersambung kembali ya? Baik, alhamdulillah.
2: Ya.
1: Mangga dilanjut Pak Ustad.
2: Ya, sinyal Kang Alan.
1: Mohon. Kentu sabar ya, mangga Pak Ustad.
2: Sinyal ya. Baik, lanjut lagi ya. Kang Alan, pengetahuan Kang Alan tentang Allah bagaimana? Apakah Kang Alan yakin bahwa Allah itu esa?
1: Yakin.
2: Kata Kang Alan yakin. Nah, keyakinan Kang Alan itu cocok tidak dengan dalil? Dalil Al-Quran, dalil Al-Hadis misalnya. Oh, ternyata ada dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas itu ayat 1 ya. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu esa. Allah itu satu. Oh, berarti pengetahuan Kang Alan tentang Allah itu cocok sesuai dengan dalilnya. Nah, itu ma'rifat. Ma'rifat menurut ilmu kalam. Nah, kalau kita lihat ma'rifat dari kacamata ilmu tasawuf, tidak lagi. Ma'rifat menurut ilmu tasawuf adalah mengenal Allah dengan hati. Nah, itu ma'rifat menurut tasawuf. Al-Ghazali mengatakan bahwa ma'rifat itu pengenalan mendalam kepada Allah yang mengubah hati dan amal. Jadi hatinya hanya fokus kepada Allah. dan amalnya adalah amal yang disinari oleh cahaya Allah. Nah, itu makrifat. Kalau kita lihat makrifat dari segi kacamata tasawuf. Nah, ciri-ciri orang yang telah bermakrifat, yang bagaimana sih cirinya orang yang sudah makrifat kepada Allah? Kalau kita lihat, ya kita rangkum dari beberapa kitab-kitab tasawuf, ya, dari kitab Al-Qusayriyah misalnya, Tanwirul Qulub, kemudian kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. Orang yang sudah makrifat itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, cirinya adalah semakin rendah hati. Orang yang makrifat itu rendah hati, tidak angkuh, tidak merasa diri lebih dari yang lain, rendah hati. Saya tinggal di rendah hati. Wah, bapak hebat, keayana naonan abdi mah dibanding sareng jalmi nu saroleh. Teu tiasa-tiasa acan ibadahna. Keur diajar. Orang yang sudah makrifat itu begitu. Dulu ya ketika pangeresa Abah Anom ditanya oleh muridnya, pangeresa Abah, sudah sampai mana nih dikir saya? Kata beliau, orang diajar weh. Nah, orang yang sudah makrifat kepada Allah itu tidak sombong, rendah hati, tidak merasa diri lebih soleh, tidak merasa diri lebih pintar, tidak merasa lebih dari yang lain, rendah hati. Bukan rendah diri ya, air rendah diri mah minder eta mah. Gitu. Isin cenah itu mah jalmi beunghar wungkuk.

Nah, ciri orang yang sudah ma'rifat itu bukan rendah diri ya, rendah hati. Alam teh pinter, jago retorika teh, bahkan ngajar retorika. Ketika ditanya, hampir mesti diajar weh. Nah itu rendah hati. Ciri orang yang ma'rifat kepada Allah itu rendah hati, yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau beramal dia itu ikhlas, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Rek aya nu muji, rek eueuh nu muji, ikhlas karena Allah. Yang dilihatnya bukan duniawi, bukan gemerlap duniawi, bukan keuntungan duniawi, tapi yang dilihatnya itu hanya Allah. Nah, itu orang yang sudah ma'rifat. Tulungan batul karena Allah, lain hayang ditulungan deh. Nah, longok batur, lain hayang dilongok deh, lamun teu damak. Karena Allah. Apapun yang dilakukannya ikhlas. Dia ibadah ikhlas, dia membantu orang ikhlas, dia menolong orang ikhlas, dia mengurangi beban kesulitan orang lain ikhlas. Nah, itu yang kedua ya, ciri orang yang sudah ma'rifat itu ikhlas. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang sudah ma'rifat itu takut berbuat maksiat kepada Allah. Lain hobi maksiat. Tapi takut berbuat maksiat kepada Allah. Aya nu ngagoda teh. Sieun kitu ku Allah. Lain ngahajakeun manehna ngagoda. Subhanallah. Jadi takut ketika berbuat maksiatnya takut. Takutnya kepada siapa? Takut kepada Allah. Karena Allah itu maha baik. Karena Allah itu maha segala-galanya. Telah memberikan dia fasilitas, telah memberikan dia kebaikan, telah memberikan dia kenikmatan dalam beribadah. Sehingga ketika dia mau berbuat maksiatnya takut. Takut berbuat maksiat kepada Allah. Yes. Ayah di tempat maksiat. Ya. Alhamdulillah. Yang keempat, ciri orang yang sudah ma'rifat itu banyak bersyukur kepada Allah. Banyak bersyukur, contohnya Nabi Muhammad SAW ya. Kalau Nabi Muhammad itu rajanya ma'rifat. Dan Nabi dilihat ya pagi-pagi itu, kakinya bengkak-bengkak. Karena semalaman sholat. Istrinya bertanya, ya Rasul, kenapa sholat ini luar biasa, kakimu sampai bengkak, ada apa gerangan ya Rasul, pingin apa sebetulnya engkau beribadah itu ya Rasul, kalau pingin surga, bukankah surga itu sudah dijanjikan Allah untuk engkau, bahkan kunci surga itu di tangan engkau. Berbicara masalah dosa, dosa mana yang tidak dimaafkan oleh Allah? Bahkan engkau itu adalah kekasih Allah. Manusia yang sangat dicintai oleh Allah. Tapi kenapa engkau ibadah kepada Allah itu sampai kakimu bengkak ya Rasul?
Nah, Rasul mengatakan, afala aku nu abdan syukur. Nah, Isa, apa enggak boleh saya belajar bersyukur kepada Allah? Karena Allah tekan maha baik. Lahir saya ke alam dunia ku Allah. Atau dihirup normal ke pugus di Allah. Coba kita resapi ya, kita hayati ya. Kita dilahirkan ke alam dunia ini oleh siapa?

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar dan nampaknya sinyal
1: hakikatnya.
0: Ah, kembali.
1: Kalau bicara syariat ya kita
0: Baik, nampaknya gangguan kembali dan tentu juga terima kasih untuk Kang Nur Sodik ya. Assalamualaikum Pak Ustadz Kang Alan di Cipanas Cianjur, menyimak ya. Sehat selalu, hatur nuhun. Kemudian ada Umiati juga, Ulejeng Enjing, Pak Kiai Kang Alan menyimak putera pagi. Kata yes, sejak belejak, gorejak. Hatur nuhun. Kemudian juga ada Pak Najib juga, hatur nuhun Pak Najib. Baik, kita akan rekoneksi kembali. Nah, sudah lagi Pak Ustadz, mangga. Baik, Pak Ustadz sudah bisa kembali tersambung? Iya, nampaknya ada sedikit juga gangguan sinyal ya. Dan terima kasih juga untuk Ibu Dede ya. Assalamualaikum Pak Ustadz Kang Alan, Ibu Dede menyimak mutiara pagi, hatur nuhun Bu Dede, Ibu Retno juga, Ibu Kartini, hatur nuhun. Ya, sudah menyimak juga melalui channel YouTube kami di RRI Bandung Live. Ya, kita akan coba kembali hubungi melalui line telepon kami dan tentunya juga untuk yang Anom di Tasikmalaya, terima kasih sudah bertanya juga di pagi hari ini. Teh Tiawati di Sumedang, Ibu Titin juga, Ibu Eni di Sindang Laya ya, hatur nuhun. Pagi hari ini sudah terus menyimak Mutiara Pagi RRI Bandung. Baik, kita sudah tersambung kembali. Teh Wini. Oke, okay. Pak Ustadz.
1: Oh.
0: Ah, alhamdulillah. Mangga Pak Ustadz.
1: Wi-Fi-nya kurang bagus ngalan.
0: Iya. Tapi alhamdulillah Pak Ustadz nih jelas kembali, boleh
1: sinyalnya
0: di
1: sinyalnya nih.
0: Iya, boleh disampaikan.
1: Iya. Ya. Udah bagus lagi ya?
0: Alhamdulillah, udah Pak Ustadz, kita pantau.
1: Iya. Tuh, jadi orang yang sudah ma'rifat

0: Halo, senjangan, Bapak.
1: Baik, Pak Ustadz, kita akan sambung dengan lain telepon saja mungkin, Pak Ustadz.
0: Barang-barang ada. Tidak. Sinyalnya jelek di atas.
1: Oke, ya. Jadi dengar kita akan coba hubungi kembali melalui line telepon dan terima kasih tentunya untuk Anda yang sudah bertanya ya. Anda boleh sampaikan pertanyaan di 0811220 9760 ya, dan tentunya juga Ibu Retno sudah juga WhatsApp ke kami. Terima kasih Bu Retno, selamat pagi untuk Anda pendengar ya menyimak Mutiara Pagi RRI Bandung. Anda boleh telepon ke kami di 720-0996 atau di 727-5551. Baik Pak Ustadz, nah sudah tersambung kembali ya.
0: Iya.
1: Nah enggak, silakan Pak
0: bagus.
1: Ustadz. Nah bagus. Nah,
0: di atas jelek sinyalnya itu.
1: Oh, terlalu jauh ke wifi-nya ya.
0: Sedikit lagi materinya kalah.
1: Iya, sok. Enggak Pak Ustadz, diselesaikan.
0: Kemudian yang kelima, ciri orang yang sudah marifat itu adalah tidak sombong. Tadi sudah dijelaskan ya, pertama rendah hati, tidak sombong. Kemudian yang keenam, semakin baik hubungannya dengan sesama manusia. Nah ini, jadi kalau ada orang yang mengaku sudah marifat kepada Allah tapi sama orang, sama manusia itu jelek, misalnya sama orang tua tidak bagus, sama istri tidak bagus, sama anak tidak bagus, sama keluarga tidak bagus, sama tetangga tidak bagus, sama rekan kerja tidak bagus, sama sesama manusia tidak bagus, nah itu bohong marifatnya. Sebab orang yang sudah marifat kepada Allah, cirinya itu hubungan baiknya dengan sesama manusia itu semakin bagus. Nah itu kalian. Jadi marifat dari sisi tasawuf adalah mengenal Allah dengan hati. Pengenalan Allah, pengenalan secara mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengubah hati dan amal. Amalnya menjadi semakin baik, semakin soleh, semakin manfaat, semakin maslahat, akhlaknya semakin bagus. Nah itulah buah dari ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Kang Alan, mudah-mudahan tidak puas dengan penjelasan tentang ma'rifat ini ya. Baik, mengak.
1: Baik, Pak Ustadz, turun alhamdulillah. Dan tentunya juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah mulai masuk ya di channel YouTube kami. Ya, tadi itu ada Ibu Kartini. Ya, assalamualaikum. Izin bertanya Pak Ustadz, apa ciri-ciri orang yang sudah bermakrifat dan apa arti makrifat atau turun kangalan Pak Ustadz gitu ya. Sudah disampaikan juga ya, ciri-ciri orang yang sudah bermakrifat.
0: Siapa yang bertanya?
1: Ibu Kartini. Kangalan Ibu Kartini barusan Pak Ustadz. Oke, kemudian juga ada yang Anom di Tasikmalaya. Assalamualaikum Lujung Enjing Pak Ustadz, Lujung Mancan Tugas atau Ruhun karena penjelasannya. Dina syarat makrifat aya di dunia kebalikannya nyaeta khoyali wahmun asisyakun sarang don. Mohon penjelasannya PKI yang kapungkur sok seueur tumaros nuju aya Kiai Soimun katanya. Alhamdulillah ayeuna disambung deui sareng Pak Kiai. Ti yang anom ti Sari Mukti Karang Nunggal. Jelas Pak Ustadz?
0: Ya, syarat makrifat itu betul. Di antaranya harus takholi. Tahali. Takholi itu kosongkan hati dari penyakit-penyakit hati. Itu takholi. Ya banyak penyakit hati itu. sombong, itu penyakit hati. Takabur, penyakit hati. Ria, dendam, amek, marah, kikir, pelit. Nah, itu penyakit hati. Harus taholi, dibersihkan, dikosongkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Kemudian tahali, tahali itu diisi hati kita dengan sifat-sifat yang baik. Diisi dengan syukur tadi ya, diisi dengan tawakal, dengan sabar, tobat, dengan hal-hal yang sifatnya positif. Tapi kalau kita merujuk kepada pendapat syarah dari kitab Hikam, yaitu kitab Iqadhul Himam, kalau kita mau marifat kepada Allah itu harus ditempuh ya, beberapa syarat. Di antaranya kita harus ngambah syariat, kemudian kita harus ngambah thoriqoh, kemudian kita harus ngambah hakikoh, hakikat, baru kesananya ma'rifat. Nah, kalau diibaratkan syariat itu artinya melaksanakan perintah-perintah Allah, itu syariat. Syariat itu kita melaksanakan ibadah kepada Allah, itu syariat. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis gitu ya. Kita beribadah kepada Allah, nah itu syariat. Kemudian kita juga tidak hanya cukup di situ. Tidak hanya cukup melaksanakan ibadah kepada Allah, tidak hanya cukup melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Artinya tidak hanya cukup kita itu bersyariat, tapi juga harus bertorikoh. Nah, torikoh itu artinya melakukan pensucian-pensucian jiwa, membersihkan hati tadi. Mensucikan jiwa, membersihkan hati, dibersihkan hati dari sifat-sifat tercela, dari sombong, dari ujub, riya, takabur, dan lain sebagainya. Nah, dibersihkannya itu dengan apa? Imam Ghazali mengatakan dengan zikir, sebab Rasulullah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in thiqalah wa thiqalatul qulub bi kasrati qouli la ilaha illallah. Segala sesuatu itu ada alat pembersihnya. Nah, alat pembersih hati itu adalah zikrullah. Zikir kepada Allah. Dan dalam bertorikoh ini harus dibimbing oleh seorang guru. Guru dalam torikoh namanya mursyid. Dan mursyid itu, mursyid yang kita jadikan sebagai guru itu harus nyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal kita belajar dari beliau, artinya beliau yang jadi mursyid kita. Nah, beliau itu dari siapa? Ya dari gurunya, gurunya terus nyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Jika dalam bersyariat kita harus dibimbing oleh seorang guru, ustaz yang menunjuki kepada kita ini halal, ini haram, ini baik, ini tidak baik, ini boleh, tidak boleh, yang membimbing bagaimana ibadah kita yang benar, kumasi wudhu nu bener teh cek syariat, kumasi sholat nu bener teh cek syariat, ruku nu bener teh, sujud nu bener teh, bacaan sholat nu bener teh. Nah, eta guru syariat namanya ustaz. Kemudian yang kedua, kita bukan hanya bersyariat saja, harus bertoriko. Tujuannya untuk membersihkan hati kita, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dalam bertoriko, kita juga harus dibimbing oleh seorang guru. Bertoriko itu gurunya namanya mursyid. Mursyid itu harus nyambung kepada Rasul. Jika syariat dan toriko ini kita satukan, maka baru kita akan mendapatkan hakikat. Oh, jadi hakikat itu perpaduan antara syariat dan thariqah. Sehingga Imam Malik mengatakan dalam kitab Iqadul Himan, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tazan faqad tafassak wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tajannak wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Kalau ada orang bersyariat tidak mau bertorikoh, maka itu hukumnya fasik. Tapi kalau ada orang bertorikoh tidak mau bersyariat, itu namanya zindik. Yang benar itu, kata Imam Malik, adalah digabungkan keduanya. Ya syariat, ya thariqah, baru itu akan memperoleh hakikat. Jadi hakikat itu perpaduan antara syariat dan thariqah. Nah, kalau kita sudah itu, baru kita akan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya pahami ya, Eyang Anom di Tasik.
1: Baik, Pak Ustaz, ada juga Kang Ahmad Irwan yang sudah tersambung di line telepon kami. Silakan Kang Ahmad.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini masalah thariqah ya. Nah, sekarang beri Pak, kan di kita ini ada yang namanya huruj itu kan. Huruj itu kan selalu keliling setiap masjid gitu kan. Keluar daerah kadang jauh, di sini ada huruj. Tapi meninggalkan anak istri itu kan, itu sejauh mana Pak? Apa tidak termasuk dosa? Kan di sini juga sering ke daerah ini sering kedatangan huruj Pak, rombongan ada 10 orang, 8 orang, terus di masjid ngarak dakwah. Nah, ketika pulang suka meninggalkan bekas-bekas, bukan bekas apa, bekas sampah-sampah nggak diberesin, terus tempat nggak diberesin, itu bagaimana hukum tentang huruj itu? Lalu masalah anak istri ini sehingga anak istri sehingga banyak orang tua yang jadi beban karena suaminya lagi keluar. Sedangkan wajib anak istri ya Pak ya. Biar kalau dikasih sana pun, biar aja anak istri tidak punya Allah, serahkan aja kepada Allah pasti rezeki. Ya memang masih rezeki, tapi kenapa kan harus disyariatkan? Itu lebih wajib kan anak istri ketimbang sekarang dakwah dari masjid ke masjid. Bahkan keluar provinsi juga ada di sini. Sedangkan istrinya kan banyak yang terlantar. Bagaimana hukum yang bertahu saya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan, terkait huruj, Pak Ustaz Mangga.
0: Ya, jemaah tabligh itu mah Pak Irwan, namana teh yang konsentrasi mengajak orang untuk pergi ke masjid, berjamaah di masjid, memakmurkan masjid, itu saya kira bagus. Bagus itu karena menjalankan syariat Rasul. Di jamaah tabligh itu bagus. Ya, mengajak orang untuk ke masjid, Kan bagus memakmurkan masjid. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u ala kufar rahmahu bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Para rasul dan para sahabat itu ruku bersama-sama di masjid. Sujud sama-sama di masjid. Bahkan Rasul mengatakan sebaik-baik sholat adalah di rumah, kecuali sholat fardu. Nah, di zaman sekarang misalnya ada kelompok orang yang konsentrasi untuk menghidupkan kembali sunnah Rasul, yaitu mengajak orang berjamaah di masjid, itu keren. Yang tidak keren itu yang berlebihan. Gitu. Kalau ngajak orangnya ke masjid, keren. Tapi kalau berlebihan dalam beribadah, tidak keren. Contohnya tadi yang diungkap oleh Pak Ahmad Irwan. Keluar wetra terus. Pergi ke India, kemana, kaditu, kadie. Sementara anak yang pemajikan kelaparan di imah. Nah, itu tidak keren. Atau ayo nama sokwe. Keluar misalnya tina sabulan teh 3 hari lah sesana untuk cari nafkah, kecuali ya kalau sudah predikatnya sebagai bos. Ari teu koreh-coreh cok ari bos mah, kan ari bos mah teu kadaguan ku dapur. Da dapurna ngebul telus, saldona banyak terus. Kekayaannya melimpah terus. Data gawe ge anjeunna mah uangnya masuk terus ke rekening. Naon sabab? Dan gawe mah sistem, dia mah cuman memanage. Perusahaan punya itu. Ah. Fokus we cenarina mah rek dakwah we cenah ye. Rek ngajak orang untuk beribadah ke masjid supaya semangat ke masjid. Keren itu mah. Ya. Tapi ingat, walaupun begitu, jangan dihabiskan untuk keluar semua. Istri juga punya hak, ya. Keluarga juga punya hak. Anak juga punya hak. Ya, kita minimal ada keseimbangan lah. Demikian.
1: Baik, atur nuhun. Kemudian juga ada Ibu Retno, ya, izin bertanya Ibu Retno, hubungannya ma'rifat dengan tarekat seperti apa Pak Ustadz? Gitu.
0: Gimana, malah?
1: Izin bertanya Ibu Retno, apa hubungannya ma'rifat dengan tarekat itu, Pak Ustadz?
0: Hubungan ma'rifat dengan tarekat tidak akan mencapai ma'rifat kalau tidak ngambah tarekat gitu. Nah.
1: Sebenarnya.
0: Jadi syarat untuk mencapai ma'rifat itu tadi syariatnya dijalankan, torekatnya dijalankan. Nah, dari syariat dan torekat yang dijalankan itu akan nanti menghasilkan hakikat kesananya ma'rifat. Tidak akan mencapai ma'rifat kepada Allah kalau tidak diambah syariat tadi jalankan, torekat tadi jalankan. Hakikat mah ada buah, marifat juga buah. Akibat penggabungan tadi antar syariat dan tarekat. Jadi gini Kang, sekarang teh kan sok aya pertentangan gitu tah. Pertentangan. Ulah wakad diajar tarekat, syariatnya can bener gitu kan. Sekaya gitu.
1: Terus.
0: Ulah wakad diajar tarekat, syariatnya can bener. Nah, tidak begitu juga gitu kan. Justru dua nana harus dijalankan. Sekarang misalnya kita sudah bersyariat ya, naonana kurang. Oh, acan bertorekat, tinggal tarekat. Tinggal bayat kepada seorang mursid gitu. Kalau kita berbayat kepada seorang mursid, mursidnya mursid yang benar tentunya ya, yang sanadnya nyambung kepada Rasul, yang ajarannya tidak menyimpang ya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kalau kita sudah bersyariat, tinggal kekurangan kita apa? Oh, kekurangan saya teh acan bertorekat cenah euy. Syariat mah terus dijalankan ya. Ya, punya guru-guru syariat ya. Nu ngabimbing fikih aya, nu ngabimbing tajwid aya, nu ngabimbing tauhid aya. Ya, tarekat mah teu acan cenah. Ah, tinggal baiat bae. Kepada seorang mursyid. Nah, artinya kita kalau sudah begitu bersyariat ya, bertorekat ya. Kalau misalnya kita sudah bertorekat, syariat kita kurang benar, kurang rapi. Nah, tinggal belajar kita ilmu syariatnya. Oh, naon syariat lah, eta mah cangkang gitu. Saya mah sudah syariat yo, sudah marifat. Nah, itu juga tidak benar. Yang benar itu kata Imam Malik, antara syariat dan tarekat itu digabung, disatukan. Nah, kalau sudah digabungkan antara syariat dan tarekat, nanti akan nembus ke hakikat. Terus dilakukan lagi akan nembus ke syariat. Akan nembus ke makrifat. Jadi ketika Ibu Retno bertanya apa hubungan tarekat dengan makrifat, tarekat itu salah satu jalan menuju makrifat. Bukan hanya tarekat sebetulnya jalan menuju makrifat. Seperti itu, ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, baru kesananya makrifat. Nah, demikian.
1: Baik ya,
0: Kang Alan.
1: Baik. Ada yang masuk di line telepon? Rizka ya. Baik. Terima kasih juga untuk Anda pendengar di manapun berada. Terima kasih juga ada Ibu Eni di Senanglaya, Ibu Titin, ya, Ibu Teh Tiawati juga hadir menyimak Pak Ustaz di Sumedang ya. Jadi setelah Kang Ahmad Irwan, ada yang masuk lagi, ada Pak Kasmo. Ya, sudah tersambung juga. Baik, selamat pagi Pak Kasmo, silakan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, ya, siapa Pak Kasmo masuk.
1: Mohon alhamdulillah mangga Pak Kasmo.
3: Pertanyaan bagus.
0: Mohon Pak Kasmo.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz Anom.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya.
3: Alhamdulillah, mudah-mudahan pencerahan ini menjadikan sehat bagi bangsa negara Indonesia ini. Luar biasa paparannya. Yang saya tanyakan Pak Ustaz Anom, jadi saya punya keluhan masalah dulu waktu saya nyarehat ada Ustaz yang memberi artinya ramalan atau nafi ayat tahu saya nggak tahu apa-apa, cuman sampai sekarang ingat ayatnya. Nah, begini ayatnya, ya Allah ya Sohebu Gudroti Faridani Hami Wakarbi. Nah, ini saya jadi pikiran sampai sekarang nggak tahu artinya apa ini yang dikasih sama saya itu. Waktu saya dulu ketemu sama Ustadz gitu.
1: Boleh diulang gitu. Pak Kasmo?
3: Ya Allah.
0: Sekali deh, Pak Kasmo, sekali deh.
3: Ya Allah, ya Sohibul Gudroti Faridani Hami Wakarbi. Nah ini gak tahu ya, artinya so jadi sampai sekarang ini. Mohon maaf ini
0: ya, bisa diterangkan. Ya Sohibul gitu, ya Gudroti
1: Faridani
3: ya segitu dari ya Allah ya Sohibu Gudroti Faridani Hami Wakarbi gitu ya gitu Arif aja mengalah. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Sohibu Gudroti Faridani Wakardi.
0: Itu mah apa ya, saya juga tidak paham itu. Ya Allah ya Sohibu. Sohib bisa sahabat, bisa pemilik, Sohib itu ya.
1: Oh,
0: Sohib. Kudroti
1: Farid Hami
0: kekuasaan. Farid Dani.
1: Farid Hami
0: itu bisa menyendiri. Ani dariku. Teka harti Pak Kasmo.
1: Oh ini Pak Ustad.
0: Tekenah diamalkan teka harti mah.
1: Pak Ustad ada coba alan bacakan kembali ya. Ya Allah ya Sohibal Kudroti Farij Hami Wakarbi.
0: Farij
1: Hami.
0: Farij ya?
1: Ya Farij Hami.
0: Farij itu ya kalau Farij. Ya Allah, longgarkanlah kesulitan-kesulitan dariku. Farij anni terus.
1: Farij hami wakarbi.
0: Wakarbi dan kesusahanku.
1: Yeah.
0: Farij anni wakarbi.
1: Ya, yeah, wakarbi.
0: Itu mah betul doa, itu mah doa.
1: Doa.
0: Ya. Yeah. Doa intinya pingin kita itu dikeluarkan dari kesulitan-kesulitan hidup. Mm-hmm. Sopoe diamalkeun eta mah dekah harti. Mm-hmm. Ya, doa eta mah. Doa. Itu kalau demikian ya, Pak Kasmo.
1: Baik Pak Ustadz, alhamdulillah nampaknya kita sudah ada di penghujung acara. Terakhir mungkin Pak Ustadz boleh dirangkum kembali terkait bahasan topik kita pada kesempatan pagi hari ini mengenai makrifat, mangga di haturanan.
0: Baik, terima kasih. Jadi kesimpulan dari pembahasan ayat pembahasan tema kita pagi ini bahwa orang yang sudah makrifat kepada Allah itu ada cirinya. Satu, rendah hati orangnya itu ya. Kemudian dalam beramal dia selalu ikhlas. Kemudian yang ketiganya takut berbuat maksiat kepada Allah. Nah, keempatnya banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kelimanya tidak sombong. Dan yang keenamnya semakin baik hubungannya dengan sesama manusia. Itu, nah untuk mencapai makrifat kepada Allah itu ya, tentu harus beberapa hal harus kita jalani. Ada syariat, ada toriko, ada hakikat. Nah baru kesananya makrifat. Bersyariat saja tanpa toriko tidak. Bertoriko saja tanpa syariat juga tidak. Artinya syariat iya, torikoh iya, nah, baru akan mencapai hakikat dan kesananya makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah demikian ya untuk semuanya. Semoga sehat semuanya, diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Amin.
0: Yang dekat-dekat dengan Masjid Abu Bakar, Cempaka Arum ya, Gede Pagi, silahkan merapat nanti ke masjid jam 9 sudah dimulai acara ya. Tentu sebelum jam 9 kita sudah kumpul di tempat, di lokasi. Sehat semuanya, barokah untuk semuanya, bahagia hari ini.
1: Yes.
0: Jag-jag
1: lejag
0: gorejag. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turnuhun tentunya Pak Ustaz Asep Anom SAG MSOS dan juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak siaran-siaran kami. Telepon Pak Ahmad Irwan, Pak Kasmo juga terima kasih yang sudah menyimak juga. Ada Ibu Eni di Sinanglaya, Ibu Titin, Teh Tiawati juga di Sumedang. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah WhatsApp juga.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 28 September 2026. Berupa berita yang kami rangkum selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Menteri Sosial RI mendorong wali asrama sekolah rakyat di Jawa Barat dapat menjadi pembimbing karakter sekaligus teladan yang mengintegrasikan pendidikan formal dan keagamaan. Marliawan Yusuf melaporkan.
2: Menteri Sosial RI Saiful Yusuf membuka pelatihan pengasuhan bagi wali asuh dan pelatihan pengelolaan asrama bagi wali asrama sekolah rakyat di Balai Besar Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPKS Lembang, Kabupaten Bandung Barat kemarin. Gus Ipul sapaannya mengatakan wali asuh dan wali asrama memiliki peran penting dalam mendampingi siswa sekolah rakyat. Menurutnya, para siswa berasal dari keluarga rentan dengan latar belakang serta persoalan yang beragam. Oleh karena itu, pendampingan harus dilakukan secara terarah, terukur, dan penuh empati agar siswa dapat mengikuti proses pendidikan dengan baik hingga menyelesaikan pendidikan di sekolah rakyat.
3: Kita menjalankan tugas dengan baik, benar, terukur, dan mampu mendampingi, mengasuh siswa sekolah rakyat sampai mereka lulus. Mereka harus bekerja dengan penuh empati. Yang didampingi ini adalah siswa-siswa istimewa, yang mereka dari berbagai latar belakang, ada yang sudah putus sekolah sebelumnya, macam-macam latar belakangnya. Dan ini dari keluarga rentan yang memerlukan keteladanan.
2: Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan.

0: menjelaskan konsep sekolah rakyat menerapkan pendidikan umum dipadukan dengan pendidikan keasramaan dan keagamaan untuk membentuk karakter sekaligus meningkatkan kemampuan siswa. Pelatihan wali asuh dan wali asrama tersebut diikuti 998 peserta dari seluruh Indonesia yang dilakukan secara daring dan luring. Peserta terbagi dalam 6 regional, yaitu wilayah Padang sebanyak 198 orang, Yogyakarta 200 orang, Banjarmasin 145 orang, Makassar 200 orang, Jayapura 55 orang, dan regional Bandung sebanyak 200 orang yang mengikuti pelatihan secara tatap muka. Gus Ipul menegaskan wali asuh dan wali asrama juga memiliki tanggung jawab penting dalam menciptakan lingkungan yang memberikan keteladanan bagi para siswa di sekolah rakyat.
1: Pemerintah Kota Tasikmalaya segera menyiapkan 209 kios untuk relokasi PKL di alun-alun Singaparna. Upaya ini dilakukan untuk menata Kecamatan Singaparna sebagai ibu kota kabupaten terlihat rapi. Nova Nugraha melaporkan.
2: Penataan Singaparna sebagai ibu kota Kabupaten Tasikmalaya terus dilakukan pemerintah daerah setempat, termasuk pedagang kaki lima atau PKL yang saat ini kondisinya menjamur. Untuk menata kawasan tersebut, Pemkab segera merelokasi PKL ke lokasi Terminal Singaparna. Pemkab juga segera membangun 209 kios untuk relokasi PKL tersebut. Bupati Tasikmalaya Cecep Nur Yakin mengatakan relokasi merupakan bagian penataan wilayah sehingga tidak semerawut dengan PKL. Bahkan PKL akan ditempatkan di lokasi yang tertata rapi dan menjadi pusat jajanan yang menarik.
3: Sekali lagi sebelum pasar dibangun dan nanti pindah, ini kan membangun aja minimal setahun. Berarti pindahnya baru tahun kedua, berarti kan artinya kalau 2027 ada anggaran berarti 2008 baru bisa pindah. Kalau 2028 nanti baru ada anggaran berarti baru 2029 baru pindah, kan artinya panjang. Nah sementara ini kan nggak boleh jorok nih, nggak boleh. Makanya kita dengan anggaran yang sesedikit mungkin, kita tekan, kita akan bikin pujasera atau area jajanan untuk menampung PKL.
2: Sementara itu Irfan warga Singaparna mengapresiasi langkah Pemkab menata kawasan Singaparna. Apalagi selama ini, keberadaan PKL membuat semrawut kawasan tersebut. Selain itu, keberadaan PKL yang ada juga telah merampas ruang pejalan kaki dan ruang publik yang seharusnya dinikmati warga. Maka dari itu, Irfan setuju PKL Singaparna direlokasi ke lokasi Terminal Singaparna dengan kios-kios yang rapi.
4: Sebagai warga Singaparna mah mendukung untuk relokasi PKL tuh, kan terlalu penuh gitu di alun-alun penuh. Jadi PKL-nya merebut hak-hak pejalan kaki gitu. Itu harus disiapkan dulu kios-kiosnya baru direlokasi gitu. Itu juga lebih manusiawi, lebih bagus.
2: Sedangkan tidak hanya PKL, lokasi terminal yang akan menjadi tempat baru PKL juga akan ditata sehingga kondisinya akan jauh lebih rapi dan lebih bersih. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan, Pemkot Cimahi memastikan akan mengganti 74 pohon yang terdampak pembangunan underpass Gatot Subroto. Laporannya disampaikan Abot Agus Gunawan.
5: Pemerintah Kota Cimahi memastikan sebanyak 74 pohon yang terdampak pembangunan underpass Jalan Gatot Subroto ini akan diganti dengan penanaman pohon baru. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan di tengah pembangunan infrastruktur. Wali Kota Cimahi Ngatiada mengatakan penanaman pohon dilakukan sebagai bahan dari kewajiban pemerintah atas dampak pembangunan underpass yang menyebabkan sejumlah pohon harus terkena pekerjaan konstruksi. Penanaman secara simbolis dilakukan di kawasan Baros, kemudian juga di kawasan Taman Keanekaragaman Hayati atau Taman Kehati di Leuwi Gajah, Cimahi. Menurutnya, lokasi penanaman tidak dipusatkan hanya di satu titik saja, karena jumlah dan lokasi pohon pengganti disesuaikan dengan ketentuan serta dampak pembangunan. Dengan demikian, proses penghijauan dapat dilakukan di sejumlah kawasan yang membutuhkan tambahan vegetasi.
6: Penanaman pohon secara simbolis sebagai dampak ataupun pengganti pembangunan underpass Jalan Gatot Subroto, di mana di tempat pembangunan itu dapat terdampak beberapa pohon yang terkena pembangunan Sehingga perlu kewajiban kita adalah mengganti pohon yang terkena dampak untuk pelestarian kembali. Alhamdulillah hari ini secara simbolis kita tanam di depan Masjid Abri ya, yang ada di Baros ini. Kemudian juga di daerah ekowisata ataupun Kahati, Taman Kahati yang ada di Lebak Saat. Sehingga penanaman pohon bukan hanya satu tempat tapi di beberapa tempat sesuai dengan ketentuan, sesuai berapa pohon yang terkena dan berapa pohon yang harus kita tanam kembali.
5: Natiana juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah Kota Cimahi dalam menjaga keberlangsungan lingkungan selama pembangunan infrastruktur berlangsung. Pembangunan underpass diharapkan tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek pelestarian lingkungan di wilayah Kota Cimahi. Natiana berharap pohon-pohon yang ditanam ini tentu saja dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi masyarakat Cimahi. Penanaman pohon pengganti juga menjadi bagian dari upaya menjaga ruang hijau dan kualitas lingkungan setelah pembangunan underpass Gatot Subroto selesai.
1: Masyarakat memanfaatkan lahan Waduk Cirata Kecamatan Cikalong Kulon Cianjur dengan menanam ketimun saat waduk surut akibat musim kemarau. Ian Sofian melaporkan.
7: Musim kemarau yang berkepanjangan membuat debit air Waduk Cirata di kawasan Maleber, Desa Gulang, Kecamatan Cikalong Kulon Cianjur terus menyusut. Warga setempat memanfaatkan lahan akibat surutnya air Waduk Cirata dengan bercocok tanam. Seperti Bu Aling, menanam mentimun sudah 3 kali panen menghasilkan 5 kuintal.
8: Nah, udah berapa kali panen Bu selama
9: tiga
8: kemarau?
9: 3 kali.
8: Oh, selama kemarau ini udah 3 kali. Dijual berapa?
9: Dijualnya 3.000.
8: 3.000 ke bandar itu?
9: Ke bandar.
8: Sekali panen setelah itu berapa?
9: 5 kintal.
8: 5 kintal setelah sekali panen. Dalam berapa hektar ini Bu?
9: Oh, cuma sedikit lah. 5 kintal ya adalah. Kemarin juga 4 kintal setelah ini, sekarang 5 mungkin.
8: Oh, dijual ke bandar ya Bu? Bandar. Waduk Cirata ini kan surut. Jadi Ibu menanam apa aja Bu di sini?
9: Nanam cabai, nanam bunting, nanam apa aja lah pokoknya. Maka setiap makanan saya tanam kacang panjang, ada itu apa itu suuk, kalau bahasa Sunda mah suuk, kalau bahasa itunya.
7: Beragam tanaman ditanam warga mulai dari cabai, mentimun, labu, kacang panjang, jagung hingga padi. Lahan yang biasa berada di bawah genangan air Waduk Cirata kini dimanfaatkan warga ditanam berbagai macam sayuran termasuk padi. Selain itu, karena Waduk Cirata lagi surut ditanamin.
8: Karena lagi surut, jadi sama ibu
9: ditanamin. Semuanya orang-orang pada nanamin. Nanam cabai, nanam apa aja lah.
8: Itu ada prediksi atau gimana Bu? Kalau ada air kesini gimana?
9: Ada, tapi sedikit-sedikit.
8: Tapi kalau misalkan semuanya ada air kesini?
9: Enggak seperti air di sungai, bukan. Kalau sungai, buat gitu. Ini mah enggak.
8: Sedikit-sedikit.
7: Sedangkan lahan yang kini ditanami berbagai macam sayuran akan kembali terendam apabila debit air Waduk Cirata kembali naik. Untuk itu, tanaman yang ditanamnya tersebut dapat dipanen sekitar 3 bulan mendatang selama kondisi air Waduk Cirata belum kembali naik. Dengan surutnya air Waduk Cirata memberikan kesempatan bagi warga yang memanfaatkan lahan yang selama ini terendam. Maka karena surut ditanami. Dari Cianjur yang Supian melaporkan.
1: Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi berkomitmen penuh untuk mencetak generasi penerus bangsa yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kelestarian lingkungan. Berikut laporan Fikri Subina.
10: Kita semua di sini juga hari ini tadi dari Bu Mutiara dia juga menyerahkan 30 fasilitas sampah dan sebagainya, dan rencananya memang tidak 30 tapi 150 titik.
11: Hal itu disampaikan oleh Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani Unjani Cimahi, Profesor Dr. Agus Subagio SIP MSI kepada RRI, yang ia juga ikut mendukung program Kampus Mencintai Lingkungan ataupun Green Campus. Kepedulian generasi muda terhadap isu lingkungan terus menunjukkan perkembangan positif. Namun meningkatnya kepedulian tersebut masih perlu diikuti dengan aksi nyata dan juga konsisten agar dapat memberikan dampak berkelanjutan. Laporan dari Youth Sustainability Index bersama WWF Indonesia 2025 menemukan bahwa kepedulian generasi muda terhadap isu lingkungan semakin meningkat, tetapi masih menghadapi sejumlah hambatan untuk menerjemahkannya menjadi tindakan yang nyata. Keterbatasan pengetahuan, wadah partisipasi, serta kesempatan untuk mengimplementasikan solusi menjadi beberapa faktor yang masih dirasakan generasi muda. Menjawab tantangan tersebut, Bakti Lingkungan Jarum Foundation BLDF melalui program Green Campus Sadar Lingkungan mendorong pengembangan kapasitas mahasiswa, yaitu agar mampu mentransformasikan kepedulian terhadap lingkungan menjadi aksi nyata dan berkelanjutan di lingkungan kampus. Program itu dirancang untuk melahirkan Environmental Champion, yaitu agen perubahan yang memiliki kemampuan untuk merancang, melaksanakan, dan mengembangkan berbagai inisiatif lingkungan yang memberikan dampak langsung bagi kampus. Rangkaian program dilaksanakan secara bertahap, mulai dari pengenalan isu lingkungan melalui Green Orientation, pelatihan narasi, jurnalisme melalui Green Narrative, penguatan kepemimpinan dalam Green Leader Conference, hingga implementasi gagasan melalui Green Impact Project.
10: Perbahasan lingkungan dan juga mendukung
12: terjadi sinergitas ya di antara BLDF dan terjadi untuk membangun Green Campus. Green Campus itu artinya dari apa yang dilakukan di kampus, baik untuk pengelolaan sampah, baik itu penghijauannya gitu ya, juga termasuk tadi juga disampaikan sarana terkait dengan living laboratory atau laboratorium hidup ya, yang bisa kita lakukan bersama, baik itu riset maupun untuk yang nanti semoga bisa, misalnya apabila model itu bisa direplikasi nanti.
11: Di sisi lain, Director Communications Jarum Foundation Mutiara Dia Asmara mengatakan, karena menjadi environmental champion itu tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Satu ide, satu langkah, dan satu aksi nyata yang dilakukan bersama itu dapat menjadi awal dari perubahan yang lebih besar. Pihaknya melihat bahwa kepedulian terhadap lingkungan perlu berjalan beriringan dengan ruang untuk belajar, berkolaborasi, dan mengambil tindakan nyata. Melalui Green Campus Sadar Lingkungan, BLDF ingin mendorong para mahasiswa Unjani bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi penggerak yang berani mengidentifikasi persoalan di sekitarnya, mengembangkan gagasan, dan menerjemahkan menjadi aksi. Dari Kampus Unjani Cimahi, Subina RRI.
1: Dinas Perhubungan Kota Bandung belum mengumumkan atau menetapkan tarif khusus sebesar Rp216 untuk Transmetro Bandung dan Bandros dalam rangka Hari Jadi Kota Bandung yang ke-216. Atep Burhanuddin melaporkan.
13: Wali Kota Bandung M. Farhan menegaskan pentingnya kolaborasi antar pemerintah Kota Bandung dan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong pembangunan, khususnya di sektor transportasi dan pengelolaan lingkungan. Salah satu bentuk kolaborasi tersebut diwujudkan melalui pengembangan sistem bus rapid transit atau BRT yang diproyeksikan menjadi bagian dari solusi persoalan transportasi di kawasan Cekungan Bandung. Kawasan tersebut mencakup Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, hingga Kabupaten Sumedang. Menurutnya pembangunan BRT menjadi tantangan yang tidak ringan, namun sistem transportasi massal tersebut merupakan salah satu solusi yang terus didorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan konektivitas antar daerah di kawasan Cekungan Bandung. Dalam kesempatan tersebut, Farhan juga menegaskan makna tema HJKB 216 Bandung Kota Solidaritas yang mengangkat semangat Solidarity in Harmony. Tema tersebut mengingat kembali posisi Kota Bandung dalam sejarah dunia, khususnya sebagai tempat berlangsung Konferensi Asia Afrika pada 1955 yang mempertemukan 29 negara Asia dan Afrika. Ia mengutarakan semangat tersebut menjadi bagian dari upaya melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam membangun Kota Bandung. Farhan mengatakan pembangunan Kota Bandung juga diarahkan pada penguatan sumber daya manusia yang unggul serta menjaga keselarasan dalam setiap proses pembangunan. Harmoni tersebut tidak hanya dibangun antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga antar pemerintah Kota Bandung dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat. Selain transportasi, ia menyoroti komitmen pemerintah dalam menangani persoalan sampah melalui pemanfaatan teknologi modern. Menurutnya, pembangunan persoalan sampah menjadi energi listrik atau PSL di Legok Nangka terus berjalan setelah peletakan batu pertama dan akan diselesaikan sesuai kesepakatan yang telah ditandatangani.
14: Lewat BRT salah satunya, betul. Ini tantangannya memang tidak ringan sekali karena BRT akan menjadi solusi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, iya, bagi penanganan transportasi di Cekungan Bandung yang melibatkan Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kota Bandung.
13: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyampaikan ucapan selamat atas peringatan HGKB ke-2016. Ia berharap masyarakat Kota Bandung semakin sejahtera dan pembangunan Kota Bandung semakin maju di bawah kepemimpinan Wali Kota Bandung M. Farhan dan Wakil Wali Kota Bandung Erwin.
14: Ya, saya mendorong pembangunan di sektor transportasi dan juga pembangunan di infrastruktur yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Insya Allah, kolaborasi kami dari Provinsi Jawa Barat dengan Kota Bandung akan terus berjalan dengan.
13: Erwan meyakini Kota Bandung dapat terus berkembang menjadi kota besar yang membanggakan masyarakat Jawa Barat. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, Bandung dinilai memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah. Erwan juga menegaskan komitmen pemerintah Jabar untuk mendorong percepatan pembangunan, terutama sektor transportasi serta berbagai sarana dan prasarana yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
1: Melalui program Biotanol, Kabupaten Garut siap untuk mendukung ketahanan energi nasional. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
15: Pemerintah Kabupaten Garut secara resmi menerima berkas kelengkapan sertifikat indikasi geografis atau IG minyak akar wangi Kabupaten Garut dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Kemenkumham Jawa Barat. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Margianto menyampaikan rasa bangga atas pencapaian tersebut. Menurutnya momentum ini menjadi tonggak penting bagi Kabupaten Garut dalam memperkuat daya saing daerah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia menyampaikan perolehan dokumen indikasi geografis memberikan perlindungan hukum bagi produk unggulan khas Garut. Dengan adanya legalitas tersebut, produk minyak akar wangi Garut terlindung dari potensi klaim sepihak oleh pihak atau daerah lainnya.
16: Minyak akar ini tentu sekali lagi kalau dalam konteks daya saing daerah, ketika kita mendapatkan dokumen indikasi geografis ini menjadi sangat penting sekali. Ini justru seharusnya menjadi satu kebanggaan buat kita semua. Ketika akar wangi Kabupaten Garut sudah mendapatkan legalitas, karena otomatis nanti apapun yang nanti berkembang begitu ya, terkait dengan kalau ada minyak, mungkin ada beberapa pihak yang mengaku tentang minyak akar wangi dari produksi Wonosobo misalkan atau produksi daerah lain, itu tentunya tidak bisa diklaim sepihak begitu ya. Dan artinya sekali lagi,
15: ia juga menyayangkan masih banyak pihak yang menganggap indikasi geografis sekedar dokumen formalitas. Padahal dokumen ini merupakan bentuk pengakuan hukum, termasuk pengakuan internasional terhadap kualitas otentik suatu produk daerah yang bermuara pada peningkatan nilai tambah ekonomi.
1: Kanker payudara tidak hanya dapat menyerang perempuan, tetapi juga laki-laki. Meski demikian, resiko pada perempuan jauh lebih tinggi karena berkaitan dengan sejumlah faktor biologis dan reproduksi. Berikut laporan Ian Hermawan.
17: Kanker payudara masih menjadi salah satu jenis kanker dengan jumlah penderita terbanyak di Indonesia, termasuk di wilayah Jawa Barat dan Kota Bandung. Kondisi tersebut mendorong Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk terus meningkatkan edukasi mengenai pencegahan dan deteksi dini kanker kepada masyarakat. Konsultan YPKI Lutfi Zati Bayani mengatakan, edukasi mengenai kanker dan tumor menjadi bagian penting dalam upaya menekan angka penderita kanker di Indonesia. Menurutnya, pihaknya belum memperoleh data resmi dari Dinas Kesehatan mengenai persentase kasus kanker payudara di Kota Bandung. Namun, berdasarkan pemantauan dan informasi yang diperoleh, kanker payudara masih menjadi jenis kanker yang banyak ditemukan. Lutfi menjelaskan kanker payudara tidak hanya dapat menyerang perempuan, tetapi juga laki-laki. Meski demikian, resiko pada perempuan jauh lebih tinggi karena berkaitan dengan jumlah faktor biologis dan reproduksi. Ia menambahkan, munculnya kanker dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari pola makan yang kurang sehat, lingkungan, hingga gaya hidup.
18: Kenapa penderita kanker payudara paling banyak? Memang kanker payudara itu sebetulnya tidak hanya dialami oleh kaum wanita, melainkan juga bisa pria. Hanya memang kalau perempuan lebih beresiko tinggi karena memang banyak resikonya ya. Salah satunya mungkin dari KB, dari menyusui, dan lain sebagainya. Kalau perempuan sih lebih ke sana, maka jumlah penderita lebih banyak perempuan, walaupun laki-laki pun berpotensi untuk terkena kanker payudara.
19: Tiap tahunnya menurun atau meningkat?
18: Meningkat. sangat meningkat sekali. Iya.
19: Kenapa tuh bisa berdampak pemicunya?
18: Nah, pemicunya itu banyak. Mungkin salah satunya itu dari faktor makanan, lingkungan, ya. Nah, faktornya itu banyak sekali yang mendukung ya untuk saat ini terjadi pemicunya sel kanker tersebut. Jadi memang selain pemicunya banyak, sekarang kan masyarakat itu pola hidup dan pola makannya juga memang sudah kurang sehat ya, gitu. Nah, makanya pemicunya banyak seperti itu.
19: Di usianya berapa Bu? Kebanyakan yang
18: rentannya ya. Untuk rentannya itu memang usia produktif ya, dimulai dari 25 tahun ke atas. Nah, itu sekarang resikonya sangat tinggi. Walaupun ada memang banyak juga anak-anak yang sudah terkena kanker ya. Nah, itu biasanya dari genetik dan lain sebagainya, ada kelainan biasanya kalau dari anak-anak.
17: Lutfi menambahkan kelompok usia produktif terutama mulai usia 25 tahun ke atas perlu meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya deteksi dini. Namun kasus kanker pada anak juga dapat ditemukan pada umumnya berkaitan dengan faktor genetik atau kelainan bawaan. Terkait kondisi di Jawa Barat, Lutfi menyebutkan jumlah kasus kanker cukup tinggi. Rumah Sakit Hasan Sadikin sebagai salah satu rumah sakit rujukan di Jawa Barat juga menerima pasien kanker dari berbagai daerah. Ia mengatakan, YPKI terus bekerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain sosialisasi, YPKI juga menjalin kerjasama dengan sejumlah laboratorium untuk memfasilitasi pemeriksaan deteksi dini. Lutfi menilai kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dini masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, masih banyak masyarakat, khususnya kalangan muda, yang merasa sehat sehingga belum menganggap pemeriksaan kanker sebagai kebutuhan. Untuk itu, ia mengingatkan kepada masyarakat agar tidak takut melakukan pemeriksaan. Menurutnya, semakin dini kanker diketahui, semakin cepat pula penanganan dapat dilakukan. YPKI lanjutnya tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga berupaya menyediakan akses pemeriksaan melalui kerjasama dengan mitra laboratorium.
1: Dan saudara, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya, dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih, dan tetaplah bersama RRI Bandung.
20: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada ya. Hari Minggu alat siaran pagi menemani Anda. Ada siapa aja pagi hari ini, coba di absen dulu ya. WhatsAppin ke Alan 0811-220-9760. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar, Anda boleh berbagi informasi juga di sekitar Anda ya, terkait cuaca ataupun juga arus lalu lintas ya, bagaimana barangkali di sekitar Anda bisa suka ada pasar kaget ya kalau setiap hari Minggu teh. Ya, Anda boleh berbagi informasi siapa aja, Anda juga pengen tahu yang pagi hari ini sudah atau masih tetap standby di Pro 1 RRI Bandung. Alan Albana bersama Rizka Slavina menemani Anda pendengar hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Bandung pagi ini.

0: Alan gak akan dulu pergi kemana-mana mendengar. Masih menemani Anda tentunya di Bandung pagi ini. Enggak akan pergi. Ada Teh Tiawati di Sumedang. Assalamualaikum Kang Alan, selamat pagi. Pagi juga Teh Tiawati. Pagi di sini cuacanya cerah ya. Kang Alan sepertinya habis cuti ya. Habisnya udah ada satu minggu gak dengar suaranya ya. Semoga Kang Alan beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Enggak, Alan gak cuti. Kemarin mah Jumat tukeran sama Andre gitu ya. Makanya biasanya Andre yang biasanya pagi-pagi hari Minggu tapi tukeran sama Alan. Begitu. Ah, ada. Cuman kebanyakan pagi mungkin kemarin-kemarin ya. Jadi tidak menyapa di 100% Indonesia. Tapi juga tentunya pendengar, kita akan update juga berbagai informasi di sekitar kota Bandung ya. Dan kita sudah terhubung dengan Bandung Comment Center. Ada Teh Audi. Selamat pagi Teh Audi.
1: Halo Kang, selamat pagi.
0: Pagi, udah sarapan apa pagi hari ini Teh Audi?
1: Belum sarapan, langsung siaran.
0: Udih, juara. Tapi gak ada agenda gitu, hari Minggu kemana gitu?
1: Gak ada, kan jaga di sini Kang.
0: Ngantor ya, sama nasib kita.
1: Iya.
0: Teh Audi, mungkin perlu disampaikan bagaimana situasi kondisi pagi hari ini lalu lintas di kota Bandung.
1: Ya, kita mulai dari Bandung Selatan ini arah Soreang juga terpantau masih lengang. Dari kedua arah sisi juga didominasikan oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya ini di Paster Junjunan depan BTC untuk arah tol Pasternya juga masih cenderung lengang. Didominasikan oleh kendaraan roda 2. Lalu ini kita ke Gerlong juga ini terpantau masih lengang juga. Untuk kedua arah sisinya didominasikan oleh kendaraan roda 4. Selanjutnya ini kita ke Cibaduyut juga ini terpantau masih lenggang ya. Didominasikan oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya ini ke Soekarno-Hatta Gede Bage ada beberapa titik antrian di lampu merah. Ini ramai lancar didominasikan oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya ini ke Dago Terminal juga ini terpantau untuk lalu lintasnya masih lengang, namun ada beberapa pejalan kaki yang sedang berolahraga dan juga berbelanja nih di Pasar Dago. Selanjutnya ini kita ke Kebon Kopi juga ini sudah ramai lancar didominasikan oleh kendaraan roda 2. Dan yang terakhir ini Gasibu juga ini sudah ramai lancar didominasikan oleh kendaraan roda 4 begitu Kang.
0: Oke, baik ya. Kemudian terkait dengan informasi cuaca di pagi hari ini gimana Teh perakiran cuacanya?
1: Iya, untuk perakiraan cuaca dari BMKG untuk pukul 7 hingga pukul 9 nanti diperkirakan akan cerah. Namun untuk pukul 10 hingga pukul 18 nanti diperkirakan akan hujan ringan dan akan kembali cerah lagi pukul 9 sampai 23 nanti. Jangan lupa nih Kang disiapin payungnya dan jas hujannya gitu kan.
0: Ini ya. Baik, kemudian terkait harga kebutuhan pokok masyarakat sudah ada update-nya enggak Teh?
1: Ya, untuk kebutuhan pokok masyarakat ini ada yang naik, ada yang turun, Kang. Ini kita mulai dari yang turun dulu, ini ada bawang bombay turun 5% di Rp31.231. Lalu juga bawang merah juga ini lagi turun di Rp29.000 per kilogramnya. Lalu bawang putih juga lagi turun di Rp31.000 per kilogramnya. Lalu untuk cabai hijau biasa juga lagi turun, ini di Rp30.000 per kilogramnya. Lalu juga cabai merah keriting juga lagi turun di Rp53.000 per kilogramnya. Lalu cabai merah juga lagi turun, ini di Rp46.000 per kilogramnya. Untuk beras medium ini lagi naik di Rp13.000 per kilogramnya. Dan beras premium juga ini lagi naik di Rp14.000 per kilogramnya, begitu Kang.
0: Oke, baik ya. Jadi ada berbagai referensi juga untuk pendengar gitu ya dimanapun berada. Oke, dan tentunya juga Teh kalau kita melihat informasi layanan 112 ada laporan kah?
1: Iya, untuk layanan 112 per hari ini belum ada laporan, Kang. Namun untuk warga kota Bandung nih yang melihat, mengalami kejadian gawat darurat seperti kecelakaan, kebakaran, kriminalitas, bencana alam itu bisa langsung hubungi 112, Kang. Karena gratis, bebas pulsa juga. Dan tersedia 24 jam untuk melayani masyarakat gitu, Kang.
0: Oke. Baik, tentunya. Terima kasih, Teh Odi, atas informasinya. Sehat selalu.
1: Iya, Kang. Sehat selalu, Kang.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, pendengar, itu tadi informasi langsung dari Bandung Comment Center bersama Teh Audi, dan Anda juga boleh berbagi informasi di sekitar Anda. Anda boleh sampaikan ke kami di 0811 220 9760.

Indonesia memiliki potensi bencana gempa bumi yang cukup besar. Untuk itu, kesadaran terhadap ancaman bencana gempa bumi perlu terus disosialisasikan. Tingkatkan pemahaman bencana lewat HKB, Hari Kesiagaan Bencana. Apabila terjadi gempa bumi dan kita sedang berada di dalam gedung bertingkat, lakukan penyelamatan. Tips penyelamatan bencana di dalam gedung bertingkat. Teknik drop, merangkaklah sedekat mungkin ke lantai. Cover, berlindunglah di bawah meja yang kuat. Dan hold on, merujuk berpegangan pada salah satu kaki meja.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Pendengar, belakangan ini instalasi gawat darurat atau IGD di sejumlah fasilitas kesehatan khususnya rumah sakit di Kota Bandung, Jawa Barat tampak lebih ramai dari biasanya. Lonjakan kunjungan ke IGD rumah sakit termasuk RSUD Bandung Kiwari ini dipadati oleh warga yang mengeluhkan demam tinggi, batuk, dan pilek yang merupakan gejala khas influenza. Meski kondisi IGD cukup padat akibat meningkatnya kekhawatiran warga terhadap kasus influenza A atau super flu, pemerintah Kota Bandung memastikan bahwa situasi ini tetap terkendali dan masyarakat diminta tidak panik. Sebagai langkah taktis untuk mengantisipasi dan memonitor kasus influenza A secara mendalam, Pemkot Bandung mengadakan peran puskesmas pada suka. Di mana fasilitas kesehatan atau faskes ini ditunjuk sebagai pos pantau sentinel atau sentinel site guna mengawasi penyakit dengan gejala mirip influenza atau influenza like illness. Dari puskesmas inilah sampel pemeriksaan pasien dikumpulkan secara berkala dan langsung dikirimkan ke Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI untuk diteliti lebih lanjut sehingga jenis atau strain virus yang sedang beredar di Bandung dapat terdeteksi secara akurat. Di samping kesiapan fasilitas medis, Pemkot Bandung juga mengajak masyarakat untuk aktif melakukan pencegahan potensi penularan virus superflu dari lingkungan sekitar. Warga yang bepergian menggunakan transportasi umum seperti bus, kereta api, maupun pesawat diimbau untuk kembali membiasakan diri menggunakan atau memakai masker. Ya. Imbauan serupa juga ditujukan bagi anak-anak sekolah, di mana anak yang tetap masuk sekolah diminta mengenakan masker, sementara anak-anak yang terlanjur sakit disarankan untuk beristirahat di rumah. Kendati demikian, ia mengingatkan masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan aksi borong perlengkapan kesehatan secara berlebihan. Itu disampaikan oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.

0: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung Pagi Ini.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang tergurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Kita akan informasi lagi, saudara, peran radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: 97.6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Pendengar tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan warta berita dari Pro 3 RRI.
3: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
4: Menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman.
5: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban.
3: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
6: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imipas setelah temuan Ombudsman menjadi perhatian publik.
4: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasi Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurus. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
6: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Babisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
7: Ya, kan sudah viral di mana-mana.
8: Jadi
7: ya, kan?
8: Lanjut ya, Pak.
7: Hukuman Ombudsman atau rekomendasi.
9: Kan, Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Bapak itu, kan? Kalau sekarang saya ajak, berarti kan ada hal yang harus saya
10: kembali. Iya. Kalau...
9: Ayo kita lihat aja.
7: Kita lihat aja. Ya, kita lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah itu ada kamera ya. Kita open ya. Transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Okay. Itu yang salah ya salah, yang benar kita tegakkan keadilan. Oke. Okay?